0: hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli Indul. Ada apa tuh tanggal 30 Juli?
1: Sebagai radio informatif, kita akan mengawali hari dengan informasi tanggal 30 Juli adalah hari ikrar gerakan pramuka.
0: Wih, salam persami. Tepuk pramuka. Pulang, tepuk pramuka. Ini berisik bajunya, berisik kamu.
2: Pramuka sekali doang.
0: Berisik kena mikrofon.
2: Tiga kali tepuk pramuka baru tiga kali.
0: Apaan?
2: Tepuk pramuka tuh sekali doang.
0: Tepuk pramuka sekali doang.
2: Enggak dong, enggak gitu. Tepuk pramuka.
3: Gimana
2: satu
3: contohin dong, contohin Jepain. Dong.
2: Tepuk pramuka.
0: Oke, dan hari ini ya. Juga memperingati.
1: Ya dong, kita tepuk pramuka. Iya. Dan berikutnya juga hari ini diperingati sebagai Hari Persahabatan aka Besti Sedunia.
0: Persahabatan bagai kepompong.
1: Bagus, ada lagunya berarti.
0: Berarti bisa nih, iya. Request lagu hari ini sahabat suara sampai jam 8 nanti. Kamu boleh request lagu yang berhubungan atau bertemakan sahabat.
1: Itu
0: bisa lagu apa tuh? Padi. Oh Soban, maafkan aku.
1: Soban, sobat.
0: Sobat, sobat.
1: Iya, ada bentar, lagi.
0: Gue sobat dulu.
1: Sebat. Yang mana? Oh, ada lagi. Aku bernyanyi untuk sahabat. Ada tuh, ya kan? Apa tapi lagi? Juga hari ini diperingati sebagai Hari Perdagangan Anti. Sorry. Sabar, lu buru-buru banget sih.
2: Kalau gak ada antinya jahat jatuhnya, Bun.
0: Hari Perdagangan Manusia Sedunia. Ayo, kita jual Gina. Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Tapi kita comotnya Hari Persahabatan atau Besti Sedunia sama
1: ya,
0: suara.
1: Itu dia ya.
0: Jadi kamu silakan request lagu yang bertemakan atau konsepnya adalah persahabatan. Atau mungkin lagu yang bercerita tentang Besti. Asoy.
1: Misalnya lagunya juga gak berkaitan.
0: Udah tadi udah kasih contoh. Tapi ada gak misalnya kalau Hari Anti Perdagangan Manusia, lagu yang cocok apa?
1: Lagu Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Apa ya, lagu anti perdagangan.
0: Langsung kita putarin ini lagunya perdagangan dari. Tiga dong, dari ya. 0816 1141 1014 sahabat suara, Hari Persahabatan atau Besti Sedunia, lagu yang bertemakan tentang sahabat atau teman. Gas.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Pagi Suara.
1: Selamat Suara. Siapa sih yang gak suka kalau belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kamu kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib catet ya, kalau hari Kamis nih ada promo di XX1. Jadi kamu bisa beli nih satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlakunya sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan atau beauty care di Watsons, bisa banget loh. Tinggal bayar aja pakai krisnya Brimo, terus kamu bisa nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Atau kamu lagi nyari sepatu Sahabat Suara, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 loh, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Atau pengen lagi main ke Time Zone? Boleh banget ya, bakal makin seru loh. Karena kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Mungkin kamu lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, di Asko aja deh. Karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Kalau buat kamu yang suka banget makan sepuasnya atau all you can eat, nih ada promo dari Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
1: Jadi sebelum kamu transaksi, coba dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info yang lebih lengkap tentang promo spesialnya BRI apa aja, kamu bisa cek tuh di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: request-requestnya. Tadi kan kita udah sampein lagu tentang sahabat, karena today itu adalah Bestie Day Internasional. Hari persahabatan yang request dari Idrus. Halo, pagi Kinos, Gina, Om Indra, Om Bulux. Idrus nih di sebelah stasiun MRT Lebak Bulus. Lah, deket sama kita.
1: Nah, tinggal turun.
0: Iya bener, lagi cari istri. Sekarang mau antar sarapan sebelum OTW kantor. Lu cari istri.
1: Bentar, cari istri di MRT.
0: Iya, itu kalimatnya gitu. Nih, di MRT Lebak Bulus nih, lagi cari istri. Sekarang mau antar sarapan ke Wisma MRA.
1: Abis antar
0: katanya
1: istri
0: gitu.
1: Antar istri di, dibacanya antar
0: diganti istri. Diganti kata-katanya sama dia.
1: Diedit lagi sama dia langsung.
0: Diedit lagi kata dia. Masa gue cari istri?
1: Wah salah gitu. Nih gitu langsung edit lagi ya.
0: Sorry istrinya Idrus. Tenang, Gina yang salah baca. Gak boleh lu ntar salah-salah baca, salah-salah tulis, lu dihujat tuh baru tahu lah sama netizen. Netizen Indonesia jarinya pada tajem-tajem tahu. Ya kan? Mau request lagunya Ipang yang Sahabat Kecil, Maaci. Ya. Gitu ya kan? Ada lagi Gio. Hai Gio di Rempoa Tangsel, mau request lagunya Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Ya itu dia. Mau salam gak nih sama Kang Ujo-nya? Aku salamin mumpung ada lagi siaran juga gitu, biar semangat siarannya. Enggak.
1: Enggak kayaknya.
0: Enggak ya. Enggak dibales lagi sama Gio. Biasa kalau sahabat suara itu kan kalau kita lagi ngomong, terus kalau kebaca WhatsApp-nya, terus kan dia suka typing lagi apa gitu.
1: Boleh Kak gitu ya.
0: Iya. Ada lagi di Depok nih, Selfie nih. Selfie mau request lagunya Niji yang Arti Sahabat buat sahabat Akil Sera. Makasih udah stay sampai sekarang. Semoga sampai anak-anak besar kita tetap bareng-bareng ya. Oh manis, luar biasa. Ini gak ada yang diputerin kan bang semuanya?
1: Arti Sahabat sekarang.
0: Arti Sahabat Idrus, Gio. Tungguin aja, siapa tahu lagu kamu akan diputarkan juga. Sekarang kita dengerin dulu, ini dia Arti Sahabat buat Selfie di Depok, Niji.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Siapa sih yang ditawarin belanja atau gua? Nah, kalau bayar pakai BRI, ya sahabat suara, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati. Contoh ya, buat yang merasa suka banget nonton bioskop, ini wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis, itu ada promo di XX1. Dimana kalau kita beli satu tiket deluxe, itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal dibayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, langsung mampirnya ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 ya sahabat suara, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: 31 apa?
0: Oktober.
1: Oh iya, terus kalau mau main time zone ya, kamu makin seru nih pastinya. Beli 250 Tizo bisa dapat 500 Tizo loh. Pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau juga Kris Brimo, itu berlakunya sampai 31 Desember 2026. Ah. Terus kalau lagi renovasi rumah atau butuh belanja-belanja kebutuhan rumah, di Asko deh. Kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau juga cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini tuh berlaku sampai 31 Juli 2026 ya.
0: Tapi kalau nongkrong sama belanja-belanja pasti ending-endingnya makan.
1: Ada, kalau yang suka makan sepuasnya, ada promo di Kintan Buffet, itu diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
0: Betul banget. Jadi sahabat suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara.

0: Sahabat Suara, lagu dari Ipang.
1: Yes.
0: Sahabat judulnya kecil. Sahabat Kecil.
2: Ini yang tadi di request sama Idrus ya.
1: Yes.
2: Yang lagi cari istri kan di.
0: Yeah. Emang
2: di
0: iya.
2: Iya.
0: Nyariin istrinya.
2: Ya dia lagi nyari istri, mau antar sarapan terus ke Wisma MRA gitu.
0: Iya benar. Soalnya beda nih harafiahnya antara nyari istri sama nyariin istri.
2: Sumpah si Idrus abis itu gak mau WhatsApp lagi kesini. Gila kata dia, WhatsApp gue dibolak-balik sama penyiarnya.
0: Coba
2: gitu.
0: Apa bedanya nyari istri sama nyariin istri? Nyari istri berarti kan dia belum nikah.
2: Iya, ya nyariin kan? Istri
0: kalau
2: antar istri woy, cari sarapan. Idrus, nama emosian.
0: Sabar Dus, sabar Dus. Ini kita lagi mendeskripsikan ya. Nyari istri itu berarti kan dia belum menikah, sedang mencari calon istri.
2: Iya.
0: Kalau nyariin istri itu bisa dua artinya.
2: Apa?
0: Nyariin istri berarti dia lagi nyariin istrinya dia.
2: Ilang nih di tempat yang sama.
0: Iya.
2: Gitu, ya
0: atau
2: kan?
0: Nyariin istri berarti, look, gue nyariin istri nih buat lo.
2: Oh iya bisa jadi sih.
1: Bantu orang.
3: Comblangi.
0: Iya. Lu gue nyariin lu istri nih.
2: Iya bisa.
0: Oh, kalau gue ada satu.
1: Dia mau nawarin istrinya.
0: Siapa tahu cocok. Gue ada satu. Siapa tahu cocok.
2: Siapa?
0: Ya kan cuma enggak tuh istri gue.
1: Oh iya. Oh dia nawarin istrinya.
2: Gimana nih pre-love istri lo? Bisa aja lo begitu. Tuh pertama lo punya Idrus mau gak? Gitu langsung. Idrus sabar ya Idrus ya. Jangan bete-bete ya Idrus ya.
0: Selamat pagi. Siapa nih?
2: Ini dari Retno.
0: Iya Retno betul. Selamat pagi Retno, Pak Kinos.
2: Retno di Depok. Oh, tadi perasaan ya pas aku tadi sendiri itu kayak Retno namanya di Depok juga.
0: Lain.
2: Bukan siapa ya?
0: Kalau ini kan Retno di Depok. Iya. Kalau tadi Retno.
1: Enggak di Depok emang ada komunitas Retno, Bun.
2: Bodoh amat. Lu berdua enggak ada tadi di ruang siaran ini. Lu satu tahu kemana, enggak usah sotoy.
0: Yang tadi Retnonya Desi dulu, Desi Retnosari.
1: Iya, bukan dong.
2: Soro.
0: Desi Retnoso.
2: Sorry.
3: Retoningsi kalau saya tadi.
2: Mau lanjut enggak nih?
0: Gas.
2: Masih banyak nih.
0: Sabar.
2: Oke.
0: Retno ini minta sahabat sejati dari Silon siapa nyanyi dong.
4: Sahabat sejatiku hilangkan dari ingatanmu.
0: Oke.
2: Lah katanya sahabat sejati kok hilangin dari ingatan.
0: Hilangkah? Apa lu lupa sama gua gitu maksudnya.
2: Oh gitu.
0: Selamat pagi ada Geu.
2: Gege. Geu gimana sih?
0: Itu tulisannya Geu di atas.
2: Gege. Oh iya, tapi ini namanya Gege tuh.
0: Oke.
2: Bekasi. Mau request Tulus yang judulnya Gajah.
0: Bentar, Tulus Gajah tuh yang iya tentang persahabatan bener.
2: Adalah sepasang
0: itu
2: sepatu.
0: Sepatu itu sepatu.
2: Salah bukan.
0: Jadi ceritanya pokoknya dia mau bilang terima kasih sama teman-temannya dulu gitu.
2: Ah oh, manis. Ya udah nanti kita akan memutarkan requestan-requestan dari sahabat suara selagi masih sesuai tema yaitu persahabatan.
0: Tentang persahabatan. Ya, kan? Ya dan kita mau saya juga sebentar lagi bakal kita gelar segmen tanya Gina di mana kita atau di mana Gina akan menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd, unik dan juga tak terjawabkan oleh logika yang udah kamu kirimin ke 0816 114.
2: Berantakan. Gina Mrs. Know It All will answer your question.
0: Langsung kita putarin lagu siapa ini nih?
3: Silon Seven.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Ya, yang mau tanya-tanya ya mampir ya ke sini ya.
0: Waktunya untuk tanya Gina sahabat suara, siap-siap ya buat pertanyaan yang nanti sudah terpilih beruntung untuk dijawab pertanyaannya oleh Gina. Kamu akan kita ganjar dengan satu hampers dari Kopi Tubruk Gajah.
1: Yeay, selamat, kamu beruntung.
0: Dua pak, satu aja lah.
1: Satu apa dua sih?
0: Satu aja. Iya, siapa yang gak pengen kopi tubruk gajah ini? Dari kemarin saya masih nungguin belum dapet nih.
2: Oh gitu, berarti kita keluarin satu aja nih.
0: Satu iya, buat satu kita. Buat kita gitu.
1: Lah, ya ada kali bagi-baginya gitu.
0: Bisa kali.
1: Pelicin.
0: Oke. Ya, siap-siap ya buat yang merasa namanya disebut atau mungkin pertanyaannya dibacakan dan dijawab. Iya. Berarti kamu harus siap ditelepon. Kalau ditelepon ternyata enggak bisa, berarti enggak dapat.
1: Nah, itu dia.
0: Oke. Pertanyaan pagi hari ini ditanya Gina yang pertama adalah
1: ini langsung dua.
0: Satu aja dulu.
1: Hah?
0: Lihat durasi ya.
1: Satu aja kita belum
0: Yuli.
1: Tahu jawabannya. Allah, malah yang ono.
0: You
1: serius.
2: Mau yang mana?
1: Gak ada, semuanya juga gue belum ketemu.
0: Iya, udah mau yang mana dulu? Yang mana dulu? Atas dulu atau bawah dulu?
1: Ah, gak tahu. Udah hajar belela.
0: Dari Yuli.
1: Iya.
2: Hajar belela.
0: Dari Yuli, pertanyaannya gini, Ibu, ikutan dong. Mau nanya nih, Gina.
1: Iya.
0: Kenapa sih, Mama kalau naik motor nyalain sen kiri tapi beloknya ke kanan?
1: Wah, gue sebagai anggota dari KEI merasa tersungging nih.
0: Ini acap kali sering terjadi soalnya.
2: Kayak
0: ibu-ibu ya, kalau bawa mobil apa motor ya? Motor ya?
2: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya. Iya, riting kiri mobil. Beloknya ke kanan. Riting kanan, beloknya ke kiri.
1: Iya.
0: Atau kadang-kadang hazard, enggak belok-belok noh.
1: Iya, itu dia. Makanya aku sebagai anggota dari KEI
0: apa
1: merasa
0: KEI?
1: Tersungging atas kata-kata ini.
0: Kereta Epi Indonesia?
1: Bukan.
2: Komunitas emak-emak.
1: Komunitas emak-emak Indonesia.
2: Oh, yang kemarin saya ketemu itu.
1: Di mana?
2: Di Senayan, Lake Kopdar.
1: Oh iya.
2: Ih, keren.
1: Itu dia. Oh, memang gitu. Sejatinya ya kan. Kan kalau naik motor atau naik mobil kan memang ada sennya kan.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Ada sen kiri, ada sen kanan.
0: Yeah. Gitu.
1: Ya kalau ibu-ibu itu kan yang dipikirkan banyak. Ngurusin rumah tangga, okay. Ngurusin suami, belum lagi mungkin ibu-ibu pekerja.
0: Yeah.
1: Kan mumet jadi pikirannya.
2: Capek,
1: pasti. Iya. Bagus dia masih sen kiri beloknya ke kanan. Kalau tiba-tiba dia di jalan nyarinya sen sasi gimana?
2: Wah,
0: bahaya. Viral. Lebih berat
1: itu
0: sih.
1: Itu dia. Ya.
0: Tapi lu misalnya sen kiri belok ke kanan ketabrak jadi sensasi noh.
1: Nah,
2: itu dia.
1: Enggak, zaman sekarang belum tentu. Dia kadang-kadang cuma ngetes doang, nyala kagak sih sennya gitu. Padahal mah dia lurus.
2: Udah ngesen aja.
1: Iya, enggak ya, ada tujuannya.
2: Nah, ganggu banget.
0: Ketahuan banget ini mah nembak simnya.
1: Siapa?
0: Ya kali, mak-mak. Wah, dihujat nih gue bentar lagi.
1: Guys, kinas nih guys. Berani sama emak-emak guys. Gitu. Udah saya kayaknya sampai di situ ya untuk jawabannya.
2: Oh gitu,
1: ya.
2: Jawaban
1: ya.
2: Ibu-ibu.
1: Kurang ya, kurang bagus ya jawaban saya.
0: Dari dulu
1: ya.
0: Dari dulu
2: tuh gak ada yang pas.
1: Karena memang sejatinya, saya coba lagi yang lain ya.
0: Coba yang lain,
1: ya, boleh. Iya, karena memang sejatinya emak-emak itu, dulu itu memang mereka itu tadinya ditakdirkan itu sebagai driver bajai.
2: Kok bajai?
1: Iya, karena bajai juga begitu. Kalau dia mau belok atau dia mau lurus, hanya supir bajai dan Tuhan yang tahu.
2: Iya.
1: Makanya kadang dia juga suka sen kiri, beloknya ke kanan.
2: Gimana jadinya kalau supir bajainya tuh mama?
0: Ah.
1: Wah bagus kata gue. Iya ricu paling lalu lintas. Iya kan gitu. Kurang bagus juga ya
0: kurang,
1: jawaban
0: kurang,
1: saya
0: kurang.
1: Gak gini kurang, maksudnya kalau gue belum ketemu jawabannya ada gak sih hasrat dari kalian untuk membantu gitu?
0: Gak, gak bisa kan tanya Gina.
2: Gak bisa kita tanya Gina.
0: Segmennya tanya Gina.
1: Oh tanya Gina.
2: Gina
1: tadi
2: dong.
3: Saya udah bantu tadi bagian kopdar.
1: Bagian kopdar. Enggak, lu cuma ngasih info kalau itu bukan bantu. Lu kasih tahu kalau ada emak-emak lagi kopdar. Iya. Emak-emak itu yang lagi kumpul. Iya kan, kalau kopdar juga begitu. Hmm. Mereka janjiannya di tempat A, tahu-tahu mereka adanya di tempat B.
2: Itu lo kali.
1: Itu gue. Benar. Karena sejatinya mama kayak begitu. Baca map saja, mama nggak pinter.
2: Emang iya?
1: Iya, buktinya. Contoh nih, yang lagi ditanya ini, Nikta Gina. Pernah nih kan, dari Ancol, mau ke kebon jeruk, nyasar gue ke bandara.
2: Nah, coba.
1: Iya, nggak ada keluar.
0: Lo nanti cuma mikir aja nih, arahnya mau kemana.
1: Ya itu maksudnya,
0: maksudnya apa?
1: Mama itu kan emang banyak pikiran.
2: Okay.
3: Tidak bisa multitasking.
1: Iya, multitasking.
0: Mama tuh multitasking loh, hati-hati loh kalau ngomong loh.
1: Kecuali sama
2: saya. Wah, emang Indra kayak.
1: Sama sama Map. Lo ngatain aja.
2: Indra
1: gak
2: suka sama mama ya?
1: Guys,
2: lo ada masalah sama mama.
0: Tadi satu kali. Kamu dapat satu hebat dari Kopi Tubruk Gajah.

0: viral. Ini dia Suara Fakta.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Badan Gizi Nasional memprioritaskan pembangunan dapur program makan bergizi gratis di Papua, Maluku, dan NTT untuk memperluas akses layanan gizi di wilayah Indonesia Timur. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program lebih merata sekaligus mempercepat peningkatan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang membutuhkan.
0: Suara Fakta.
1: Pemerintah akan menyediakan bilik khusus untuk registrasi biometrik nomor HP bagi pengguna hijab guna menjaga privasi dan kenyamanan saat proses verifikasi wajah. Kebijakan ini menjadi bagian dari penerapan registrasi biometrik yang bertujuan meningkatkan keamanan data pelanggan sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 ya sahabat suara.
1: Ya.
0: Sekarang sudah masuk jam 8, berarti kita kasih tahu dulu nih bakal ada apa aja nanti jam 8 nih Bun.
1: Ada Kocak,
0: Koneksi Cerita Acak, dan juga kita masih punya satu hampers dari Kopi Tubruk Gajah, tungguin aja. Ya, siapa tahu yang beruntung adalah kamu pagi hari ini. Terus kita akan ngomongin tentang Hari Sahabat ini.
1: Iya, Hari Sahabat. Jadi kita
0: akan jadi mencoba. Siapa tahu nih. Iya, siapa sahabat suara kamu penasaran seorang Nikta Gina. Itu sahabatnya tuh siapa sih?
1: Idi Rizky.
0: Atau mungkin gue atau Kinos punya sahabat enggak sih? Nah, nanti akan kita buktikan.
1: Kamu kan hidup aja.
0: The real sahabat of Nikta Gina and Kinos.
1: Kok bisa gitu sih?
0: Penisirin, jingin kimini-mini.

0: dan Kinos Gina sampai jam 10 nanti masih di Suara Seru. Seperti udah kita sampaikan di jam 7 pagi tadi ya, kalau tanggal 30 ya. Iya, tanggal 30 Juli itu bertepatan dengan Hari Persahabatan atau Besties Sedunia. Jadi dikutip dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB. Majelis Umum PBB ini ngasih tahu kita penetapan tanggal Hari Persahabatan Sedunia pada tahun 2011 dimulainya.
1: Kalau aku kerjanya di PBB, bisa gak sih aku tetapin Hari Gina Sedunia?
0: Ada PBB-nya tapi bukan Persatuan Bangsa-Bangsa.
1: Apa?
0: Persatuan Babu-Babu.
1: Sebel.
0: Atau enggak Persatuan Bu-Ibu?
1: Bu-Ibu, itu aku ini boleh
0: mengikuti proposal buatan UNESCO. Jadi persahabatan masyarakat, negara, dan budaya ini bisa menginspirasi apa ya, usaha perdamaian,
1: iya,
0: serta membangun jembatan antar komunitas. Jadi dengan adanya Hari Persahabatan hari ini ya, ini di apa namanya, di Israel sama di mana?
1: Palestina. Ya.
0: Sekarang adem nih.
1: Lagi adem
0: hari ini.
1: Karena hari persahabatan.
0: Besti sedunia.
1: Nanti besok perang lagi gitu.
0: Jangan dong. Udah capek tahu.
1: Nah, makanya mumpung ya kan hari ini sudah ditetapkan oleh PBB menjadi Hari Persahabatan Sedunia.
0: Ya.
1: Gimana kalau kita ngomongin soal sahabat? Ikan, nggak mungkin kita ngomongin musuh.
0: Tapi gara-gara ya, ada topik ini dulu ya. Tadi aku mikir loh pas lagi lagu Anin barusan.
1: Uh-uh.
0: Sahabat gue siapa?
1: Nah, kan.
0: Kalau temen kan gue banyak, tapi kan beda nih.
1: Yang jadi sahabat itu
0: sahabat
1: kan.
0: Sahabat sama temen tuh kan lain ya. Temen gue banyak banget.
1: Untung Magina punya.
0: Serius.
1: Sekarang. Ya.
0: Nih, yang namanya sahabat itu kan selalu bisa diandalkan. Yang namanya sahabat selalu ada saat kita butuh.
1: Ya.
0: Kita buktikan.
1: Maksudnya telepon.
0: Telepon.
1: Ah, elah. Coba.
0: Kalau diangkat berarti buluk. Bener nih.
1: Telepon buluk.
0: Bestie. Oh enggak, pakai handphone kita dong.
1: Oh, pakai handphone.
0: Handphone kita.
1: Oh, bukan dari sini.
0: Lah kan biar tahu. Oh, yang telepon Gina. Yeah. Gitu.
1: Oh, gitu. Coba ya.
0: Coba ya. Coba.

0: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun, bukan lu ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
0: Tapi gue tuh, ya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
0: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang.
1: Ini?
0: Kalo sayang sih, pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon, gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
0: Pasti ada butuhnya doang, gue mah tahu.
1: Iya gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
0: enggak,
1: lu gak temen gue. Iya, Duh. Begitu gue halo, tau-tau gue udah disemprot.
2: Teleponnya ya? Besti, ya? Temen, sahabat, bukan telepon, Kang Kredit Panci.
1: Iya emang, dia mah emang sumbunya pendek banget, kompor meleduk.
0: Gue udah tahu, Rizky modelan bini elu.
1: Eh, gue mau tanya ya, anggaplah di geng kita, siapa yang kelakuannya paling absurd? Aneh nyusahin. Masa gue sih?
2: Lah ya jujur. Itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
1: Ih,
0: lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
2: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Ya aja. Jadi dipojokin. Lu emang tega banget lu.
0: Uti,
1: iya.
0: Antara Ibun sama Papa, menurut kalian mana yang paling aneh? Pasti juga lu.
2: Eh betul. Setuju gue. Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
0: Ya lumayan lah, lumayan. Ya naiklah sedikit.
1: Ya udah kalau gitu, kalau kamu sayang sama aku perlu baju ya buat besok. Besok aku ada nge-MC jam 10 pagi ya, tolong siapin ya.
2: Acara apaan nge-MC jam 10 pagi?
1: Iya besok pokoknya jam 10 pagi.
2: Kok gue nggak tahu?
1: Eh, udah lu jangan marah-marah. Kamu tahu enggak kalau kamu lagi on air di radio aku loh.
0: Sorry, so cantik.
2: Langsung so cantik gitu suaranya. Kenapa jadi berubah so cantik?
1: Tadi kan lu tahu enggak?
0: Apa gimana?
1: Gua tadi dari halo aja, dari assalamualaikum aja nada lu udah enggak lembut.
0: Pantesan tuh si Rizky ikut-ikutan ngomong, gak pernah-pernahnya.
2: Enggak, tadi gue suruh telepon. Kan lagi ngomongin hari ini hari persahabatan sedunia, Bu.
1: Tahu gitu. Gak lu ya, namanya hari persahabatan sedunia?
2: Mana tahu, dia mah ngurusinnya kopinya si bapak mulu.
1: Bukan sih. Kan kalau
0: teman sih.
1: Iya sih.
2: Tadi belum selesai, Bu. Gue bilang coba sebagai challenge, coba lu telepon salah satu sahabat lu yang kira-kira udah enggak bisa jadi sahabat. Ah, lu yang ditelepon.
1: Sabar. Eh, kalau marah, kalau lagi bete, harusnya pakai bahasa apa?
0: Inggris.
2: Oke. Marahnya pakai bahasa Inggris dong.
0: Iya.
1: Ayo coba.
0: You lie.
1: Lu bisa you lie doang. Deh ya kalau gitu. Terima kasih cantik. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Besti.

0: Harta Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Berarti udah ketahuan ya, Gina ternyata si yang tukang tidur ini masih punya sahabat, sahabat suara. Ah, Gina yang tukang tidur ini ternyata masih punya sahabat.
1: Tapi langsung disemprot. Namanya?
0: Tapi tadi?
1: Tadi yang
0: Bu
1: salah satunya ini dari
0: Gina. Salah satunya Bu Wisti ya. Namanya Wisti. Nah, kita mau nanya sama kamu sahabat suara. Kamu kirimin WhatsApp, share juga cerita kamu 0816-114-1014. Kamu punya gak sih sahabat atau teman yang kelakuannya paling absurd? Dan kelakuan paling absurd apa yang sudah dia lakukan selama berkenalan atau berteman dengan kamu? Oke? Okay? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru Isuara.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
5: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
4: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1, kalau kamu beli satu tiket deluxe, bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
5: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
4: Iya, di Watsons. Bisa banget. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Yang paling sering dicari adalah tempat sepatu. Dul, beli sepatu di mana yang oke nih?
4: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
5: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
4: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
5: Oh, yang 250 Tizo.
4: Iya.
5: Oh, jadi sahabat Suara, kalau kamu beli 250 Tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
4: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga, apa tuh kemarin?
5: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
4: Iya itu dia, gimana tuh? Lupa lagi aku.
5: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
4: Itu dia 50%.
5: Nah itu gimana?
4: Sama
5: gimana?
4: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
5: Bener.
4: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
5: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
4: Pas di Kintan Buffet.
5: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh, kemarin kamu tuh.
4: Ada banner.
5: Iya.
4: Tapi kan kamu baca.
5: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
4: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya.
5: Iya,
4: sampai
5: betul.
4: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
5: Tuh, sahabat Suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Itu
7: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
9: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
0: Cuma di Isuara.

0: Suara Indonesia.
1: Yuhuu, masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya di Suara Seru tentunya.
0: Iya, betul.
1: Sesi potret dari
2: lupa mulu gue namanya.
1: Enau. Enau featuring Ari Lesmana. Itu dia ya. Terus kita bacain WhatsApp yang masuk.
0: Iya, ini hari persahabatan. Siapa?

0: Kamu punya gak sih sahabat yang perilakunya paling absurd?
1: Amat dari...
0: Oh, hadirin.
1: Hadirin jadi inget kemarin ya.
0: Kenapa? Yang dia pasang fotonya dia sendiri ya?
1: Yang kamu pernah mirip sama siapa?
0: Terus dia direndengin fotonya Hadirin tuh sama
1: Mas
0: Pak Gibran.
1: Iya,
0: Mas Gibran.
1: Itu dia. Mirip sih, tapi kalau menurut aku tuh kalau agak tiru sedikit dan agak ngantuk sedikit ya, itu lebih mirip Hadirin. Jadi... ini sahabatan mulai dari tahun 2001.
0: Ya, jadi ngirim foto gitu, Hadirin ngirim foto sama teman-temannya berempat.
1: Saat masuk MTS atau SMP, yeah. Alhamdulillah sampai sekarang semua udah punya anak masing-masing dan masih sering kumpul. Mana mukanya? Oh iya, oh.
0: Hadirin yang mana coba?
2: Ini kiri.
1: Emang iya?
2: Kayak, ini kan mirip.
0: Enggak deh, mono. Kayaknya enggak deh, yang biru muda deh, ini belakang tuh.
2: Aduh, bukan dong, salah. Ini baju merah.
1: Salah. Si Indra, ih lu mah gitu. Ini nih yang Hadirin yang ini, orang mirip sama yang ono.
2: Kayak ini tuh kan bener.
1: Langsung lah mirip, coba yang mana nih?
2: Sama yang ini.
1: Sama foto Hadirin yang Hadirin yang kirim kemarin atau foto yang Hadirin sandingkan kemarin sama dia?
2: Hadirin yang disandingkan kemarin.
0: Menurut kamu ya, oh, iya. Hadirin kan banyak yang bilang miring sama Mas Gibran. Dia bangga atau bangga banget menurut lo?
1: Bangga banget lah.
2: Dia tersebar di semua sekolah.
0: Iya benar.
1: Iya. Makanya ini sahabat-sahabatnya tadi yang dari tahun 2001. Kalau misalnya mampir mungkin ke sekolah lama, jih, Hadirin sekarang mukanya dipajang nih.
0: Itu
1: di
0: mukanya.
1: Tembok-tembok sekolah gitu.
0: Iya. Karena saking ya kan? Miripnya ya.
1: Iya.
0: Luar biasa loh.
2: Itu ya. Pas jalan begini, Bu.
0: Hormat, hormat, hormat, hormat. Selamat pagi Hana, ikutan topik ya. Silakan. Aku punya dua sahabat baik dari zaman kuliah 2012 dan sampai sekarang kita masih bertumbuh bersama.
1: Keren.
0: Belum lama kerja bareng event, jadi meskipun kita kerja di tempat yang beda-beda, kita masih suka kerja bareng, bantu satu sama lain kalau lagi ada yang butuh freelance dan lain-lain. Oh, iya iya iya iya. Ya,
1: terus?
0: Gak ada yang paling absurd sebenarnya, tapi kita punya sifat absurd semua.
1: Wah seru nih.
0: Yang paling absurd mungkin kita sering bilang satu sama lain, jangan cepat mati ya. gimana?
1: Takut karena kehilangan.
0: Iya, takut kehilangan.
1: Biar kebersamaannya tuh lanjut terus.
0: Lama,
1: gitu, loh,
0: gitu ya.
1: Ya kan?
0: Persahabatan kita bertiga ini yang paling udah gak ada baper-baperan, gak ada yang ditutup-tutupin. Udah sama-sama tahu borok-boroknya kita apa aja.
1: Aduh seru ini kalau yang udah begini ya.
0: Sahabat yang selalu ada di keadaan apapun.
1: Iya itu dia sih kata aku sih.
0: Lo katanya kata Hana, love you Dinda sama Cecil. Oh,
1: oh
0: gitu.
1: Manis
0: ya.
1: Ada lagi aku Eprot.
0: Eprot. Iya lagi, iya namanya airport ya.
1: Tempat parkir pesawat.
0: Airport, airport.
1: Oh.
2: Aduh, airport.
1: Aduh, ini.
0: Jauh. Dari airport ke Cepirit jauh.
1: Enggak mungkin bunyi.
0: Gue jambak gigi lo nih.
1: Enggak, maksudnya mungkin mau arahnya tuh ke arah buang air yang agak-agak cair. Nah bunyinya gitu, airport, airport, airport. Ngatain Eprot kalau kayak begitu kamu enggak boleh.
0: Tapi aku yakin Eprot ini bukan nama asli, paling nama panggilan.
1: Nah, saudaranya Ririn lagi. Eh Ririn, halo. Besok kita enggak dikasih sarapan lagi nih sama Ririn tuh.
0: Katanya ya kan? Gini, mau cerita dong soal sahabat kata si Eprot ini ya.
1: Iya.
0: Kerjaan gue SMA sahabat gue yang kerjaan gue sama sahabat gue yang selalu tidur di rest area.
1: Hah?
0: Dan di McD setiap pulang entah dari ngejob.
1: Terus?
0: Entah dari luar kota, pasti ada aja randomnya. Kita temenan udah 6 tahun. Dan baru aja kemarin dia ulang tahun ke 25 Juni kemarin.
1: 25 Juni kemarin
0: ulang tahun. 25 Juni kemarin.
1: Enggak, kenapa selalu direncanakan lo mau tidur di rest area atau di McD gitu?
2: 24 jam.
0: Mungkin iya awal pertama sih kali ketemu.
2: Iya,
0: jadinya dan jadi tempat kopdar.
1: Atau mereka waktu itu sama-sama ketemu pas lagi ketiduran tuh. Sama-sama dibangunin sama petugas rest area, sama-sama dibangunin sama petugas McD. Eh, lu lagi pas di rest area.
0: Iya.
1: Lu kok lu lagi? Akhirnya mereka bersahabat.
0: Harus hati-hati tahu kalau tidur itu di airport ya tadi Eprot sama siapa tadi temennya?
1: Eprot
0: kan mana?
1: Eprot iya.
0: Karena sering kejadian kemalingan.
1: Kenapa?
2: Oh iya.
0: Kemalingan di jadi pas lagi tidur,
1: iya.
0: Dipecahin kacanya atau mungkin dibuka pintunya lewat jendela apa segala macam, habis barang-barang ini temen aku ngalamin waktu itu handphone, laptop
1: oh,
0: segala
1: iya,
0: macam. Nah ini si Eprot ini kan termasuk yang tidur di sana di pom bensin karena mengintai nyari calon.
1: Oh gitu. Jadi dia sambil tidur kayak ini masuk guys, aman, aman, aman guys, guys, masuk guys, masuk sekarang.

0: Kita sambit ini dia, Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana dong?
2: Kok tumben kurang ikhlas ketawanya Kain Sutra hari ini? Ada masalah rumah tangga?
1: Enggak ke situ mulu. Masa tiap hari rumah tangga mulu?
2: Lah ya, kali aja masalah bengkel.
0: Iya, abis biasanya kan ceria, kok hari ini gak ceria? Ya,
1: selamat pagi Bapak Kino.
0: Gak ceria kalau ada Hana.
1: Hah?
0: Kenapa kayak sedih banget?
1: Kenapa
0: sedih ada Hana?
1: Kenapa ke situ?
0: Ketawanya dong.
1: Nagi. Nurut lagi ya.
2: Kurang dari hati ketawanya.
1: Bodoh amat. Mulanya tembang gani.
2: Lanjut dong.
0: Ceritanya apa hari ini Kain Sutra?
1: Oke, jadi kali ini kita akan bermain drama. Yang ditunjuk sebagai ibunya itu adalah Ibu Gina.
2: Ibu jadi ibu.
1: Jadi ibu yang baik hati, gak pernah marah
0: sama anaknya.
1: Oke. Kinos dan Buluk sebagai anak pertama dan kedua yang kerjanya nanya pertanyaan yang selalu absurd.
0: Gue berarti pertama.
1: Anak pertama, iya lu. Buluk adek lu.
0: Oke.
2: Untung Kain Sutra pintar karena tulisannya hanya Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Mereka kembar.
0: Bisa jadi Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Jadi istrinya ada dua nih.
2: Ada istrinya dua. Ya,
3: dari bapak pertama gue.
1: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu keluarga, ibu dan dua anak sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Kemudian anak pertama yang bernama Kinos penasaran dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya. Mulai dari monyet, apalagi gajah, jerapah. Dan Kinos pun bertanya kepada ibunya tentang hewan yang dia lihat, kok lucu ya. Pertanyaan tersebut adalah,
0: manggilnya apa? Mama? Ibun?
2: Panggilnya Bunda.
0: Madam?
1: Manggil Tante.
0: Oh, Bunda. Bunda.
1: Tante manggil.
0: Bunda.
2: Iya.
0: Itu ada hewan apa ya? Kok dia tumpuk-tumpukan, ada yang di bawah satu, di atas satu. Nah. Mereka lagi ngapain ya, Bun?
2: Oh, mereka lagi sedang bermain, anakku.
0: Sedang bermain.
2: Iya.
0: Tumpuk-tumpukan gitu?
2: Bermain kuda-kudaan.
0: Oh, gitu.
2: Padahal mereka bukan kuda.
0: Iya. Binatang apa?
2: Itu hewannya Anoa.
0: Anoa main kuda-kuda.
2: Nah, mereka sesama hewan kan harus saling menghormati.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Lucu sekali ya hewannya.
0: Lucu
2: ya.
0: Banget, iya.
2: Kamu mau ditumpuk-tumpuk begitu sama kakak kamu?
0: Sama kakak aku?
2: Iya.
0: Aku gak punya kakak, adek.
2: Oh itu sama adek kamu mau tumpuk-tumpukan.
0: Yang sering main di kamar kita tumpuk-tumpukan.
2: Oh gitu kamu.
0: Gulat-gulat.
2: Oh, gula.
1: Ketika sedang melihat Anoa, si adik pun berkata lain. Dan dia melihat sosok hitam, tegak. Dan pertanyaan tersebut terlontarlah kepada sang ibu.
3: Ibu.
2: Bunda.
3: Oh iya, enggak ini ibu-ibu yang samping.
2: Ibu.
3: Ibu, aku punya bunda nih. Bunda.
2: Ya.
3: Itu sosok-sosok yang gede, hitam, tinggi itu.
0: Ih, serem banget.
3: Itu kan lagi beresin kandang apa sih itu bunda tuh?
2: Gundurwo.
3: Enggak, ini kan kebun binatang. Ngapain? Kan, ada museum yang anak gendro gitu ya.
2: Betul lah, karena kan dia juga tuh gede-gede, hitam, tegap-tegap begitu.
3: Tapi itu gajah kok kakinya ada lima ya ibun ya?
2: Itu bukan kakinya bunda, ya? Gajah.
0: Apa dong itu bun?
2: Gitu, ya, bunda? Itu belalai.
0: Oh belalai. Tapi kok belalainya posisinya agak di belakang sih?
3: Di dekat kaki belakang bunda.
2: Emang kalau gajah itu bisa muter-muterin belalai.
0: Oh panjang belalainya. Iya.
1: Ketika satu pertanyaan belum tertebak, akhirnya
3: belum
1: sang
3: terjawab.
1: Kakak ya belum terjawab. Sampai akhirnya si kakak pun punya ide, yaitu menceritakan tentang sosok binatang dan menjadi tebak-tebakan kepada ibunya.
2: Wow. Aduh si susah tuh.
1: Tebak.
2: Iya.
1: Burung apa? Bebas.
0: Burung apa yang cantik banget, Bun?
2: Burung apa yang cantik banget? Ya ampun, kok Bunda gak tahu ya burung apa sih yang kamu maksud?
0: Kamu gak tahu burung yang cantik banget?
2: Bisa-bisanya kamu sama ibu kamu mengatakan kamu.
0: Oh iya. Jadi Bunda gak tahu.
2: Gak tahu.
0: Burung yang paling cantik.
2: Apa tuh?
0: Burung kutilang.
2: Bisa?
0: Burung yang kurus, tinggi dan langsing.
2: Ah, yang begitu modelannya ya. Iya.
1: Dan si adik pun ikut meramaikan tebak-tebakan kepada ibunya.
0: Lu ngasih tebak-tebakan tapi dikasih tahu si buluknya ketebak-tebakannya.
1: Okay, enggak, ini ya, apaan? Okay. Bukan durasi ini.
3: Ibu, bunda.
2: Ya.
3: Bunda, burung-burung apa yang paling enak?
2: Kenapa sih mentang-mentang kamu semuanya anak laki-laki pertanyaannya?
0: Tadi burung paling cantik, burung kutilang, kurus tinggi langsing.
3: Iya benar.
0: Kalau burung paling enak burung apa?
2: Kamu kenapa suka banget sih sama burung-burungan?
0: Kami berdua suka yang burung-burungan.
3: Karena bunda kan suka juga.
2: Iya, karena burung-burung kamu kan memang bunda berasal dari burung-burungan itu.
3: Oh, iya. Itu yang enak ya.
0: Itu yang enak tuh. Burung itu enak.
2: Lumayan.
4: Yang baru di Iswara.

0: suara. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Yang terbaru,
5: terabsurd,
0: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: lauk ayam. Jago,
1: jangan diadu. Ya guys ya, udah jam 9 ya ini ya.
2: Yes, kan? Betul. Masih di Suara Surba dengan Kinos-Kinos, sahabat
1: sebentar
2: suara.
1: Sebentar lagi, handphone aku jauh sih.
2: Sebentar lagi kita bakal kedatangan tamu sekali ngobrol-ngobrol. Ini tamunya mau ngasih Iswara dan juga sahabat suara lagu terbarunya mereka.
1: Ah, itu dia.
2: Dan kalau kamu lihat di IG story-nya Iswara sih harusnya udah tahu ya.
1: Udah tahu ya. Beliau ini udah berkarir lama. Ada 50 tahun
2: salah,
1: kalau
2: enggak salah. 2 dekade, oh, 2 belum dekade. 50 tahun dong,
1: nah,
2: cuy.
1: Personel
2: aja umurnya belum sampai 50.
1: Oh, iya, sabar. Sabar. Nanti kita hadirkan sesaat lagi. Makanya tetap di Suara Seru bisa nonton. Kalau mau ngelihat personil-personilnya juga bisa nonton.
2: Betul
1: di
2: banget.
1: TikTok kita di iswara.network.
2: Yes, jangan kemana-mana barengan Kinos-Kinos sampai jam 10 nanti hanya di Suara Seru.

0: Jalan Penjernihan terpantau ramai lancar. Kita beralih ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng, Jakarta Barat, arah Pesing maupun arah Kalideres terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos Gina masih menemani sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Barusan adalah lagu dari
1: Bumi langsung Rocket Rockers ya.
0: Mirip-mirip ya karakternya ya.
1: Yoi.
0: Dan sesuai janji kita sebelumnya, ngomong menang bae lah, ya kan bayaran sama.
2: Yee, aku makan lagi nunggu kesempatan. Gitu tuh
0: dalam kesempitan? Kesempatan dalam
2: Gak boleh berebut suara, gak boleh berebut kursi. Udah ada tempatnya masing-masing.
0: Masih pagi nih, masih pagi nih.
2: Oh, iya.
0: Jangan okay. Bercandaan jurang
2: ya,
0: nih.
2: Sorry mas.
0: Datengin KPI baru nyahok lu.
2: Ya tadi kan kita sudah bilang sama sahabat suara ya, kalau kita akan kedatangan sebuah Rizky. Bener. Sejatinya sebuah
0: seekor.
2: Gak mungkin dong. Ini
0: langsung
2: adalah
0: aja kita sambut, ini dia Float.
2: Hai kakak-kakak Float. Ini sebuah, kan tuh kan sebuah lagi band legend, karena berkarir di panggung musik Indonesia sudah 2 dekade,
0: Yoi.
2: 20 tahun.
0: Iya. Wow. Tadi sempat kita bikin lebih misterius gitu, tapi gue lupa kalau Iswara dari kemarin udah posting gitu. Ah, Float. Oh, iya juga ya, dari kemarin gue udah posting. Ada
2: iya,
0: Float gitu.
2: Dia.
0: Apa kabarnya teman-teman Float?
3: Baik, semua.
2: Kita absen dulu satu persatu ya, takut ada yang enggak hadir.

0: Itu saya juga.
1: Itu nama panggilan, kagak usah dipanggil dua-duanya.
2: Saya gurunya loh.
3: Iya, iya, iya.
2: Kakak Timur Segara.
3: Hadir.
2: Hadir, udah
1: mainnya di Ancol nih.
2: Kenapa Segara? Segara.
1: Masih ada enggak sih?
2: Ada kali ya, masih ada ya.
1: Oke. Sehat ya. Pastinya sehat karena berempat, alhamdulillah bisa ngumpul lagi di sini, ketemu sama sahabat suara untuk memperkenalkan single terbarunya Float.
2: Ih, keren banget, ini judulnya adalah The Mirror Song.
1: The Mirror Song.
2: Benar. Benar ya. Ini kok dibilang ini sebagai sebuah anthem tentang penerimaan anthem. Perubahan anthem.
1: Kalau anthem?
2: Anthem.
3: Bukan dong. Oke, anthem.
2: Aneh sama antum.
1: Antum.
2: Itu benar ya. Sebuah antum ya, kita anggap aja antum. Tentang sebuah perubahan, penerimaan perubahan, merayakan ketangguhan diri terus
1: menerus. Anda jangan soal tahu, biar beliau yang menjelaskan. Tentang apa sih lagu ini gitu aja.
2: Kenapa kok kayak banyak banget makna yang terkandung di sebuah lagu Mirror Song ini gitu.
1: Oh gitu. Mohon maaf ya, kalau suami istri siaran begini nih. Masalah rumah tangga dibawa. Gimana sih yang diceritakan? Tentang apa sih The Mirror Song? Ini pasti pertanyaan yang belum pernah ditanya di tempat-tempat lain.
4: Pertama, kenapa yang dibaca tuh apa maknanya seperti yang dibaca? Mas,
1: jangan bilang baca.
4: Karena
1: tahun kita baca dong.
4: Karena yang nulis ini Andre yang nulis.
1: Oh, berarti Mas Andre yang jelasin. Silakan Mas Andre.
4: Tapi intinya emang lagu itu tentang apa ya? Tentang jadi gue waktu itu inspirasi itu datang dari cerita waktu itu malam-malam anak gue tiba-tiba nangis, umurnya 8 tahun waktu itu. Dia ngebayangin, gak tahu dia punya bayangan dari ide dari mana, dia ngebayangin suatu hari gue sama istri gue meninggal. Dia sendiri.
2: Aduh. Waduh.
4: Dia bilang nih kasihan.
1: Ceritanya Pak.
2: Iya.
4: Gue juga gak tahu itu ide dari mana. Iya, gue juga gak tahu. Tapi belakangan setelah gue baca-baca tuh, ternyata kayaknya di range umur itu anak-anak tuh wajar punya pikiran kayak gitu.
2: Imajinasi.
1: Nah, anak kita sama, 8 tahun juga loh Pak.
4: Mungkin.
1: Lo anak keberapa?
4: Gua anak
1: lu anaknya tunggal semua ya?
4: Cuma satu anak gue.
1: Oh, anak satu.
2: Oke, terus?
4: Terus kita pikir, pokoknya intinya waktu itu kita juga kita kaget lah. Kita berdua kaget, berusaha untuk gue ngibur dia, tapi gak mempan. Sampai akhirnya dia cuma bilang, ya udah, just promise me we'll meet again. Kalau kita pisah karena, ya berarti karena kematian.
2: Sedih.
1: Oh, serem Pak ceritanya Pak.
2: Iya sedih. Terus
4: akhirnya gue pikir, maksudnya sebenarnya yang gak siap bukan cuma dia. Gue juga gak siap paling.
1: Iya benar.
4: Siap sih. Waktu bokap nyokap gue meninggal juga gue gak siap. Siapa yang siap gitu. Terus sampai akhirnya, ya ini semua kan kita gak ada yang siap sebenarnya apapun yang terjadi di masa depan nih ya. Perubahan apapun itu gitu. Tapi gimana caranya kita menyikapi itu supaya kita gak cuma stuck sama pikiran yang negatif gitu kan. Bahwa emang ya kita harus embrace aja gitu perubahannya.
1: Oh Float jadi band religius sekarang ya.
2: Kok langsung kisah.
1: Nyep langsung iya juga ya. Gak ada yang siap untuk masa depan, bener.
2: Bener sih.
1: Oke, kalau masa depan kita bahagia, cerah.
2: Kalau enggak kan gimana? Iya juga itu, ya. Untung bener. Anak kita belum pernah nanya begitu.
1: Tapi
2: ya.
1: Tapi menariknya mas. Itu. Iya itu datang datangnya.
4: Kayaknya mungkin dari... dia kayaknya ngitung kali. Jadi kan gue kan punya dia nih di gue sama bini gue tuh seumuran. Kita punya dia di umur 43.
2: Oke.
4: Sedangkan di sekolahnya mungkin dia ngelihat orang tua temennya tuh
2: masih pada muda.
4: Oh. Dan dia kan umur 8 tahun udah mulai ngitung nih.
2: Iya kali.
1: Jadi anak lu ngatain lu tua.
2: Kok mak bapak gue kayak tua sendiri ya, mungkin gitu kali ya.
4: Iya. Gitu. Soalnya dia sering. Jadi orang-orang sekitarnya meninggal dia nanya meninggalnya kenapa, umurnya berapa, atau meninggalnya karena dia tua, karena dia sakit. Jadi dia udah mulai punya referensi.
2: Kalau tua berarti udah hampir segini, meninggal ya, gitu.
1: Jauh ya. Juga ya anak lu. Udah umur 8 tahun udah kepikiran jauh gitu loh.
4: Rata-rata anak sekarang begitu kali ya. Mungkin
2: sejauh itu.
4: Anak lu belum mulai aja kali.
2: Jangan mas,
1: 8 tahun sih.
2: Tanya-tanya kali mas ya.
1: Jangan serem juga ya.
2: Iya takut ah. Iya benar.
1: Abang mulai besok kita gak usah siaran. Kita fokus di rumah. Ngurus anak aja gimana.
2: Gak bisa nanti anak kita juga gak bisa sekolah. Gak bisa aja. Iya kan. Diajarin ngitung lah. Gak usah diajarin ngitung. Pokoknya gak usah lah. Ya segitulah pokoknya. Udah gitu aja.
4: Tapi diajarin ngebaca mukanya. Oh ini udah tua lagi.
1: Emang lu setua itu Pak? Menurut gue kayak gak juga. Emang berarti di sekolahnya, sekolah anak lu pada muda-muda memang gitu.
4: Iyalah.
1: Saya tertampar loh.
2: Karena kita juga tua sih
1: itu. Iya. Ya. Itu kan berangkat dari inspirasi celotehan anak atau cerita anak. Akhirnya jadi sebuah lagu pure tentang yang diceritakan anak atau lu modif lagi?

0: dari lirik atau apa segala macam?
1: Awalnya tuh ya gue awalnya tentang anak lah. Cuma setelah jadi liriknya tuh gue rasa kok kayak liriknya terlalu Disney, terlalu terlalu klise gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak terlalu pede lah.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini benar-benar benar-benar usaha pertama gue untuk bikin lagu buat anak gue gitu. Gue dari dia lahir tuh gue nggak pernah pede untuk bikin lagu buat dia gitu.
2: Oh manis. Jadi terus, ini lagu
0: dipersembahkan untuk anak.
1: buat dia gitu.
2: Oh gitu.
0: Ya karena kan anak lo doang. Anak lo berarti nggak nih yang ketiga nggak nih.
2: Bener.
0: Anak dia doang. Sorry berarti nih.
2: Termasuk anak kita juga nggak termasuk.
0: Nggak termasuk.
2: Iya ya, betul gitu. Agak egois kakak Meng ya. Lagunya ya. Gitu.
0: Boleh juga.
2: Boleh nyanyi gitu ya. Nanti kena royalti kalau kita nyanyi.
0: Bener-bener.
2: Gak boleh. Khusus anaknya Kak Meng doang.
0: Ini Mas Dhani denger loh. Mas Dhani denger loh.
2: Oh gitu.
0: Mas Dhani lagi denger. Tiap hari TikTok lagi sama kita dia.
2: Oh gitu juga. Ya enggak dia enggak jadi.
0: Lanjut tadi. Kok liriknya kok terlalu Disney?
1: Akhirnya lu terlalu klise gitu. Akhirnya gue minta tolong Binsar.
0: Oh, terus diganti total apa cuman lu rombak, renov?
3: Enggak, beberapa bagian aja sih. Jadi maksudnya kita lihat yang bagian-bagian yang bagus kita pertahankan, yang kurang atau enggak yang cari alternatifnya ya kita rubah gitu.
0: Oh, sampai akhirnya dapet. Berarti awalnya liriknya udah dari
3: Meng, iya.
0: Semuanya
3: pure.
2: Wow, terus
3: akhirnya telepon gua seperti yang dia bilang, bantuin karena menurut dia terlalu Disney gitu kan.
0: Juga, tapi emang lu akui nggak iya lagi gitu?
3: Itu kan subjektif ya,
0: iya
3: Ci.
0: Sih,
3: main
0: iya
3: aman
0: sih
3: banget nih.
0: Main diplomatis.
3: Itu subjektif lah, maksud gue sudut pandang orang beda-beda gitu iya ya. Sih, jadi iya karena gue udah tahu, jadi sebelum dia jadi lagu itu dia udah pernah bahas waktu itu tentang
0: udah pernah dimention sebelum
3: bukan tentang lagu, tentang kisahnya.
2: Okay.
3: Tentang okay kisahnya. Akhirnya pas jadi lagu tanpa dia bilang gue juga ini kayak tentang Patar nih anaknya dia.
2: Patar gitu. Kameng.
0: Patar.
2: Sorry.
0: Pakai kerudung.
2: Sabar.
3: Yeah, jadi berprogres dari itu akhirnya kita kerjain bareng sebenarnya. Jadi waktu itu gue datang ke studio, lalu gue udah bikin coret-coretan dulu di rumah, lalu kita cobain. Di situ juga kita bikin adjustment on the fly gitulah.
0: Oh.
3: Sampai akhirnya jadi langsung kita rekam vokal.
2: Nah.
0: Oh, jadi rubah enggak gitu semuanya dulu dari
2: iya
0: dirubah sama Pak Binsar, enggak semuanya ya 90% lah.
3: 99,9 lah.
2: Hampir ngerubah semua tuh.
0: Oh,
2: kan emang nama tuh adalah doa ya kan?
3: Betul.
2: Binsar emang tim penyelamat.
0: Masuk filosofinya.
3: Jago banget nih.
2: Masuk.
0: Bagus juga. Kenapa enggak jadi penyiar aja?
2: Lagi siaran di suara ini. Tapi kalau tadi kan udah bahas sedikit tentang The Mirror Song-nya ini kan ya. Tapi kalau boleh mundur agak jauh, karena tadi pemikiran anaknya kami kan jauh ya. Aku juga mau mundur jauh. Ini Float itu tentang udah berkarir 20 tahun.
0: Literally 20 atau lebih?
1: Lama ya.
2: 20 tahun
1: beneran. Iya 20 tahun.
0: Pas?
1: Enggak, 22.
2: 22 tahun. Wow. Ini formasinya tetap begini atau sudah ada pergantian pemain?
1: Udah ada
2: pergantian pemain. Ada yang benar-benar
0: pertama kali kan?
1: Kalau 2004 pertama kali.
0: Cuman lu Meng kalau enggak salah 2004.
1: Dari 2004 sampai sekarang iya.
0: Iya kan?
1: Yeah.
2: Satu-satunya.
1: Iya.
0: Cuman Pak Meng doang nih.
2: Belum Gareth Cooper ya?
0: Belum terlalu. Belum terlalu si Avi kali ya.
2: Nah, itu kalau dilihat kayak suka ih gila ya, ternyata kita tuh udah lama banget loh berkarir. Kalau mundur ke belakang flashback gitu mengingat perjalanan kalian bermusik, gimana sih rasanya?
0: Berubah atau Float is still Float?
1: Berubah sih pastinya sih. Apa maksudnya makin mature sih pastinya. Okay.
2: Makin mature.
0: Kok lu ketawa sih, Pak? Cuma lu yang ketawa lagi. Cuma dia yang ketawa lagi.
1: Tapi bener loh. Kayak dulu.
4: Karena keinget masa kekanak-kanakannya.
2: Masa mudanya dulu gitu. Oh, sekarang maksudnya mature dalam artian gimana? Tobat.
0: Iya, secara taste atau gimana? Atau dari perilaku
2: iya gitu.
3: Kebandelannya lebih terarah aja.
0: Oh, percaya.
3: Dulu,
0: percaya.
3: Kan,
0: percaya.
3: Kalau sekarang lebih terarah.
2: Oh, gitu. Kalau dulu
3: ya kayak gitulah.
2: Kita udah tahu gitu.
1: Kalau udah lewat sini nih kayaknya udah malu-malu ini.
3: Udah tahu kalau bakalan begadang, kita siapin tolak angin.
2: Kamu fresh care ya.
3: Fresh care ya kan, minyak kayu putih.
2: Mangga, yeah. Ya. Di udel jangan lupa ditempel.
3: Bawa jaket kalau malam ya.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Tetap, ya, bapak
2: lah.
0: Sekarang ngisep ini tadi fresh care.
2: Iya, mirip lah. Cuman arahnya ke hidung, bukan ke mulut ya kan.
0: Apalagi yang berubah? Taste lagunya?
1: Kayaknya nggak terlalu ya kalau, tapi maksudnya pendekatan kerja barengnya tuh, apalagi sekarang maksud gue ini saking banyaknya pengen ngomong ini jadi bingung
0: mulai dari mana. Atu-atu pak, atu-atu pak.
1: Soalnya
0: kita kan, punya banyak waktu sampai jam 7 malam kita gitu,
2: tenang aja.
1: Orang-orangnya kan, apalagi orang-orangnya berubah terus ya. Kan komposisi orang-orangnya kan. Yang tadinya kita bertiga waktu gue bawa dalam Raymond di tahun 2004 tuh kita mulainya dengan lagu yang udah ada, gue kerjain di zaman kuliah, terus Bontel langsung bikin aransemennya, tiba-tiba Raymond diminta Bontel mainin bass, yang tadinya sosoknya Bontel dominan untuk produksi gitu, sampai akhirnya formasinya berubah, kita lebih ngeband. Kalau yang awal tuh kita nggak terlalu
0: band lah. Bertiga di awal-awal sih
1: bertiga. Iya bertiga. Kita bertiga tau itu.
2: Keren, luar biasa. Seumuran berarti ya.
0: Iya. Kan MTV dulu nih, MTV gini-gini MTV loh.
2: Iya betul.
1: Iya, kita bertiga tuh awalnya emang nggak mulai dari ngeband bareng, suka lagu yang sama. Kan biasanya kalau band kan gitu kan.
2: Iya,
1: lu sama-sama suka Beatles atau Rolling Stones atau apa gitu lo bawain, terus akhirnya punya ide bikin lagu baru
3: sendiri
1: gitu. Kalau ini nggak, kita bertiga nggak. Bontel Raymond sama gue tuh
2: beda-beda enggak. Tuh genrenya.
1: Beda-beda genrenya dan kita langsung ketemu di proyek yang bikin lagu yang rekam lagu sendiri. Jadi kita enggak sempat main dulu sebagai band dulu gitu.
2: Wow.
1: Dan menurut gue itu signifikan bedanya. Okay. Apa pengaruhnya ya?
3: Oke.
1: Okay. Karena kalau lu mainin lagu yang lu main sebagai band dulu dalam waktu yang lama, lu makin kenal teman-teman lu,
2: teman band lu.
1: Iya. Dan ini yang menurut gue yang gue dapetin di formasi yang sekarang.
0: Baru lu dapet si feel ini gitu.
1: Feelnya
0: ini rasa.
1: Karena yang sekarang tuh kita udah hampir 10 tahun. Sebenarnya gue mau Bontel sama Raymond, setelah gue inget-inget kita gak pernah lebih dari 3 tahun. Lebih 3 tahun pasti kita berantem, bubar. Habis itu formasi yang lain nanti ketemu lagi sama mereka 3 tahun bubar.
0: Iya, begitu.
1: Gitu maksudnya. Tapi ya gue ngerasa itu emang jalannya float harus lewat situ.
0: Harus melewatin proses itu. Itu kan kacamata tentang si floatnya ya. Maksudnya kita ngeliat sisi floatnya. Tapi kalau floatnya sendiri, let's say udah 2 dekade lebih, berarti kan udah 22 tahun tadi, udah mengalami perubahan genre musik. Berarti tahun dari 90-an dong ya?
2: Ya, 2004. Kita akan kembali lagi jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini.
0: Oh, TV kali ya.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Sahabat Suara, siapa sih yang ditawarin belanja atau nongkrong terus dapat promo terus nolak? Nggak mungkin, nggak ada, percaya gue. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, ya Sahabat Suara, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati. Contoh ya, buat yang merasa suka banget nonton bioskop, ini wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis itu ada promo di XX1, di mana kalau kita beli satu tiket deluxe itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget, tinggal dibayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, langsung mampirnya ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 ya Sahabat Suara, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: 31 apa?
5: Oktober.
1: Oh iya, terus kalau mau main time zone ya, kamu makin seru nih pastinya. Beli 250 Tizo bisa dapat 500 Tizo loh. Pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau juga Kris Brimo, itu berlakunya sampai 31 Desember 2026. Ah. Terus kalau lagi renovasi rumah atau butuh belanja-belanja kebutuhan rumah, di Asko deh. Kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau juga cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini tuh berlaku sampai 31 Juli 2026 ya.
5: Tapi kalau nongkrong sama belanja-belanja pasti ending-endingnya makan.
1: Ada, kalau yang suka makan sepuasnya, ada promo di Kintan Buffet, itu diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
5: Betul banget. Jadi Sahabat Suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
2: Cuma di Iswara.

0: Naikila. Yeah. Nama panjangnya Naikila Mirdad bukannya?
1: Aduh Naikila. Naikila aku, enggak. Naikila
0: aku. Nanti malam dong. Minta banget sih Ibu.
1: Sorry, maaf.
0: Lagi ada tamu lagi kan.
1: Udah lah sekarang masih jadi cewek sendiri juga lagi di ruangan ini.
0: Iya lagi. Oke sahabat suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Flo. Tadi pertanyaan gue belum belum kejawab ya.
1: Iya.
0: Dua dekade berarti lu kan merasakan dan melihat perubahan nih selera musik di Indonesia. Di mata atau kacamata Flo sendiri gimana sekarang perubahan musiknya? Di luar dari genrenya Flo ya.
2: Oh iya iya. Cepat banget sih dan banyak banget perubahannya gitu. Tadi barusan aja gue baru denger tuh.
0: Naikila. Uh-uh. Lagi naik pak.
2: Iya. Yeah.
0: Terus kalau secara teknologi pak?
2: Teknologi sih bikin produksi musik tuh lebih gampang.
0: Termasuk untuk float nggak?
2: Iya. Yeah. Buat kita sih ya. Okay. Buat kita sih ya.
0: Dari dulu nggak bisa gini nos. Kalau sekarang mah cepet gue gitu.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Ntar sore juga bisa jadi kalau mau.
0: Serius.
2: Cuma kan. Cuma kan kualitasnya mau kayak apa dulu nih?
0: Ah, balik lagi ke kualitas sama taste.
2: Prioritasnya katanya. Kita harus iya, tentuin dulu kita mau prioritas cepatnya atau kualitasnya.
0: Iya. Gitu. Orientasinya mau kemana? Hmm. Gitu benar ya.
2: Tapi kalau mau cepat mah zaman sekarang mah siapapun
0: kalo
2: bisa.
0: Kalau Flo sendiri orientasinya kemana? Yang penting lu jualan atau nggak bisa? Gue punya prinsip. Flo punya identitas sendiri. Gitu.
2: Kayaknya dari dulu kita selalu coba bikin yang kita pikir bagus aja sih. Kalau emang itu perlu 2 tahun, setahun, atau nanti sore jadi aja. Oh.
0: Dan komunitas sama fansnya Flo tuh setia gak sih? Sampai sekarang?
2: Lumayan sih, mereka lumayan pengampun
0: loyal
2: sih.
0: Ya. Lumayan apa?
2: Pengampun. Ya, dari dulu kita janjiin album baru.
3: Tahun depan.
0: Kagak nongol-nongol.
2: Dari tahun 2010 juga gak jadi.
0: Sekarang ditepatin dong.
1: Ditepati. Dan bahkan ini Flo bisa dibilang keluar dari zona nyam-nyam gak sih?
2: Nyaman.
1: Iya, itu maksudnya lagu The Mirror Song ini lagu tercepat dalam sejarah.
0: Maksudnya
1: yang
0: tercepat
1: Flo...
0: proses pembuatan atau secara
2: temponya?
1: Kan,
2: tempo.
1: Biasanya kan lagunya tuh bukan melo ya, mendayu
2: folk.
1: Gitu loh.
2: Apa
0: ada
2: lebih
0: ada folknya gak sih dulu?
2: Kalau dari temponya pelan tuh gitu lebih mendayu, lebih Wallace lah.
1: Iya.
0: Kalau sekarang yang si The Mirror Song.
2: Si Mirror Song ya lumayan.
3: Sebenarnya lagu-lagunya Float gak semuanya melo sih.
1: Oke. Okay.
3: Gitu kalau pernah dengar. Cuman kalau buat gua pribadi ini tempo paling cepat si lagu baru ini.
0: Termasuk oh, iya. Yang paling upbeat ya? Enggak juga.
3: Paling
0: oh temponya cepat
3: paling, dibanding yang lain. Cuma paling cepet gitu enggak juga.
2: Timur tuh yang jagain tempo kita nih.
1: Oh. Iya. Kalau enggak salah yang metronom.
3: Enggak, yang pegang metronom yang jualan. Yang jualan metronom yang pegang.
0: Sampai kalau enggak salah di lagu ini Bang Timur katanya nge-rap di sini ya. Katakin
1: sampai kayak apa kayak penyanyinya liriknya apa?
0: Tapi tetap dalam garis merah atau benang merahnya float kan walaupun temponya cepat atau tabrak aja bro.
2: Kayaknya kita enggak terlalu mikirin benang merah kita yang mana sih. Oh. Kayaknya dari dulu kita selalu
3: enggak pernah sih
2: pernah mikirin gender up yang gimana atau pakem lirik yang kayak gimana. Pokoknya kita selalu
0: selama itu musiknya berkualitas dan lu suka
2: ya, gas. Yang penting sih itu sih.
1: Atau yang penting ada story-nya gitu.
2: Kalau story udah pasti ya. Iyalah. Yang paling pasti sih kita PD bahwa yang kita bikin nih bagus untuk kita dulu deh.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita nggak ngerasa bagus buat kita, gimana orang lain mau denger gitu kan?
1: Nah, selama berkarir, anggaplah sekarang berarti kalian berempat tuh udah 10 kurang lebih 10
2: kita tahun. Kita berempat 10 tahun.
1: 10 ya. Tahunan. Hmm. Ada nggak misalnya Kakak Meng bikin lagu atau apa gitu, terus habis itu nanti mungkin Kakak Timur dan yang lainnya nggak bagus Meng nggak gitu, ada gitu-gitu ya sih?
0: Pernah nggak sih?
3: Oh dia yang paling sering sebenarnya.
1: Oh gitu.
3: Nah, kalau menurut gue pribadi ya. Dia yang bawa lagu, enggak enak, ganti-ganti, jangan yang ini. Dia
0: sarkas gak nolaknya atau kayak
3: oh iya, oh,
0: serius
3: enggak, enggak enak.
1: Mentang-mentang vokalis lu ya gitu.
0: Bukan mentang-mentang, bukan.
3: Tapi dia juga yang bikin.
1: Oh dia juga yang bikin. Dia juga yang bikin.
0: Oh. Bukan mentang-mentang vokalis, tolong diingat, tolong digaris bawahi founder. 2004 founder.
1: Benar-benar pendiri dari peletakan batu pertama.
0: Iya, betul. Banyak ininya, kuotanya. Ikut partai apa tadi?
1: Aduh, ya ampun.
2: Oke.
1: Nah, kalau sebelum Mirror Song ini muncul kan ada lagu-lagu juga sebelumnya ya. Ada Emily, ada Di Mabuk Cahaya. Itu tergabung di dalam
0: satu single atau ini single baru kan, enggak salah.
2: Ini single baru tapi kan sekarang kan zamannya waterfall release gitu kan.
0: Oh, dilepas-lepas aja.
2: Dilepas-lepas aja. Jadi sekarang nih setelah yang pertama kita rilisnya Emily.
1: Iya.
2: Habis itu Mabuk Cahaya, yang terakhir The Mirror Song.
1: Tapi itu dalam satu
2: dalam album. Dalam satu kumpulan.
1: Kalau
2: nah, kalau di Spotify dibilangnya tetap single walaupun jumlahnya 3.
0: Iya. Tapi akan dijadiin satu gitu entar jadi.
2: Nantinya bakal album. Satu album ya. Nantinya bakal satu album.
0: Kapan?
1: Iya.
0: Setahun.
1: Entar fansnya masih gue liatin nih. Kemarin gue maafin nih. Janji-janji lagi nih gitu.
3: Udah biasa sih kita digituin.
2: Jadi rencananya gimana, Sar? Kita ngelepasnya, Sar? Apanya? Kita rilisnya gimana ngelepasnya?
4: Itu nanti di Flow to Nature kan?
2: Iya, jadi setengah dulu. Mm-hmm. Setengah ini mini album ya? Iya.
4: Ada satu lagi nanti September kita lagu keempat. Jadi di dalam EP ini kita ada 4 lagu. Ini sekarang baru 3 kan?
0: Oh, ada fasilitas nyicil juga ya?
4: Bisa. Cicilan 0% bisa.
1: Cicilan keras. Iya kan?
0: Ya mungkin biar ingat dulu satu biar plotnya tetap
2: biar nggak mumpung boleh
4: sebenarnya biar nggak mati gaya aja kok semuanya kita keluarin ya udah
0: iya
1: biar ada yang ditunggu
4: betul
1: dari penggemar setia kan seperti itu bisa tuh alasannya masuk sih.
0: Padahal pinter aja nih ngelesnya
1: tapi ready
0: pinter banget nih janji-janjinya calon pejabat ya.
1: Aduh salah.
0: Kenapa milihnya lagu dengan judul bahasa Inggris The Mirror Song?
2: Keluarnya pakai bahasa Inggris aja waktu itu. Maksudnya?
0: Tapi ada kata-kata The Mirror-nya nggak di
2: The Mirror Song? Enggak. Jadi awalnya judulnya Constant Changes judulnya.
0: Okay.
2: Setelah Binsar setelah Binsar ikut bantuin bikin lagu liriknya. Terus gimana sih ceritanya?
4: Iya itu. Jadi lagunya maknanya waktu itu kan kita lihat maknanya nih udah bisa meluas gitu lebih kayak
2: bukan cuma gue ngomong buat patar
4: bisa
2: ya
4: bisa lebih kayak bisa masuk ke banyak hal gitu jadi kayak seakan-akan kayak kita tuh ngomong ke kaca gitu untuk diri kita
2: bahkan sendiri. Buat diri kita sendiri itu sebenarnya lagunya kan tadi kaca, kan kita ngobrol sebenarnya nggak siap bukan dia doang kita juga nggak siap juga. Sama perubahan nanti gitu
4: dan judul awalnya kita nggak ambil itu pembuktian bahwa si Constant Changes ini secepat itu juga berubah menjadi Mirror Song judulnya
0: dari Constant Changes ke The Mirror Song gue milih The Mirror Song sih kalau Constant Changes sumpah kalau gue jadi penyiar radio susah sih nyebutinnya sih. Makasih ya udah diganti ya. Makasih udah ganti ya.
1: Ini untuk penyiar macam kita yang bahasa Inggrisnya kurang ya. Ini dia float dengan gimana
0: sih. Jangan gitu banget dulu ketahuan banget kita penyiar organik banget.
2: Organik.
0: Bisa lah dikit.
1: Iya ada sedikit-sedikit.
0: VGM TV loh. Jangan malu-malu.
1: Ya kamu kan aku mah bukan. Nah terus untuk balik lagi nih di lagu Mirror Song ini.
0: Abis ini jawab Mas David ya.
1: Mas David
0: ada hubungan apa sama Ernest ya? Mirip banget hubungannya sama Ernest.
1: Ernest.
0: Iya soalnya. Lihat Mas David mirip siapa ya? Ernest. Iya mirip Ernest lagi.
1: Ini lagi membahas karyanya Flood.
0: Bukan acara Gong Show. Mirip dengan Ernest.
1: Asli atau palsu? Bukan begitu.
0: Oke, pertanyaan tadi.
1: Ini The Mirror Song ini kalau nggak salah di bagian chorusnya itu ada paduan suara ya? Paduan suara yang ada kolaborasi sama Ria.
2: Iya.
1: Ria Septian. Boleh tahu ini konsepnya maksudnya biar menambah
2: megah.
1: Kah atau biar ada nuansa baru lagi yang mau ditampilin sama Float dan Ria ini kenapa terpilih gitu? Siapa beliau ini?
2: Enggak, itu dia tuh.
0: Padahal di agama kami nggak boleh ria tuh, nggak boleh. Kalau di agama kami nggak boleh ria, sombong darinya.
3: Oh gitu ya. Oh ya. Yeah. Yeah. Yeah, yeah,
4: yeah. Rian istrinya.
3: Tapi gua, jangan kasih tahu dulu.
4: Iya, gue tungguin dia dulu. Cuma enggak tega gua kan. Gibah nih kayaknya nih.
1: Kayak kok bisa Ria sih? Bentar. Enggak gini. Iya, padahal
0: gini mana?
1: Lah, kalau mau cari aura megah atau mungkin nuansa yang berbeda.
0: Aura-auran kalau orangnya dulu mah.
1: Bisa sebagai perempuan.
0: Pantesan di pertanyaan barusan ini di sini tulisan bawahnya nih, harus dijawab sama Mas David.
1: Oh, pantesan. Oh, ini ada permainan orang
3: dalam. Okay. Nah, orang dalam.
0: Silakan Mas David.
3: Ya jadi gimana nih?
0: Ya gini. Kabar, kita mau ngambil tenor 15 tahun nih. Majuin KPR kita.
1: Jadi ternyata Mas David ini suami istri adalah musisi juga, penyanyi istrinya.
3: Kebetulan begitu.
1: Nah, terus tiba-tiba terinspirasi nih, chorusnya cakep nih kalau ada paduan suara. Terus kayaknya Ria cakep nih buat dimasukin atau gimana, itu gimana?
0: Ria dimasukin gimana sih dulu bahasanya? Yang bener dong Ria dimasukin.
3: Oh itu ya, tadi yang dinaikin. Sama tuh maksudnya gitu ya.
0: Bahasanya lu.
3: Dinaikin, dimasukin.
1: Dimasukin, dinaikin gitu.
3: Apa sih arahnya kemana sih? Last itu.
4: Dimasukin, dinaikin lagi.
3: Oke, kita jawab nanti setelah berikut ini ya.
0: Tadi dinaikin, sekarang dimasukin.
1: Jadi mau jawabnya nih.
3: Itu tuh.
4: Transportasi.
1: Iya, jawab dulu.
3: Oh, jawab dulu. Oke.
4: Semacam transportasi kayaknya nih.
1: Kan ini jadi ambigu sama kata-katanya sendiri.
3: Jadi ada choir anak-anak, sebenarnya idenya pas sudah kita lagi ngobrol nih udah jadi. Timur kasih ide gimana kalau kasih choir anak-anak nih, apalagi lagunya berhubungan juga seperti yang tadi dibahas kan,
1: kisah awalnya,
3: kisah
1: ya,
3: awalnya
1: dari seorang anak.
3: Nah lalu kebetulan juga bini saya itu ngajar vokal.
1: Oh
3: gitu, jadi banyak murid
0: di mana? Deket nggak sama Kelapa Gading sama Pulau Mas?
3: Deket.
0: Deket dulu
1: sih. Yang benar.
3: Benar. Saya kan di Rawamangun.
0: Rawamangun lu.
1: Saya lagi cari ini gurunya.
3: Nah ini bisa masuk pas emang indahnya bersilaturahmi emang begini.
4: Nanti siap. Nanti dikasih formulir pendaftaran.
3: Tenang. Anjay. Aman.
4: Karena kita ada kok.
0: Anjay.
1: Wah. Besok. Iya. MD.
4: Les renang juga. Les renang ada juga.
0: Ada.
1: Mas, kakak-kakak kita harus kembali ke ranah musik.
3: Iya.
1: PD sama PD kita dengerin.
3: Iya.
1: Besok bintang tamu nggak boleh di jam pagi.
3: Oh iya.
1: Ngobrol kemana-mana.
3: Emang. Tenaganya masih full. Tenaganya masih
0: kelar udah bahas anak sih ya. Jadi udah.
3: Iya.
1: Oh jadi karena karya ini
3: mengajar. Iya.
1: Terus abis itu paduan suaranya juga dibawa asuhannya Karya atau bukan?
3: Sebenarnya itu satu-satu udah langsung dibawa aja ya, bisa dibilang di bawah asuhan.
1: Oh jadi sebenarnya anaknya emang sudah bisa bernyanyi semua, dijadikan satu di paduan suara di bawah asuhannya Karya ini.
0: Berarti benar-benar totalitas ya,
3: emang mantan murid-muridnya.
1: Oh
0: dedikasinya tadi buat anak-anak.
3: Iya.
0: Udah gitu pakai choir-nya gue.
3: Iya.
0: Eh emang cari yang murah kali. Jangan kemana-mana, tetap di Suara-Seru.
1: Tahun baru,
0: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: 4 FM.
1: Gak usah lu nyanyiin. Gak usah lu setiap masuk ikutin lagu. Lu konsep nasinya.
0: Ada musisi di depan kita. Siapa tahu besok kan diajak kolaborasi. Tunjukin aja dulu.

0: Lagi mau bikin baru, ya. Single. Lagi nyari OB tapi
1: minum ya.
0: Sedih-sedih minum sama makan siang. Oke, okay. Masih di Suara Suruh, masih barengan teman-teman dari Flow. Biasanya jam segini teman-teman gua menggelar yang namanya adu ilmu bareng gue Kinos ya. Oh. Jadi akan rebutan pertanyaan seputar pertanyaan-pertanyaan umum aja lah.
1: Betul. Jadi Kinos yang ngerasa paling pinter ini gitu biasanya melawan sahabat suara yang juga merasa pintar gitu ya kan. Cuman kalau sama sahabat suara kita ada beberapa pilihan kategori tuh, apa mau ilmu pengetahuan umum, olahraga, bahasa Inggris atau apapun. Tapi karena kali ini tamu kehormatan kita adalah Float, jadi pertanyaannya seputar musik.
0: Okay. Lah enak di mereka dong.
1: Lah kenapa? Lah kata kamu juga ini penyiar.
2: Lah yang buat pertanyaannya siapa musik itu?
1: Ya?
2: Yang buat pertanyaannya siapa?
0: Produser.
1: Oh, produser. Gitu, iya. Nah, masa ya aku sih, Mas? Dari ngomong aja udah salah.
0: Oke. Mas David ini mulai ini ya, mulai menantang orangnya.
1: Iya, benar. Oke, siap ya.
0: Nanti kalau tahu jawabannya mau jawab, jangan dijawab dulu sebelum dipersilakan.
1: Iya, jadi ini enggak ini kalau siapa mau rebutan apa poin? Sama Float. Iya. Jadi kalau Float langsung berempat aja gitu.
3: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi okay. Ntar belnya kalau misalnya mau jawab, teman Float bilang Float. Nanti.
1: Bukan.
0: Oh, gimana?
1: Bukan Ben. Belnya nanti kalau buat Kinos kalau mau jawab Kinos gitu ya. Oh. Oke. Okay. Iya. Kalau Float, kakak-kakak Float nanti mau jawab Float. Harus ada vibranya ya. Oke, harus gitu kalau
0: wajibnya. Ya. Nih, kalau kita suruh ngulang, pasti dia nggak bisa. Gimana tadi aku? Aku tadi gimana? Belnya gimana? Lupa kan pasti.
1: Oke, udah sih.
0: Bismillah.
1: Jadi ulang.
0: Durasi nih.
1: Tolong diingat baik-baik untuk masing-masing peserta belnya ya.
0: Best of three ya, berarti ada 3 pertanyaan ya.
1: Ya. Okay, tapi kali ini rebutan ya.
0: Oke.
1: Diawali dengan pertanyaan yang mudah terlebih dahulu. Band legendaris asal Inggris yang
0: Kinos.
3: Inggris.
0: Lawan
3: Inggris.
0: Beatles.
3: Oke.
1: Okay. Kakak Float kalau bisa menjawab silakan ya. Yang salah satu anggotanya adalah Freddie Mercury.
0: Queen.
1: Kan udah gagal tadi.
0: Ini Meng tadi langsung Queen jawab langsung jawabannya.
3: Float.
0: Benar nih.
1: Queen. Queen. Tepat sekali.
0: Oke. 1-0 oke.
1: Kakak Meng didiskualifikasi ya.
2: Oh, ada. Oke.
0: Ya kita Kakak Meng kita diskualifikasi bukan dari acara ini ya. Dari Float ya. Jadi cari vokalis baru.
1: Karena tadi kurang taat peraturan juri ya.
2: Iya, okay. Kurang taat.
0: Kurang. Nomor 2.
1: Pertanyaan kedua. Apa nama penghargaan musik tahunan paling bergengsi di
0: Kino.
4: Dikurangin itu poinnya musiknya tuh.
1: Okay.
4: Interupsi.
0: Kino.
1: Ya, silakan.
0: AMI.
1: Apa kepanjangannya?
0: Award Musik.
1: Iya, apa?
3: Iya.
0: Indonesia I-nya.
3: Iya.
1: Indonesia.
0: Salah ya? Bener enggak?
1: Gimana, guys?
0: Kalau benar bilang benar.
4: Anugerah Musik Indonesia.
3: Oh, A-nya anugerah ya?
1: Tepat sekali.
4: Mohon maaf ya.
1: Iya. Karena kalau kamu cuma bilang Ami, itu kan bukan bisa jadi anak Mama Ita mungkin.
4: Iya.
1: Bisa
4: aja
1: Mama Ami. Aku makan ikan, iya kan?
0: Udah 2-0 kalah dong gua.
1: Indonesia.
4: Ya udah satu lagi kasih aja lah. Iya. Kita enggak usah jawab.
0: Bisa gitu ya. Bisa gitu.
4: Berarti kita bantuin.
0: Ini untuk pertama kali ini kalah nih.
1: Ini pertanyaan terakhir nilainya 8.
2: Ya, oke.
0: Coba ya.
4: Nih juri pedewa sih. Ini lah peraturannya
0: dibalik. Dibalik lagu-lagu Float yang mendayu-dayu ya.
1: Iya.
0: Ternyata anaknya pada tengil lu ya. Tengil juga ternyata ya.
1: Melankolis.
0: Ada bapak-bapak loh ini.
1: Tengil juga ya. Iya kan. Oke, yang ini nilainya 8 ya. Berapa jumlah senar pada.
0: Ki, aduh.
5: Silakan, silakan. Tapi kalau salah minus 8 bukan?
1: Iya, kalau salah langsung minus 8.
0: Pasti kayaknya ujung-ujungnya kayaknya bukan gitar atau bass nih.
1: Ya ini aja dong, makanya jadi orang sabar. Gimana sabaran, Kinos?
0: Gimana? Anggaplah 4 deh. 4 deh kayaknya bass ya yang ditanyain ya, bukan ya?
1: Lanjut dulu. Kita lanjut pertanyaannya ya. Ya,
5: silakan.
1: Berapa jumlah senar pada alat musik tradisional Sasando versi modern yang umum digunakan untuk pertunjukan?
0: Oh, gue pasti kalau ini.
1: Iya.
0: Nah, Bang Timur nih, orang Timur. Ayo. Sebagai yang lama di Timur harusnya tahu.
5: 200 kayaknya.
4: Yang modern berapa? Tapi minus 8 kalau salah jawab. Ya. Kita masih tetap menang soalnya dia udah minus 8 juga. Kan? Oh,
1: iya. Jadi kita minus 6. Gua masih minus 6. Kalau dia kan tadi udah minus 8.
2: Sinyal di sini masuk kan ya? Ada AI, kenapa kita mikir sih?
0: Bang Timur harusnya nih yang lama di Timur nih.
4: Tapi ini bisa jadi pertanyaan jebakan karena dibilang modern kan.
0: Ini aja nothing dulu. Nothing dulu.
2: Oh iya, berarti
0: nothing dulu.
2: Bunyi doang.
0: Nothing dulu saja, nothing dulu.
6: 12
0: katanya dulu.
1: 12. Oke, kalau gitu float minus 8 juga.
5: Jebakan.
0: Jawabannya apa sih, Sasando?
1: Jawabannya adalah 32.
0: Anjir.
2: Banyak
0: dia. Oh, rubah.
1: Iya, karena kan waktu masih tradisional ya, sekarang modern, anggotanya mungkin nambah juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, tambah 8.
0: Gak ada begitu. Gak ada begitu. Kamu plaser
7: nama terabsurd dan terseru pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
8: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Indonesia.
1: Yes, kita kembali lagi di Suara Suruh masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya. Bentar lagi berarti ya.
0: Betul.
1: 5 menit lagi.
0: 9.57 masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Float.
1: Betul.
0: Jadi kakak-kakak Float ini tadi kan sudah kita bahas ya bahwa sudah ada 3 lagu dan
1: yang sempat dilepas ya, ada Emily di Mabuk Cahaya. Bener. Sama yang terbaru adalah The Mirror Song.
0: Benar, karena memang cita-citanya kakak Float ini semuanya mau menjadikan album.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Bukan. Amin. Maksud aku jawabannya iya apa enggak gitu.
1: Ya doain Nul. Bikin album tuh nggak bisa sembarangan gitu loh Nul.
2: Iya.
1: Bisa sembarangan. Amin
0: iya
1: loh.
0: Iya benar sih.
1: Insyaallah.
0: Amin. Amin. Jadi album. Amin gitu. Kan tapi tadi aku nanya kayak. Tapi mau jadi. Ada rencana mau bikin album kan? Amin. Iya. Amin. Bener ya. Tapi ada
1: katanya,
0: kan
1: katanya tahun ini.
0: Gitu.
1: Gue sih bilang amin. Tapi bener nggak tuh rumornya tahun ini katanya ada mau ngerilis lagi album terbarunya Float.
2: Ya, mini album.
1: Mini album.
0: Kalau mini berarti lagunya
1: 10.
0: 4. Tadi udah dispil sama kakak.
1: Dicicil bener-bener dicicil ya Allah. Mesti dicicil sih. Kan yang nungguin udah lama lu.
0: Iya, kenapa sih harus dari mini dulu terus baru jadi ke album? Ini kan
1: tapi jujur
0: apa gergetan gitu loh.
1: Tadi kan bisa dicicil 4 dulu, tapi sebenarnya udah ada belum lagu-lagu yang lain?
2: Udah.
1: Oh, udah ada.
0: Tapi emang belum aja, tunggu tanggal
1: pemanasan,
0: mainnya
1: biar
0: gitu.
1: Pemanasan, biar pemanasan.
0: Atau masih ada yang belum diserekin atau gimana nih?
3: Enggak, liriknya jadi dari 6 yang kita rekam, baru 4 doang yang ada liriknya. Yang 2 tuh belum ada liriknya. Dan yang 4 ini yang kita jadi mini album.
2: Iya.
3: Jadi sebenarnya ya, jadi sebenarnya karena sebenarnya sih apa ya?
1: Kenapa dia, langsung ya udah enggak apa-apa 4 aja dulu gitu. Apakah udah didesak sama para fansnya mana? Mana albumnya? Bagaimana?
3: Enggak sih. Jadi awalnya sebenarnya malah jadi ini kita dari dulu kalau kita posting apa gitu orang-orang pada nanya Flow to Nature dong. Terus kita enggak pernah Flow to Nature tuh, jadi Flow to Nature itu nama acara yang biasa kita bikin.
1: Acaranya float ya.
3: Acaranya float
1: bikin
3: lah.
1: Bikin di alam.
3: Konser camping-campingan gitu.
1: Camping-campingan.
0: Iya.
1: Dan itu rutin kah?
3: Kalau lagi bisa kita bikin gitu.
1: Oke.
3: Dan
0: kalau lagi bisa.
3: Iya, kalau lagi bisa. Dan kayaknya waktu itu kita mulai 2022 tuh yang terakhir Flow to Nature yang terakhir kan.
1: Oke.
3: Itu waktu itu kita ngerayain setelah COVID gak ketemu.
1: Oke.
3: Iya, kita ngerayain gitu. Tapi setelah 2022 kita mikirnya tuh. Ah udahlah kita gak usah bikin camping-campingan dulu. Kita bikin album dulu udah kelamaan nih.
1: Okay.
3: Gak ada materi baru. Masa betul. Kita bikin acara nyanyinya itu lagi itu lagi kan. Tapi ternyata setelah jalan sekian lama yang kekumpul tuh cuma 6 lagu.
1: Okay.
3: Jadi paling gak ya udahlah. Kayaknya kita ngelakuinnya juga effortnya banyak gitu. Okay. Kita rayain dulu deh setengahnya.
1: Oh.
3: Tumpengan dulu, tumpengan.
1: Oh, berarti ini udah bakal bisa dibilang spill juga tahun dulu. Berarti mini album bakal dirilis sekalian ntar sama
0: Flow to Nature.
1: Iya. Bener nggak?
0: Wow.
1: Banyak.
0: Apa di mana ini kalau boleh tahu kali ini lokasinya bisa kali ntar biar penggemar-penggemar setianya Float kayak okay, aku akan cuti
1: kerjaan. Aku akan nabung.
0: Aku akan nabung. Aku akan menuju
1: terakhir sana
0: mengosongkan waktu.
1: Float gitu. Terakhir di mana?
2: Terakhir kita di daerah Situ Gunung ya.
1: Situ Gunung itu tahun 2.
2: Namanya apa? Harendong.
1: Harendong tahun 2000.
2: Itu 3 tahun lalu terakhir.
1: 2022
2: terakhir.
1: Oke. Okay. Itu ya. Belum ada si Emily atau mungkin di Mabuk Cahaya juga belum ada tuh?
2: Belum.
0: Belum ada. Okay. Berarti masih membawakan lagu-lagu yang lama.
3: Waktu itu ada single yang paling baru judulnya Almost Near.
2: Oh iya.
1: Almost
0: Near. Ih, berarti kalau yang sekarang
1: ada amunisi baru tuh. Nih, langsung 3 ya, lagi
0: iya,
1: nih.
0: Iya, terbaru itu 4.
1: Betul.
0: Wow. Di mana sih kakak? Please lah disebut.
1: Boleh kasih tau enggak?
2: Rahasia.
1: Oh, masih rahasia.
0: Iya, rahasia banget.
1: Seriusan? Bukan si tadi si apa Float Nature,
2: Float to Nature.
1: Udah boleh dikasih tau.
2: Acaranya rilisnya Pantai Madasari.
0: Itu di Pangandaran.
1: Batu Karas.
2: Enggak, di Batu Karas.
0: Batu Karas dekat kan sama Pangandaran ya?
2: Iya Pangandaran.
1: Iya.
0: Pantai
2: Madasari.
0: Madasari, Pantai Madasari. Tanggal berapa kakak kalau boleh tahu kakak?
1: Udah ada tanggalnya?
0: Iya.
1: Oh, udah ada.
2: 5 dan 6.
1: September 5-6 udah sebutin tadi. Iya juga ya.
0: Kapan disebutin ya?
1: Tadi udah mas
3: 45 September.
0: Oh iya Pak, jadi tuh kan jadi buat
4: tuh September guys, udah ya, udah gua bayar ya. Pertanyaan titipannya dari tadi kapan albumnya, kapan albumnya, ternyata akan dirilis. Sekalian Flute Nature,
3: sama kita ada perilisan rilisan fisik juga untuk mini album ini. Kita bikin kaset.
0: Oh wow. Oh,
4: kaset. Yeah. Literally kaset?
3: Literally kaset.
0: Ih keren
3: kaset.
0: Banget sih ini kayaknya emang
4: bener-bener balik lagi kaset.
3: Iya, yeah, kaset.
0: Ini balik kayak ke zaman dulu. Ih keren kemarin, banget sih.
2: Jadi, mau lihat enggak?
4: Kemarin cerita Andin juga.
0: Iya.
4: Oh, Andin juga. Iya.
3: Ini boleh kasih lihat?
4: Kayaknya lagi bakal ngetren lagi apa gimana sih kaset ini nih?
0: Ih gemas.
3: Ini penampakannya begini.
0: Ih, boleh lihat.
4: Teman-teman TikTok bisa nih. Teman-teman TikTok bisa lihat nih. Silakan.
3: Nanti kita pamer.
4: Nanti kita pamer. Kasih lihat.
0: Ini buat Gen Z yang
4: ketempo, cuy.
0: Kakak ketempo, kumaha? Ya terus gitu tuh.
4: Iya.
3: Tah eta.
0: Nah.
4: Tuh.
5: Ini pertama kali kita spill nih.
4: Di suara.
0: Yeah. Ini buat makanya biar buat generasi-generasi sekarang mungkin Gen Z, Gen Alpha yang enggak tahu
4: atau kaset.
0: Kaset ya kan enggak tahu
4: cara
0: memutar kaset. Ini dia nih kayak gini.
4: Diri. Oke,
0: diputer.
5: Baru bungkusnya loh.
0: Oh iya, kasetnya belum ada di dalam. Ya enggak apa-apa tapi sama lah buat orang-orang seperti generasi kita ini dia mah. Emang
4: kirain kena, gua kena prank.
6: Dan tiket masih kita buka buat yang mau ikut
4: Flute Nature.
0: Dimana? Kalau mau daftar bisa lihat gimana caranya?
3: Ada di websitenya Flute Nature
6: atau di IG ya.
3: Flute 2 Nature. Jadi 2-nya tuh angka 2.
4: Flute to Nature.
0: Flute2nature.com. Bisa dilihat di situ atau mungkin kalau mau follow Instagram officialnya Float.
4: Masih.
0: Ada.
3: Kalau Float tuh Float garis bawah project project.
4: Oh,
3: itu float di Instagram.
4: Underscore float project.
3: Ya,
0: oke.
3: Underscore project. Kalau Float to Nature-nya sama yang tadi, duanya tuhnya dia ganti angka 2. Instagramnya tuh Float to Nature. Udah.
4: Sorry, okay. Ini hanya bayar atau registrasi atau ada biaya mungkin? HTM atau apa?
3: Iya.
4: Itu udah termasuk apa ntar di sana dikasih yang makan pasti lah ya.
0: Kan bisa camping kan?
3: Bisa. Iya. Enggak sih, kita enggak termasuk makan, transport sama penginapan enggak termasuk.
4: Tapi
3: jadi benar-benar konsepnya ini kita mau rilis album, kita ajak
4: ngumpul yuk,
3: ajak fansnya Float buat kita patungan yuk.
0: Ih keren banget sih, seru banget ya.
4: Konsepnya keren ya.
0: Tanggal 4, 5, 6 September di Madasari.
4: Madasari.
0: Pantai Madasari ya.
3: Pangandaran.
0: Di Pangandaran, di dekat Batu Karas itu ya.
4: Jadi selama 3 hari itu, Float akan manggung non-stop ya.
0: Ya. Capek banget itu bisa memecahkan rekor muri.
4: Tenang aja, selama masih ada fresh air aman.
0: Kan tadi udah disebutin amunisinya apa aja ya kan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari kakak-kakak Float. Mungkin kayak bisa mendengarkan single-single rilis barunya di mana aja.
4: Sebelum kita nanti puterin ya, The Mirror Song ntar lagi.
3: Ya, single-single terbaru kita bisa didengerin di digital platform ya,
4: semua
3: yang
4: platform,
3: semua platform.
4: Ya. Okay.
3: Terus yang buat mini album ini tanggal 24 Agustus pre-release-nya bakal di publish.
4: Oke.
0: Okay.
3: Jadi paling enggak di tanggal 24 Agustus itu akan pertama kali di reveal artwork-nya. Mini albumnya.
4: Oh.
0: Dan kasetnya itu juga diperjualbelikan kan nanti?
3: Iya.
7: Hanya di sana tapi.
4: Oh, cuma di sana
3: baru bisa. Itu untuk pertama kalinya.
0: Oh, di Float to Nature itu.
7: Betul. Kita bikinnya terbatas.
0: Oh, jadi itu kayak emang
7: emang hanya dirilis
0: spesial
7: di sana.
0: Spesial kalau yang tidak hadir di Float to Nature mungkin nggak tidak bisa mendapatkan si kaset itu. Oh.
3: Dapetin Pak, tapi kemasannya beda.
7: Iya. Kalau seandainya habis
4: kita kalau udah habis udah misalnya enggak kedak kebagian coba cari di Stara sama Aquarius. Lama kita gila si baru tuh. Si baru
0: lama banget lah. Mungkin sahabat suara nanti kalau yang ikutan Float to Nature bisa dapat kaset. Kalau misalnya enggak ikutan
3: dapat keset.
0: Dapat keset atau saset ya.
4: Terima kasih teman-teman Float. Sukses.
3: Okay, thank you.
4: Terus ditunggu karya-karya lainnya.
0: Iya, betul.
4: Ini kan tadi berarti single ketiga berarti jatuhnya The Mirror Song ini.
3: Iya,
4: ketiga. Single keempatnya berarti
3: belum
4: akan dirilis sebelum si tanggal September itu kan?
3: Tanggal 5 dirilisnya.
4: 5
3: di di 5 September itu di sana.
4: Itu wow. Konsepnya benar-benar
0: biar penuh kejutan. Kan udah lama belum ada lagu-lagu baru. Betul. Jadi diberikan letupan-letupan kejutan yang menyenangkan hati penggemar setia.
4: Betul sekali. Okay.
3: Amin.
0: Sukses, mudah-mudahan benar-benar jadi album, gak hanya mini amin. Album ya.
4: Amin. Salam okay. Amin. Salam buat Fatar siapa?
3: Fatar.
4: Fatar dan salam buat Buria.
6: Ya.
4: Guru les.
0: Lah, terus Kakak Timur sama Kakak Binsar enggak ada?
4: Enggak, tadi salah jawab. Salah jawab. Sasando. Sasando salah.
7: Kita minus tadi.
4: Minus 8. Terima kasih dan langsung aja sahabat suara, terima kasih udah nemenin kita di suara seru. Bye. Dan langsung aja kita dengerin ini.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, "Ibu boleh enggak aku ini pijit juga?" "Boleh." "Iya, Uta pijit." Abis itu Uta pijit,
1: tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, "Abis ini Uti ya." Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, diucapkan di lapangan bola.

0: Tapi nggak boleh di rumah sakit.
1: Diucapin 8 bola, tapi nggak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya nggak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau nggak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, nggak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
3: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
3: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
3: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
3: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
3: Bisa lebih tahu, yang... biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
3: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
3: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairuz ya. Seperti biasa di hari Kamis ini hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Tiga puluh Juli, berasanya masih tanggal 20-an aja ya di bulan Juli ini. Akhir bulan banget sahabat suara. Semoga apapun yang direncanakan sudah bisa direalisasikan dengan baik ya. Kalau belum ya udah kita nikmatin aja sambil temen sama lagu-lagu enak yang udah disiapin di 10 lagu keren. Salah satunya ada lagu dari Sandi Sandoro ini ya, yang adalah Dariku Untukmu, udah ngantri. Terus saya juga punya koleksi dari Malik and Essential, Senja Teduh Pelita. Dimainkan bentar lagi tapi untuk mengawal perjumpaan kita biar makin semangat hari Kamisnya. Udah siap belum? This is Nona Roll.

Masih bareng Suara Virus di Suara aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi memang pelan-pelan aja kalau misalkan memang kamu lagi ngerasa di mana-mana jalanan itu macet karena ada galian kek, perbaikan kek. Jadi emang harus jalannya pelan-pelan aja sahabat suara ya. Kemarin tuh kalau pengalaman saya langsung itu akses dari arah Kebayoran menuju ke Ciledug ada tuh di bawah flyovernya. Jadi satu jalur, kan jalanannya juga gak luas ya. Jadi satu, kemudian volume kendaraan banyak, makanya jadi macet. Apalagi kalau di jam-jam pulang kantor, jadi kita harus pelan-pelan aja juga jalannya. Kalau yang terbaru ini saya baru aja ngeliat dari Jakarta Info ya, ini lagi ada penataan trotoar di kawasan Simpang Cawang, dan pastinya ini akan berdampak kepada traffic juga. Jadi buat sahabat suara yang berkegiatan daerah sana tuh, Cawang dan sekitarnya, sebenarnya sih Jakarta hampir semua titik lagi ada galian ya, jadi kita nikmatin aja lah ya, sambil juga ditemenin sama lagu-lagu enak dari 10 lagu keren. Dan sebentar lagi bakal ada lagu-lagu lainnya yang nemenin kamu. Ada Run, terus Warna. Tapi sebelum lagu-lagu itu, kita puterin dulu deh satu lagu dari Krisdayanti, Merasa Cinta.

pertama kali kamu ngedengerin Iswara, sahabat suara, lagu-lagu enak masih nemenin kamu sampai hari ini. Dan saya pun, Farah Fairuz, masih bakal nemenin sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Selain menemani sahabat suara via on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yapping-yapping, bisa langsung aja ke Iswara. Sebentar lagi satu lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali, nemenin kamu di 10 lagu keren. Enjoy.

0: Kamu masih bareng sama The New Way dengan Sejauhku Memandang. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita belum akan ditutup. Masih akan berlanjut sampai nanti jam 2, jadi kamu jangan kemana-mana, lagu enak lain akan lanjut diputarkan. Salah satunya ada Dewa 19 dengan Aku Di Sini Untukmu ya. Kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Suara Warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara Lia dengan Terlukis Indah ya. Lagi baru aja mainin siangnya kamu dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel ini cukup terik. Udah enggak deh, udah mulai ngeredup lagi mataharinya ternyata. Dan tadi ada beberapa update juga dari teman-teman di TikTok, kayak di Jogja, terus kemudian di Serpong itu panas ya. Yang agak adem katanya di Bandung siang hari ini.

0: Ya, aduh enak banget, jadi pengen ke Bandung deh ya. Tapi intinya tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca sahabat suara ya, karena emang nih lagi musim panas banget. Jangan lupa gunain topi, pakai payung, sunscreen nomor satu, dan pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi supaya bisa berkegiatan dengan aman dan juga nyaman. Farvirus masih bakal disini sampai nanti jam 2, jadi jangan kemana-mana ya, stay tune. Lagu dari Tik Band terbaik untukmu diputerin kurang lebih semenit dari sekarang. Jangan kemana-mana.
1: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 yang menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI serta pegawai Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari penyesuaian reformasi birokrasi. Dalam aturan baru ini, tunjangan kinerja kepala staf angkatan naik menjadi Rp48,61 juta per bulan dari sebelumnya Rp37,81 juta, sedangkan kasum TNI dan wakil kepala staf angkatan menjadi Rp44,87 juta per bulan.
0: Suara Fakta.
2: Perum Bulog mengusulkan penggunaan beras premium fortifikasi yang diperkaya vitamin untuk program makan bergizi gratis agar kebutuhan gizi penerima manfaat lebih optimal. Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi karena dinilai dapat meningkatkan kualitas asupan sekaligus mendukung tujuan program pemenuhan gizi nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya, negara-negara lainnya yang hari ini lagi mendengarkan Isuara. Hai, selamat siang, masih barengan sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 2 ya. Dan saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau ke TikToknya Isuara ya, di isuara.network. Love, cie. Pokoknya setiap kamu senang terhadap sesuatu dan sesuatu itu juga menyenangkan gitu ya, itu love deh guys, sahabat Suara. Raisa, Could It Be. Satu lagu ya nemenin kamu sambil ngetik-ngetik salam ya, sambil mungkin lagi melakukan kegiatan di siang hari ini. Bakal diputarkan sebentar lagi. Mengawali jam 12 ini, Bila Indrajaya dulu yuk. Nih.

suara That Was Geisha, Cukup Tak Lagi. Semoga judul lagu barusan ini bisa menjadi apa ya, pesan kita semua sahabat suara untuk mereka-mereka yang hobi banget korupsi. Cukup tak lagi, please banget. Karena ternyata ini ada sebuah informasi yang bilang bahwa baru setengah tahun korupsi Indonesia itu tembus 300 triliun. Makanya akhirnya MUI desak koruptor dihukum mati. Ya, kalau ngomongin tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya, apakah gak dipikirin juga terhadap dampak dari korupsi tersebut gitu sahabat suara. Ya mungkin juga akhirnya terjadi ke beberapa kota yang ada di Indonesia, misal jadi mati listrik karena waktu itu ada sempat ada informasi soal korupsi batubara dan lain sebagainya. Kenapa jadi bahas ini? Karena ada salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok namanya Rini dari Banjarmasin ya, yang mengeluhkan, lebih kecurhat sih, bahwa dia lagi di fase-fase gak nyaman banget di Banjarmasin karena setiap hari itu pasti merasakan yang namanya mati listrik. Dan kurang lebih mati listriknya tuh bisa dalam satu hari kurang lebih sekitar 6 jam mati listrik. Bahkan ada beberapa UMKM juga yang akhirnya merugi, terutama kalau UMKM-nya tuh kayak punya ini ya, frozen food dan lain sebagainya gitu. Karena kan gak semua orang harus dan punya genset gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Jadi semoga aja bisa terselesaikan Rini ya, apa yang kamu lagi rasakan bisa segera teratasi gitu. Semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Karena memang kita aja gak usah ngomongin 6 jam sahabat suara. Saya secara personal kemarin itu memang lagi ada fasenya di mana mati listrik bergilir gitu ya. Kan info ini juga udah sempat dibagikan kalau gak salah secara resmi akan ada mati listrik bergilir. Itu saya udah cukup ngoceh karena posisinya mati listrik 1 jam misal, kemudian nyala 5 menit, kemudian mati lagi listriknya, kemudian nyala lagi.

Yang saya ocehin itu nggak hanya tentang kenyamanan, nggak ada lampu, nggak ada pendingin, tapi juga barang-barang elektronik kan juga bisa jadinya rusak gitu kan. Jadinya marah-marah nih siang-siang. Kalau sahabat suara gimana? Adakah keluh kesah yang mau disampaikan juga siang hari ini? Boleh dong sambil sharing ya. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ngobrol langsung di TikTok isuara.network.

wanita. Masih bareng sama Farfetch. Satu lagu yang dimainkan spesial buat kamu yang sekarang lagi jatuh cinta, silahkan dinikmati sebelum semuanya berubah menjadi sakit hati. Enggak, saya gak doain, cuman lebih kepada mengingatkan realita aja sahabat suara. Karena kan biasanya gitu ya, namanya juga fase dalam hubungan. Kita ada spark-sparknya, ih suka banget nih kalau ketemu dia tuh happy banget. Kemudian berlanjut pacaran, terus mulai ada konflik-konflik yang menyakitkan hati. Terus akhirnya kalau benar-benar udah menyakitkan hati banget, berpisah deh, biasanya kan gitu. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase jatuh cinta, dinikmatin aja gitu sahabat suara ya. Sambil saya mau langsung kembali membacakan WhatsApp yang sudah hadir ya di siang hari ini, ada ramai sekali. Salah satunya ada Nastu seperti biasa, absen dari Korea nih, mau update katanya cuaca di Korea udah masa overnya kayaknya nih. Terhitung dari Juli udah ada 5 orang yang berpulang gara-gara cuaca panas. Semoga di Indonesia gak separah itu sih. Mau dengar lagunya Meiska Hilang Tanpa Bilang, diputerin ya. Biji Selasih warnanya merah. Terima kasih Mbak Farah. Waduh, mantep banget. Selalu pakai pantun nih ya untuk Nastu. Thank you banget. Mungkin Nastu walaupun jauh di Korea, tetap mau melatih bahasa Indonesianya, berpantun-pantunnya gitu ya. Thank you Nastu. Dan kalau ngomongin tentang cuaca di Indonesia sih, so far masih dalam batas yang kita bisa toleransi lah ya sahabat suara, panasnya. Walaupun memang kadang teriknya matahari itu suka bikin kulit agak perih, tapi ya so far so good sih. Semoga aja sih hal yang terjadi di Korea gak sampai kejadian juga di Indonesia. Tapi Nastu juga baik-baik di sana ya, sehat-sehat. Thank you udah bergabung siang hari ini. Lagu requestannya ditungguin aja ya. Terus ada juga Ivan dari Palembang, seperti biasa absen siang ini. Terus mau bilang semoga semangat siarannya Farah lancar, sukses selalu untuk seluruh Iswara FM Network, diberi kesehatan, mantep, amin. Memang sekarang tuh doa atau harapan kita ke orang lain soal kesehatan tuh kayaknya perlu banget disampaikan juga sahabat suara ya. Di tengah kondisi situasinya seperti sekarang, gak cuma cuaca, berita-berita juga kadang bikin pusing kepala ya. Makanya daripada kita makin berlarut-larut, saya mau puterin aja nih satu lagu, Resan Terbaru dari Tulus.

0: That was Andi. Next. Gak bisa dilawan, luar biasa. Fashion-fashionnya juga menjadi banyak panutan anak-anak muda zaman sekarang dengan kecolorfulannya itu ya. Itu adalah satu lagu yang banyak juga teman-teman ya, dalam arti karya-karya lainnya dari Andin yang sudah bisa kamu nikmati di DSP kesayangan kamu, sahabat suara ya. Jadi bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini. Dan kamu bisa menjelajahi berbagai macam kopi di tenan kopi favorit kamu. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan secara langsung kompetisi kopi terbesar di Indonesia. Acara ini akan dimulai dari tanggal 3.

tabungan hingga 19 juta rupiah. Dan satu lagi, kalau kamu aktivasi Bale di ICX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50 ribu rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandratiket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang

0: BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. Kamu sangat
1: berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi?
0: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Itali 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama cast dan juga sutradara dari film Sajen Satu Suro. Jadi buat sahabat suara pencinta horor bisa langsung merapat ya. Bentar lagi banget habis lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi, kita akan ngobrol barengan sama Aisyah Akila, Frisly Herlin, dan Gatot Subroto sebagai sutradara dari film Sajen Satu Suro ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya, siang hari ini Studio Iswara sudah kehadiran cast dari salah satu film yang hari ini tayang. Dan Suro ada Cinta Brian, Frisly Herlin, dan juga Munggaran. Halo.
1: Halo.
0: Nah, rame kan kalau kayak gini sahabat suara ya. Ini bener ya, hari ini tayang filmnya ya?
1: Iya bener.
0: Congrats guys, lagi-lagi kita disuguhkan ya bagi pencinta horor mania mantap. Ini udah ada opsi pilihan film. Jadi siang ini kita akan ngebahas soal film Sajen Satu Suro. Ini ada yang bisa nge-recap gak? Sebenarnya gambaran dari film ini tuh seperti apa sih? Emang bener menceritakan malam Satu Suro kah atau seperti apa?
2: Frisly, gimana coba menurut kamu?
3: Wow. Halo sahabat suara. Jadi sebenarnya kalau tanya tentang recap film kita itu, ini tentang pembalasan dendam yang sebenarnya memang ada yang belum tuntas di 30 tahun lalu, yang tidak sengaja dibuka kembali oleh 4 remaja yang niatnya itu datang untuk berlibur, tapi sebenarnya nggak yang berlibur-berlibur banget gitu loh.
0: Oh,
3: kan.
0: Okay.
3: Jadi ada Tania, Jeff, Robby, dan juga Laura yang datang ke satu tempat yang tujuannya itu dengan niatan baik. Tapi ternyata tujuan baik itu tidak lengkap ya, kalau misalnya tidak ada teror. Teror itu kembali datang dan dibuka gara-gara keris yang dibawa oleh salah satu sahabat kami,
1: Tania. Karena itu kerisnya ada sesuatunya.
0: Wow, jadi nih kamu bertiga plus satu yang nggak hadir ini Aisyah, itu satu geng ceritanya.
3: Satu geng.
4: Sahabat.
3: Oh, aku satu. Aku sepupunya Tania.
0: Okay, Tania tuh Aisyah berarti ya.
3: Iya.
0: Okay, terus kalau perannya masing-masing seperti apa sih karakternya? Kalau Cinta kan jadi Jeff.
1: Jadi Jeff ya.
0: Frisly, Laura, Munggaran jadi Robby, itu gimana tuh?
1: Kalau Jeff ini orangnya benar-benar ya kebersamaan banget. Terus dan dia juga selalu ingin melindungi teman-temannya, apalagi dia yang bertanggung jawab karena dia yang membawa teman-temannya untuk pergi ke sana.
0: Oke, yang punya ide nih si Jeff nih.
1: Yang punya tujuan itu Aisyah.
0: Oh, yang punya tujuan Aisyah untuk datang ke
1: sana.
0: Tempat ini.
1: Tapi Jeff mau bawa Robby karena pingin punya teman buat dicomblangin.
2: Lebih ke buat ganti nyetir sih.
1: Capek dong jauh soalnya, men.
0: Oke, terus.
1: Ya, habis itu Jeff itu orangnya benar-benar kayak sesuai aja, kalau misalnya dibilang jangan keluar, ya jangan keluar. Karena dia enggak mau makin bahaya begitu.
0: Oke.
1: Kalau jadi strict aja orangnya.
0: Oke, lempeng aja lempeng. Nih kalau Jeff ya. Kalau Robby yang rebel ya?
2: Robby dibilang rebel enggak, dia sebenarnya anak yang polos. Dia sebenarnya
0: ya, kok ada ehnya tuh?
2: Jadi Robby itu datang ke situ tuh sebenarnya karena
1: Robby kan yang polos.
2: Iya.
1: Kan lebih lagi
2: lebih polos lagi.
0: Lebih polos lagi ya.
2: Nah, dia tuh datang benar-benar ditipu sebenarnya sama Jeff. Karena sahabatnya Jeff, kita dibilangnya mau liburan. Jadi Robby di pikirannya tuh datang mau liburan, tapi ternyata ada misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan ibunya dengan mengembalikan keris tersebut. Nah, Robby perlahan ya nggak tahu, kiranya mau liburan aja, tapi sampai di titik banyak hal-hal aneh. Robby itu terbilang karakter yang lumayan skeptis sama hal-hal mistis. Jadi kayak
0: penakut nggak juga?
2: Sebenarnya di awal dia enggak. Jadi dia tuh malah justru kayak jahil, iseng, kayak dia nganggap ini apaan sih, ini apaan. Kayak dia orangnya kepoan dengan dengan hal-hal yang ada, tentang hal-hal yang sakral, tentang hal-hal yang tradisional. Dia tuh kepoannya genzi-genzi sekarang lah ya. Nah, setelah dia merasakan efeknya yang nyata, barulah keluar sisi yang benar-benar penakut. Dan bisa dibilang Robby tuh lumayan apa ya, impulsif. Dia gak memikirkan jangka panjang, makanya terjadi perdebatan. Dan diantara empat itu ya Robby terbilang karakter yang bisa jadi ngeselin ya di situ ya. Karena karena orangnya kalau udah panik, dia benar-benar gak mikir jangka panjang. Dan ya itu dramanya terjadi di situ.
1: Tapi ada scene dimana ada juga di trailer yang kamu teriak-teriak bajingan itu, aku merinding banget.
2: Itu udah masuk ke trailer juga sih. Jadi beberapa karakter di sini ada yang kerasukan, kerasukan dalam film ya, adegan. Ya itu salah satunya. Ya kalian bisa lihat juga nanti di trailer Sajen Satu Suro.
0: Dan nonton langsung pastinya ya di bioskop ya.
1: Itu benar-benar merinding.
0: Tadi Robby sempat bilang mau nyelamatin ibunya siapa? Ibunya Aisyah.
1: Ibunya Aisyah.
0: Oke, Tania.
1: Ibunya Tania.
0: Makanya tadi Cinta Brian sempat bilang juga bahwa kesana tuh karena misinya si Tania. Oke, nah terus kamu sebagai sepupu apa? Support aja kah atau seperti apa?
3: kalau karakternya Laura tuh berbanding terbalik sama Frisley. Kalau Frisley semakin serem tempatnya makin didatengin. Kalau Laura tuh penakut banget.
0: Okay.
3: Karena ternyata dia juga peka terhadap keberadaan mereka. Dan paling sering diganggu ya. Paling sering dapat gangguan tuh Laura. Berisik juga, anaknya medsos abis ya, Gen Z sekarang. Cuma kalau dibilang kenapa dia bisa ikut di sana, karena memang untuk sepupunya ini, jadi apapun yang sepupunya mau lakuin ya dia akan terlibat gitu.
0: Oh wow, dan sekali lagi nih sahabat suara bisa saksikan di bioskop ya, karena tayangnya hari ini. Tapi kalau kita agak mundur sedikit gitu, sebelum sampai akhirnya teman-teman main di film ini, approach-nya gimana? Maksudnya apakah masing-masing casting kah, atau ditawari untuk berada di film Sajen Satu Suro ini? Prosesnya gimana?
1: Kalau aku casting.
0: Oke.
1: Karena setiap film itu apapun yang dikerjain kan harus sesuai perannya kan. Jadi dicocokin sama cast directornya, sutradaranya, nanti mereka berunding. Besok baru kayak, oh ya ini cocok nih, bisa jadi ini, bisa jadi ini.
0: Berarti gitu. Emang kamu kayak horror aku suka gitu, apa gimana prosesnya?
1: Oh, aku semua genre aku suka. Yang penting aku berkarya aja.
0: Wow,
1: tapi kebetulan memang ini cerita kan mengangkat tentang Indonesia kan, Satu Suro itu. Dan Indonesia itu kaya banget akan hal-hal seperti ini. Apalagi aku dari Bali, aku orang Bali. Di Bali juga hal-hal seperti ini tuh banyak banget. Jadi aku dengan senang bisa ikut andil dalam pembuatan film horor seperti ini.
0: Kalau Munggaran juga sama?
2: Aku ya casting. Jadi pas dapat tawaran ini termasuk film aku yang karakternya waktu itu di tahun itu kan beberapa tahun lalu ya.
0: Apa ya? Ini udah tahun lalu.
2: Jadi kayak ini lumayan yang kayak film yang banyak lah karakternya, buat lumayan berat buat aku. Ditambah kerasukan juga aku nggak pernah adegan. Jadi di situ dia pas sutradara sama pak produser lumayan kayaknya lumayan agak picky terhadap karakter-karakter di sini. Ditambah lihat yang waktu aku datang tuh castingnya ada beberapa kandidat dan aku tuh castingnya casting kesurupannya itu.
0: Justru spesifik ya
2: tuh
0: ya.
2: Karena menurut mereka itu scene yang lumayan
0: highlightnya lah ya.
2: Iya, yang lumayan. Jadi harus ada karakter, apalagi muka aku kan seimut ini ya kayak.
1: tapi matanya dibikin besar tuh lebih imut, tapi malah merinding. Aku ngeliatnya kayak aku akhirnya datengin dia. Mung, gue merinding, lu keren banget, sukses.
2: Jadi kayak lebih kayak sugar glider kesurupan gitu. Kurang lebih gitu. Kan kan serem ya sugar glider kesurupan.
3: Mukanya kecil, matanya hitam.
2: Udah. Ya gitulah. Jadi ya alhamdulillah setelah itu mereka percaya, mereka bisa ya.
0: Kamu jadi Robby lah.
2: Mereka percaya, aku pun yang tadi ragu jadi percaya.
0: Keren. Kalau Frisley gimana perasaannya?
3: Sama sih kak, casting juga sama kayak yang lain. Tapi memang dari sebelumnya sudah ditawarkan bahwa akan ada project film. Karena sebelumnya juga udah pernah main di filmnya Pim Pictures juga, garapannya Pim. Dikasih tahu kalau misalnya nanti ada film horor yang menceritakan tentang persahabatan. Cuma awalnya tuh karakternya ada beberapa karakter gitu dicoba. Sampai akhirnya mungkin karena aku juga bawel kali ya anaknya, jadi udah Laura aja gitu nih anaknya.
0: Jadi semuanya ini sekali lagi bisa disaksikan di film yang sekarang sudah tayang di bioskop, Sajen Satu Suro Sahabat Suara ya. Kamu bisa nih sambil juga ngecek-ngecek aplikasi untuk pembelian tiket ya kan. Sambil dengar juga obrolan kita, karena masih akan berlanjut setelah satu lagu dulu nih, nemenin siangnya kamu. Stay tune di Isla.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang nggak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini saya juga masih bersama dengan Frisly, Cinta Brian, dan Munggaran dari film Sajen Satu Suro, Sahabat Suara ya. Di mana ini filmnya sudah bisa kamu saksikan hari ini, per hari ini di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jadi ini kurang lebih tadi kalau Frisly ceritain, ini adalah masa-masa balas dendamnya juga ternyata. Tapi kalau ngomongin Malam Satu Suronya sendiri, sebelum akhirnya teman-teman berperan di film ini, apakah udah pernah dengar atau seperti apa? Terus kayak first impression.
1: Bener-bener datang langsung ke daerah-daerah tersebut dan tinggal di sana. Dan tinggalnya nggak bukan di hotel, di rumah warga.
2: Oh, membaur.
1: Iya, membaur di situ. Jadi senangnya dapat sutradara yang detail.
3: Iya, sambil menulis. Ya, pas penulisan ini kan sutradara kita juga menulis ini juga kan. Nah, dia lumayan riset dan surveinya tuh sekalian ketika keliling Jawa. Jadi
0: Oke. Jadi benar-benar ke rumah-rumah warga gitu ya. Terus kemudian nyari tahu juga seperti apa. Nah, kalau masing-masing karakter ini apakah juga melakukan riset yang kaitannya dengan ini nih, Satu Suro, Sajen, dan perhoror-hororan ini atau seperti apa?
3: Kalau aku pribadi, kalau aku pribadi, aku kan tanya dulu sebelumnya karakternya kan. Nah, jadi karakter Robby ini termasuk orang yang skeptis itu, yang dibilang itu nggak terlalu mengerti soal hal-hal ini atau yang tradisional. Jadi aku ya, maksudnya aku kalau memerankan karakter, aku kayak ngelihat dulu karakternya apa. Jadi ketika tahunya gitu, aku memutuskan untuk tidak meriset Satu Suro. Jadi ketika aku masuk inset di karakter, aku menjadi orang yang awam juga.
0: Jadi karena natural tuh. Dibutuhkan itu kan. Ketidaktahuannya ya, natural.
3: Ketidaktahuan itu. Beda hal mungkin yang ada karakter yang benar-benar orang desa situ, namanya Desa Maduabang ya, mungkin itu kan diperlukan karakter. Kalau aku pribadi, aku tidak meriset itu sih.
0: Kalau Cinta?
1: Aku lebih diceritain detail sama, misalnya lebih kayak dikasih tahu sama sutradara langsung. Jadi apa yang dia research, apa yang dia lihat, itu yang buat aku jadi kayak
0: gambarannya seperti ini nih gitu ya.
1: Karena aku juga lumayan awam juga soal Satu Suro, Satu Suro itu kan. Ternyata itu di mana hari yang benar-benar tidak boleh melakukan hal-hal seperti kayak menikah atau melakukan ya, dan itu harusnya tempat hari di mana untuk orang mencuci benda-benda pusaka mereka gitu-gitu. Aku kayak di Bali juga ada. Tapi beda.
0: Kalau di Bali gak namanya apa sih?
1: Tanggalnya. Wah, di Bali usually itu biasanya bulan purnama gitu ya.
0: Tapi sama tuh metodenya nyuci-nyuci benda pusaka juga gitu. Kalau di Bali
1: aku sebenarnya ada, cuman karena aku kayaknya Bali tapi aku tidak Hindu, jadi aku tidak terlalu mengerti. Tapi keluarga aku Hindu.
0: Tapi maksudnya memang ada tuh fase-fase yang
1: ada,
0: kayak gini-gininya ya, modelnya ada. Satu Suro gini tuh ada ya. Kalau Frisly gimana? Kamu sebagai yang bisa tahu nggak Sahabat Suara, masa Frisly ngebacain di kantor ini tuh ada, katanya ada dalam tanda kutip, paham kan maksud aku? Tahu-tahu bikin kayak jiper gitu kan? Tapi Frisly soal ini gimana? Satu Suro.
2: Sebelumnya memang aku udah paham sedikit banyak.
0: Udah familiar lah ya sama
2: Satu
0: Suro.
2: Tentang Malam Satu Suro, karena kan juga ritual-ritual beberapa kali dianjurkan sama mungkin kayak banyak banget yang ngajakin aku untuk memperdalam. Kayak kamu nih kalau udah bisa ngelihat, coba diperdalam lagi untuk pergi ke sini pas Malam Satu Suro, bla bla bla bla bla. Jadi sedikit banyaknya aku mendengar, tapi aku tidak tahu sama sekali tentang daerah di tempat kita syuting ini. Daerah yang kita mainkan karakternya tuh, ceritanya kan kita memang harus pergi ke Bantul. Nah, itu benar-benar awam. Sama kayak Kak Cinta sih, dijelasin, diceritain semuanya sama Pak Gatot.
0: Ini kan tadi sempat teman-teman mention juga bahwa syutingnya tuh di Jogja. Tapi di film ini juga diceritakan bahwa itu di Jogja.
2: Iya, betul. Bisa gak berisik gak?
0: Boleh diinfo ke temennya.
2: Jadi kita tuh memang kuliahnya di kota, dan kita akan berangkat ke Bantul.
0: Berarti secara lokasi itu benar-benar sesuai sama apa yang dilakukan di proses syutingnya ya, ada di film ya. Terus dalam perjalanan syutingnya bagaimana? Maksudnya so far so good, atau ada kayak hal-hal yang wah gila ternyata gue ketemu juga sama hal ini ya gitu?
2: Kan kalian, kalau aku mah kayak so far so good ya, baik.

0: baik-baik aja, mereka nggak ada yang mengganggu. Cuma paling ada momen dimana pertengahan kita syuting golden scene-nya kita rame-rame di salah satu ruangan udah ready semuanya, kru semuanya juga udah ready, tiba-tiba gensetnya mati. Dinyalain lagi, mati lagi. Padahal itu semua baik-baik aja, gak ada kerusakan, gak ada apa. Sampai akhirnya ada warga sekitar sana. Memang jadi gini, sutradara kita ini memilih lokasi yang benar-benar sudah kosong puluhan tahun. Iya, aslinya juga sehoror itu kak gitu.
1: Tempatnya ya.
0: Iya, jadi ada warga sekitar sana yang bilang kalau kayaknya kurang kali sajennya gitu. Terus diantarkanlah beberapa sajen itu. Terus gak lama nyala ya kak?
2: Langsung nyala.
1: Langsung nyala. Wow. Itu apa sih maksudnya, kayak aku penasaran nih. Biasanya kan yang pasti kalau mau memulai sesuatu pasti doa bersama gitu kan. Nah kalau di film horor ini tuh ada spesifik, berarti sajen ya yang dilakukan ya. Maksudnya ngasih apa sih, persembahan atau sajian gitu lah ya ibaratnya.
0: Kalau sajian, kalau sajen sendiri enggak. Cuma kulonuun lah bahasanya, kulonuun kita. Dan juga memang ada mantra yang harus diucapkan.
1: Sama nah, warlock situ.
0: Sama salah satu pemeran di film ini, Tante Yurike. Jadi memang ada yang harus disebutkan. Nah itu tuh mantranya, karena gak boleh salah, gak boleh asal. Udah pasti ada dampingan dari ya
1: warga sekitar gitu ya,
0: dukun setempat gitu, orang lain dituakan lah di daerah itu gitu.
1: Itu apa maksudnya alasannya?
0: Terlalu
1: old gitu loh, berlebihan. Itu maksudnya apa? Kenapa hal itu perlu dilakukan spesifik ke satu peran gitu?
0: Karena kan itu diskripkan, dia emang harus menyebutkan mantra, dan ternyata mantranya itu memang sesuai gitu.
1: Oh, di dunia nyatanya tuh beneran.
0: Walaupun ini cerita fiksi, tapi mantranya tuh asli. Jadi biar gak salah kaprah. Dan juga dari day one tuh kita tuh udah nyampe di Jogja, tapi kita disuruh istirahat dulu. Ada pemeran penggantinya Sumarni, yang jadi hantu Sumarni, itu kerasukan di day one. Kerasukan hampir setengah hari tuh gak mau keluar hantunya. Kita taunya diceritain sama kru besoknya,
1: karena kan pada istirahat nih, gak ada di lokasi gitu ya.
0: Iya, gak ada di lokasi juga. Terus pas diceritain ternyata memang di daerah yang dipakai set sama Pak Gatot, ya daerah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar sana, memang ada penunggunya. Jadi dia kayak gak terima karena gak ada kalian bawain ini, itu. Gitu.
1: Dan setelah itu dilakukan, abis itu udah beres.
0: Normal ya,
1: semua aman aja.
0: Aman harusnya.
1: Aman harusnya.
0: Kalau pemain sih
1: so far aman, sobat ya.
0: Ke kru paling yang pernah ada tidur ngerasa ditarik kakinya pas lagi tidur di set gitu-gitu.
3: Dan beberapa terekam di behind the scene kita. Ada beberapa yang udah diposting juga ya di sajian Satu Suro. Ya itu kejadian-kejadian yang kayak kerasukannya itu. Karena kita take-nya setnya kan juga di tempat itu kan.
1: Ya, jadi di lokasi yang
3: itu
1: benar-benar di sana gitu ya.
3: Iya, jadi kamera tuh on cam terus kadang-kadang.
1: Dan itu ke record gitu ya, kerekam semuanya, bahkan udah ada yang diposting. Ih, kalau sahabat suara mau tahu bisa langsung kepoin ke sosial medianya ya. Sambil habis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama teman-teman dari Sajen Satu Suro, di mana filmnya udah tayang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini juga masih bersama teman-teman dari film Sajen Satu Suro, ada Cinta Brian, Frisley Herlin, dan juga Monggaran. Dimana sekali lagi film ini udah bisa kamu saksikan per hari ini, sahabat suara, ya, di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Tapi kalau dari POV masing-masing nih, apa yang sebenarnya teman-teman harapkan bisa diambil sama penonton setelah menonton film Sajen Satu Suro ini?
1: Apa yang kita harapkan?
0: Selain terhibur pastinya, ya.
1: Pastinya terhibur. Dan juga ini ada mix yang aneh juga di ending, kayak horror tapi romantis itu, kayak seru-seru.
2: Kami mengharapkan penonton juga mendapatkan pesan dan

Ya di situ kan terdapat pesan-pesan yang menarik lah ya, bisa dibilang antara keharmonisan keluarga, hubungan keluarga, dan efek dari pembalasan dendam gitu loh. Jadi ini tentang apa ya? Tentang manusia yang ternyata bisa lebih kejar.

0: ada setan gitu lah. Jadi
1: okay. Sekarang kan kita udah bisa lihat deh.
2: Itu fakta. Ya gitu langsung.
0: Ternyata manusia tuh bisa lebih menyeramkan gitu kan. Jadi ya semoga teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesannya dari yang tadi yang kita bikin ya, selain terhibur ya.
2: Oke. Okay. Kalau dari Frisri?
3: Kalau aku mungkin generasi sekarang kita cuma ngedenger aja sih, kayak malam satu suro tuh ada. Biasanya identik dengan mencuci-cuci kayak keris atau barang-barang klinik gitu. Tapi kita gak tahu kan maknanya dan separah apa kalau kita tidak mengikuti kepercayaan di daerah suatu daerah tersebut gitu. Jadi semoga itu membuka pandangan lagi sih buat anak-anak generasi sekarang yang kalau misalnya nonton kayak, oh ternyata malam satu suro tuh ada ya larangannya yang kayak gak boleh beraktivitas, stop semuanya dan lain-lain. Karena itu semua dijelasin detail banget di film kita. Dan kalian gak mungkin bertanya-tanya kayak, kenapa ya kok bisa ini kok bisa itu, karena ceritanya benar-benar padat. Okay.
2: Jadi clear ya,
3: clear banget,
2: pertanyaan tuh terjawab ya.
3: Jujur clear banget. Karena kita setelah nonton pas premiere kemarin juga kita kayak, wah iya sih, benar-benar gak ada lagi yang kita tanyain. Semuanya tuh dikemasnya padat banget dan juga mendapatkan penjelasan yang sangat amat jelas.
4: Saking detailnya ini film, aku nggak tahu pada ngeh atau enggak nanti kalau nonton. Itu sebenarnya sampai di kuburannya pun ada kain kan, di situ ada kain yang disuruh diikatkan pada nisan-nisan atau pada sesuatu. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, itu ada artinya sebenarnya.
2: Dan dijelasin di film nanti arti-artinya.
3: Dikasih tahu pas pertanyaannya itu muncul dari ada salah satu pemeran juga, aktris Malaysia, Kabela. Dia juga ceritanya kan pendatang. Jadi dia juga bertanya. Nah, itu juga dapat jawabannya. Kalau dari si kain yang berbeda sendiri itu apa?
2: Wih, keren ya. Jadi ini knowledge kita soal hal-hal klinik yang ada di Indonesia tuh bisa terjawab juga salah satunya dari film ini ya. Yes. Sajen Satu Suro. Silakan teman-teman ajakin sahabat suara untuk menonton filmnya.
4: Teman-teman jangan lupa buat nonton hari ini karena hari ini sudah tayang film Sajen Satu Suro di seluruh bioskop Indonesia.
3: Iya, dan juga sahabat suara, kalau misalnya kalian penasaran, ada gak sih film horor yang gak cuma menghadirkan jump scare tapi dramanya itu juga kental, mendapatkan jawaban jadi gak perlu bingung lagi kayak kok scene sebelumnya ini, kok ini. Kalian boleh coba nonton film kita, film Sajen Satu Suro. Semoga menghibur dan bisa diterima.
0: Karena film Sajen Satu Suro ini merupakan film horor klasik yang bisa dibilang, tapi kita tuh relate lah sama Gen Z sekarang. Jadi pas nonton juga banyak hal-hal yang relate dan ya itu apa?
4: Ini kan ini sutradara kita tuh sebenarnya dia dulunya pernah menggarap suatu proyek Susana.
2: Oke. Iya, makanya ada Om Cliff di situ ya. Luar biasa.
3: Agatha
2: ya.
3: Agatha tuh cinta banget pokoknya sama sesuatu yang benar-benar berhubungan sama sejarah kita Indonesia dan itu tuh semuanya walaupun mungkin sedikit-sedikit tapi dimasukin di film ini.
2: Oke, jadi detail-detailnya tuh kalau engah tuh bisa terlihat banget tuh ya.
4: Sampai kita aja semua beda suku semua dibuatnya.
3: Iya, dibuatnya beda-beda.
2: Okay. Supaya beragam banget Indonesia ya, dihadirkan banget di sini.
3: Betul, walaupun kita memang di sini di aku dan Aisyah diharuskan berdialek Jawa, tapi enggak yang Jawa banget gitu. Jadi tetap dibawain dengan Gen Z sekarang.
2: Wow, luar biasa ya. Dan ini dipastikan relate lah sama sahabat suara gitu ya. Dan kondisi kalau misalkan kamu penasaran terhadap cerita-cerita yang bermunculan terkait dengan klinik-klinik, ini bisa juga terjawab di film Sajen Satu Suro. Sekali kamu bisa saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Karena ini 13 plus ya teman-teman ya. Jadi bisa bawa kerabat gitu ya, keluarga. Pasangan, keluarga bisa diboyong semua ke bioskop. Pas banget lagi ini tanggal muda kali.
0: Langsung aja merapat ke bioskop.
3: Juga lagi ada promo buy one
0: get one. Buy one get one lagi banyak ya.
3: Iya,
0: di berbagai, gak cuma XX1 tapi ada juga di Cinepolis segala macam banyak. Jadi buat info lebih lanjutnya kalian
4: kepoin aja.
0: Kepoin di sosial media. Lumayan buy one get one kan.
2: Iya, Sajen Satu Suro. Oke, thank you banget teman-teman udah mampir ke Iswara ya. Semoga sukses untuk filmnya.
0: Terima kasih.
2: Dan ditunggu karya-karya berikutnya. Sahabat suara, terima kasih. Sampai ketemu. Bye bye.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Is parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah gak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang. Sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak
2: hampers. Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau abis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis. Hah? Cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Hah? Si itu Tom Cruise. Hah?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Makanan-makanan apa yang paling keren?
1: Makanan yang paling keren.
2: Itu kalau orang lihat
1: somai.
3: Somai.
2: Somai. Itu paling woyo.
1: Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
0: Sayur awesome.
1: Oh my god.
0: Awesome. Boleh.
1: Badak. Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
0: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong. Lo nih.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
3: Yes, ada Jill, ada Reza, ada Agoy. Selamat sore.
2: Hai.
3: Selamat datang di Suara Santai Iswara.
2: Seperti biasa kita akan menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan pastinya akan ada berita-berita menarik ya. Ini salah satunya ada Kepsek SMP di Tanah Toraja larang siswi pakai jilbab.
3: Oh wow.
2: MUI katanya udah buka suara.
3: Kemudian seperti biasa Gen Z bertanya, kenapa sih Gen Z suka lagu lama tapi boomers dan milenial tidak suka lagu Gen Z?
2: Nah,
3: harus aku jawab jujur nih, jujur nih. Nanti aku takut kekurangan fans, kehilangan fans. Iya,
2: takutnya nanti menyinggung lagi. Iya, dan seperti biasa ada perjalanan nostalgia ya. Kalau kamu punya satu lagu yang membangkitkan memori, langsung aja 0816 114 1014.

0: FM, it's suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, ada Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy, suara santai. Kita akan nemenin sampai jam 7 ya.
0: Kalau hari ini aku terlihat letih, ya, ya yang lihat juga cuma bisa di live TikTok.
1: Kenapa?
0: Aku tuh tadi malam gak bisa tidur.
1: Kenapa?
0: Aku tuh sebel deh. Padahal aku udah letih, aku udah capek sampai aku akhirnya posting di thread. Setelah aku menjarak tidurku kecepetan.
1: Ah, jadi gak bisa tidur ya?
0: Oh.
1: Iya, ya benar-benar. Kalau gak salah kan kalau habis olahraga itu tunggu 2 jam ya kalau gak salah ya?
0: Kalau bisa bahkan lebih. Apalagi ya? Kalau lu habis heavy, apa ya, kayak heavy duty gitu kan.
1: Lu habis ngangkat batu?
0: Enggak, batu-batu sih kan sekarang udah ada hebel. Jadi dia lebih ringan kalau hebel tuh. Bisa langsung dilempar kan.
1: Iya, bener.
0: Jadi
1: juga
0: gue itu kemarin, karena kan pagi ribet, siang kayak aduh malas ah panas ah ya udah gue olahraganya setelah siaran aja. Setelah siaran nyampe rumah olahraga selesai jam 9:09 kayaknya badan capek banget, tapi giliran mau dipakai tidur tuh kayak aduh
1: gak bisa
0: aku tuh bobo.
1: Terus akhirnya

0: kayaknya udah deket waktu tidur, yang di olahraga tuh mental aja.
1: Oh, mental.
0: Jadi kasih niat aja.
2: Kasih niat.
0: Olahraganya aja. Cuma sebatas
2: afirmasi gitu.
0: Enggak, sebatas niat aja.
2: Oh.
0: Enggak usah sampai dilakuin.
2: Kenapa?
0: Ya,
2: karena kalau misalnya lu
0: nanti enggak bisa tidur.
2: Olahraga ntar enggak bisa tidur.
1: Jadi gue lagi mau olahraga nih, tapi kayak aduh, gue kayaknya kecepatan buat tidur kayaknya kecepatan dengan waktu tidur gue.
0: Ya.
1: Jadi gue niatin aja
0: niat
1: nih.
0: Aja.
1: Jadi di kepala gue, oh gue lagi lari. Di kepala gue lagi iya,
2: betul,
1: high run.
2: Betul.
0: Lihat dumbbell.
2: Gue lagi lempar lembing.
0: Gue repetitif dua kali. Dua kali.
1: Oh, ya, iya.
0: Gitu.
2: Gue angkat dumbbell 200 kilo.
0: Iya.
1: Yang
0: penting niat aja.
2: Niat aja.
0: Niat aja.
1: Karena tetap gak bisa tidur juga.
2: Itu ada caranya, cuman masih jam segini nih.
1: Iya.
0: Tadi benar berarti ya keranjang tadi ya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Rina.

0: Suara.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh.
2: Yes, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo.

0: Yes. Dan juga maksudnya ya, nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
0: Main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo itu kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
1: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit dan Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
0: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI Kartu Kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
1: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
0: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek ya di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, masih ada Jill, Reza, Agoy sampai jam 7 malam nanti ya.
0: Sungguhlah di 2026 yang suhunya semakin panas ini.
1: Iya.
0: Kalau suhu dari matahari kan udah gak bisa kita apa-apain ya. Mungkin greenhouse effect dan lain-lain ya bisa kita setel-setel dikit mungkin sih. Tapi kalau suhu panas antar sesama warga, antar sesama rakyat, apalagi antara murid dan guru, itu kayaknya udah gak usah ditambah-tambahin lagi sih.
1: Gak usah ditambah-tambahin, apalagi konfliknya ini berbau agama ya.
0: Nah itu dia. Aduh, maksud aku.
1: Jadi kabarnya sahabat suara, ada kepala sekolah SMP di Tanah Toraja ini melarang siswinya pakai jilbab. Ini
0: seorang murid putri, siswi ya.
1: Yes.
0: Yang ada di SMP Negeri 2 Bongga Karedang, Tanah Toraja. Katanya mereka tuh pada saat di sekolah beraktivitas harus lepas jilbab. Dan diancem juga nih, gak boleh ikut kegiatan gerak jalan kalau tetap pakai jilbab.
1: Wah.
0: Nah, dibantah sama kepala sekolahnya. Dia bilang enggak, dia gak melarang. Dan dia menyebut, jadi gini, enggak, tidak melarang.
1: Aduh.
0: Tapi memang pernyataannya hanya bercanda.
1: Nah, ini gaslighting ini.
2: Bercanda. Masa begitu bercanda, Pak?
1: Pas udah rame, dia bilang, maaf, bercanda.
0: Kan udahlah masuk ke ranah yang jelas-jelas
1: privat,
0: tidak boleh. Karena kan agama dilindungi oleh undang-undang dong.
1: Yes,
0: kebebasan
1: betul.
0: Beragama dilindungi undang-undang.
1: Betul.
0: Udahlah dia jeplak, akhirnya viral, anak-anaknya juga merasa haknya diambil. Ngomongnya gak melarang, tapi bilangnya bercanda.
1: Ya tapi kan biarpun dia udah minta maaf ya sama orang tua siswi dan pihak terkait, juga udah berjanji juga tuh, katanya udah gak mengulanginya gitu.
0: Okay.
1: Nah ini Dinas Pendidikan Tanah Toraja kan udah manggil kepala sekolah untuk dimintai klarifikasi ya, dan menyiapkan langkah tegas kalau ditemukan pelanggaran.
0: Nah baiknya juga memang masalah ini sudah disorot oleh MUI.
1: Yeah.
0: Again, ini menyangkut toleransi antar umat beragama. Dan yang namanya siswa itu punya hak loh untuk menggunakan atribut keagamaan. Jangan dikutak-atik lah Pak atau Bu.
1: Betul.
0: Jangan jadi bercandaan, jangan diancam, jangan dipersekusi. Ini kan hak.
1: Iya, kalau Agoy pakai jilbab baru kita suruh lepas.
0: Tuh, beda.
2: Iya, saya ngapain pakai jilbab? Lagian juga saya ngapain juga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih menemani kamu
0: di hari Kamis ini
1: sampai jam 7 ya.
0: Yes, kita bacakan dulu WhatsApp
2: nih. Oh, Bapak ini kayaknya perlu diktaro hati-hati licin gitu loh.
1: Hati-hati licin.
2: Senang buat kepleset ini.
1: Oh my God.
0: Sore Kak Jil, Reza dan Agoy. Yay. Aku Juli dari Padang. Hai Juli. Setiap pulang kerja 1,5 jam. Karena aku pulang pergi 90 km setiap hari.
1: Wow.
0: Gila. Selalu ketawa-tawa denger kalian, jadi gak berasa jauh. Terima kasih ya Juli.
1: Juli, terima kasih loh.
0: Hari ini aku pengen request lagu, boleh gak Kak? Pengen boleh. Lagu yang romantis aja boleh. Karena aku lagi mau jemput suami ke bandara setelah LDR mungkin maksudnya ya. LDR 19 hari.
1: Oh, wow.
0: Suami dinas luar kota. Semoga diputerin ya Kak. Makasih Kak.
1: Kita puterin Juli. Aduh, yes. Terima kasih banyak.
2: Nanti kita puterin.
0: Abis
2: ya.
0: Ini udah kita pilihin. Itu adalah Andra and the Backbone dengan Sempurna. Biar nanti pertemuan kamu dengan sang suami sempurna.
2: Betul.
0: Terus nanti tempurnya juga sempurna. Tempur-tempur ya malam hari ini ya.
1: Terus udah gitu nanti kamu hitung-hitungannya juga sama suami juga sempurna.
0: Kok hitung-hitungan?
1: Karena nyanyinya sempoa.
0: Oke, baik. Kayaknya waktu itu dibikinnya, oh mungkin waktu dia lahir Eja dengernya sempoa.
2: Tapi kenapa sih kalian tuh
0: beda
2: masih
0: beda generasinya soalnya.
2: Kalian masih dengerinnya tuh lagu-lagu lama doang. Gak mau sempurna, kan ada NPD tuh sekarang sempurna.
1: Sempurnanya
0: Tanpa bermaksud apa-apa ya, buat gue lebih nempel sempurnanya Andre the Backbone.
2: Berarti kalau misalnya aku mau nanya nih, alasannya kenapa sih Gen Z tuh suka lagu lama, tapi kenapa generasi atas entah boomers atau milenial itu nggak suka lagu-lagu Gen Z?
1: Coba definisikan lagu-lagu Gen Z apa aja.
2: Sempurnanya itu tadi NPD. Okay. Terus juga kayak mungkin Nadine Amizah.
1: Nadine Amizah gue suka bertaut.
2: Okay. Terus mungkin Hipdut masih kurang masuk kan? Belum gua kurang.
0: Oke, gue ngerti. Mungkin sorry aku potong. Mungkin kenapa Nadine Amizah itu bisa kami terima? Karena lagunya tuh kayak ada retro-retronya gitu loh.
1: Iya, itu setuju.
0: Oke, sebenarnya sih kalau aku mungkin data bank di kepala gue udah penuh dengan lagu-lagu yang gue suka. Jadi untuk bisa masuk lagu-lagu zaman sekarang ya nggak terlalu banyak juga sih. Nggak bisa semuanya gue dengerin juga.
2: Nggak bisa ya.
1: Gue akan jawab, tapi gue mau nanya dulu. Kenapa Gen Z suka sama lagu-lagu yang old?
2: Karena gini, karena Gen Z adalah generasi yang paling appreciate dengan karya tanpa memandang generasi.
1: Wow, bagus banget.
2: Keren gak jawaban?
1: Keren.
2: Gue udah siapin dari minggu lalu.
0: Oh baik.
1: Keren.
0: Okay. Sambil Canda. Mendengarkan lagu-lagu Panbers ya tampaknya.
2: Iya,
0: ya.
2: Hanya satu
1: gereja tua. Sambil nyanyi gereja tua. Iya.
0: Tapi gue gak terlalu setuju sih kalau Gen Z menjadi generasi yang lebih appreciate. Kalau menurut gue sih,
1: coba yang bener dong.
2: Sebentar, Bapak ini udah 3 kali dalam 1 cut ini kepleset. Okay. Tadi Bapak pertama terus kita udah membaca WhatsApp ya. Wawa, Bapak tiba-tiba buka skrip
1: ya,
2: ini tadi Bapak kan setuju itu sama saya nih. Wow, bagus sekali jawaban kamu. Gue juga kurang setuju.
1: Lah emang kenapa? Kan kita dinamis bro.
2: Labil.
1: Lah bukan. Enggak, maksud gue kenapa lu suka lagu-lagu yang old?
2: Soal appreciate itu ya. Karena kami merasa generasi kalian tuh terutama warna-warnanya itu bagus untuk jadi referensi.
1: Benchmark gitu.
2: Benchmark.
0: Mungkin karena memang secara notasi, secara jenis musik, jenis lagu 80s, 90s, awal 2000 itu emang lagu-lagu keren munculnya di saat itu. Gue gak bilang sekarang gak keren ya. Enggak gitu loh. Tapi kan sekarang tuh cabangnya banyak banget gue.
1: Bener, subgenre itu banyak banget.
0: Kalau menurut gue. Jadi gini deh. Maaf kalau misalnya akhirnya aku refernya ke disco atau ke dance music scene. Iya, zaman dulu kalau lu pergi kemanapun itu, dari mulai Tanamur, apapun lah ya, Fire, Biwan, semuanya, Mana Lounge, Zanzibar, semua, aku akan menyebut semua nama-nama lama gitu. Lu akan mendengarkan lagu dari detik 001 sampai outro.
1: Yes.
0: Abis itu tinggal dipotong sama DJ-nya.
1: Betul.
0: Shine on, atau lo
1: Silver Moon.
0: Ya, itu sampai abis gitu. Sementara lagu-lagu sekarang, gue nggak bilang jelek ya, tapi DJ itu mainnya 30 detik selesai, 30 detik selesai.
1: Ref sekali ganti, ref sekali ganti.
0: Jadi untuk bisa lebih mengapresiasi, mungkin memang dibutuhkan isi kepala dan jiwa yang lebih muda gitu.
1: Ah, karena cepat bergantian itu loh. Karena cepat digantinya lagunya, mixing dari lagu A ke lagu B-nya itu cuma 30 detik atau cuma ref doang. Nah, itu yang buat-buat kita-kita yang udah menuju toku ini ya kayak aduh cepat banget sih gitu.
0: Itu, mungkin itu. Ditambah lagi juga sekarang kan Pak, ini sih perkembangan zaman menurut gue.
1: Dan harus diikutin.
0: Banyak sekali lagu-lagu yang akhirnya jadi potongan-potongan untuk TikTok.
1: Soundbite.
0: Jadi 30 detik udah 30 detik
1: hook-hooknya biasanya ya.
0: Pindah lagi. 30 detik pindah lagi. Buat yang lebih matang ini. Kayak udahlah kita hari ini mau pergi ke gue aja ngomong begini. Mau pergi ke dapur aja baru jalan, gue mau ngapain ya? Buka kulkas, gue mau ngapain ya? Itu aja kapasitasnya begitu. Terus ketemu lagu lagi yang dak dok. Aduh puyeng.
2: Intinya alasan kalian kayak wafer lebaran.
0: Apa enggak, tuh? Enggak.
2: Klasik.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, Mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja kayak, udah gue
0: du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Itu
5: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
2: dengan streaming
7: ke Iswara.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Kayak yel-yel koperasi kamu ya.
1: Bapak,
2: aku memang pegawai Kopdes kok.
0: Oh baik, iya kan.
1: Koperasi Pak Kades.
0: Semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ayo dengarkan itu.
3: Hei, apa kabar?
0: Harus sengau gitu memang.
1: Harus sengau gitu.
0: Biar kedengeran sampai belakang. Dan biar yang bisa, yang lagi mau menikmati musik-musik, semuanya tetap bisa bergoyang asik. Betul. Walaupun musiknya bukan menjadi musik yang bikin hati kamu menggelitik.
2: Betul. Biarpun beda selera, tapi tetap bersama-sama untuk menikmati musik tersebut. Betul.
0: Tapi ya, nah malam-malam, minggu malam kemarin. Minggu malam kemarin abis nonton si Odyssey, itu gue ke Union PIM.
1: Oke.
0: Nah setiap hari Minggu malam itu ternyata di Union PIM tuh ada
2: musik,
0: ada musik, ada live band, gitu
2: sih. Kenapa
0: ada live
2: sih?
0: Band. Nah boleh dibilang mejaku dan meja temanku mungkin termasuk meja yang paling tua yang ada di situ
2: baik.
0: Intinya tuh anak-anak muda, dandanannya pada keren-keren dan kita tuh jadinya people watching gitu sambil makan people watching gila. Anak-anak zaman sekarang nih gayanya keren-keren banget dan bandnya tuh unfortunately gue gak ngecek nama bandnya apa. Bandnya tuh bagus banget. Tapi yang mereka mainkan itu adalah lagu-lagu tua.
2: Ketebak.
0: Lagu-lagu memang tua dan satu union tuh nyanyi bersama gitu. Yang,
2: kok bisa dia tahu?
0: Itu gitu loh. Yang Reza. Udah bukan cuma Reza Kaita. Yang apa begitu... lagu-lagu luar, lagu-lagu tua, Commodores gitu, gue yang tua-tua banget, tapi yang anak-anak muda ini bahkan sampai naik di atas bar, gue yang
2: seru.
0: Wow, mereka masih muda-muda tapi mereka
1: tahu, gitu.
0: Tahu jangkauan lagu-lagu yang udah lebih oldies lah.
1: Ini mungkin ada pengaruh dari kediktatoran yang dibawa dari boomers oleh milenial, tapi dia nggak di apa namanya kalau yang didik anak tuh bahasanya apa?
0: Parenting.
1: di parenting itu dia enggak di diktator, dia taruh di musik.
0: Bisa.
1: Nah, dengerin ini di asupannya tuh itu. Ini kasih makannya ini. Sampai akhirnya pas udah gede nih genjet-genjet nih. Itu semua yang masih memorable di mereka.
2: Iya, bisa jadi sih. Cuma kalau menurut gua mah kalau lagunya udah timeless, pasti timeless aja.
1: Gitu ya?
2: Iya. Mau setua apapun lagu itu, ketika lagu itu timeless nyampe ke hati, beberapa generasi pasti menikmatinya.
0: Tapi juga gue setuju dengan yang lo bilang gitu, gue pada saat tahun lalu pada saat aku masih siaran reguler kan banyak penyanyi-penyanyi yang kita wawancara. Sebagian besar hampir 80% akan cerita kalau ditanya kamu tuh sukanya jenis musik apa sih. Nanti semua bilang aku tuh diperkenalkan oleh ayah ibuku lewat plat, lewat CD dan musik-musiknya tuh musik-musik oldies. Gak enak ya bilang oldies, musik-musik 60s, 70s, 80s gitu. Jadi dari situ taste-nya kebentuk.
2: Iya, masuk akal. Masuk
1: aku aja
2: akal.
1: Masih dengerin Frank
0: Sinatra.
1: Kena Frank.
0: Oh, kena Frank.
2: Kamu Atta Halilintar,
1: kamu main
0: Frank-Frank gitu. Kan dong. Jadi, tapi emang tanpa mengecilkan musisi zaman sekarang ya.
2: Musisi sekarang tuh bagus-bagus tau Jill.
0: Iya betul makanya. Cuman ya itu dia, baru akan ketahuan apakah musik sekarang itu long lasting di 10 dan 20 tahun ke depan.
2: Nah betul, itu betul. Belum terbukti goy.
1: Tapi bagusnya musik sekarang itu gak lepas dari pengaruh dari musik-musik zaman dulu. Karena itu referensinya pasti. Tuh pasti dari situ kak.
0: Pasti loh, iya. Sih
2: kan si Bruno Mars sudah melakukan ini sejak lama. Dimana beatnya udah ke 80-an kan. Dari bener, 24K
1: bener.
2: Itu kan 80-an banget sebenarnya beatnya.
0: Iya kayak The Lantis.
2: Iya itu jadul.
0: The Adams.
2: Udah pasti.
0: Yang emang yang okay, mungkin The Adams agak beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau kita dengerin Mocha
2: yes.
0: Ya kan, kita dengerin White Shoes atau yang zaman-zaman sekarang, itu rata-rata ya pasti secara musik kan ya dia muter, akan berevolusi ya. Evolusi tapi ya dia balik lagi ke situ-situ lagi sih.
1: Benar. Jadi memang harusnya tuh bukan soal perdebatan kenapa Gen Z suka lagu lama.
2: Enggak mungkin bisa preferensi di debatin.
1: Si milenial tuh atau boomer suka lagu
2: enggak suka lagu Gen Z.
1: Tapi lebih ke ya udah omongin soal tukeran referensi aja.
2: Itu lebih penting.
0: Iya, nah makanya yang menyenangkan tahun ini udah belum sih Pesta Pora yang kemarin ada Haji Roma Irama.
2: Iya. Yang sholat Jumat diimamin sama
0: kan
2: Haji Roma.
0: Itu semuanya kolaborasi. Asli. Dan yang asli sekarang juga apa tuh namanya juga mungkin ada yang kolaborasi, tapi yang lama-lama juga bakalan muncul lagi untuk diperkenalkan kembali ke teman-teman yang masih muda-muda.
1: Betul, betul, betul. Ya udah nih kayak lagunya sekarang yang tadi apa Kak Jil sebut.
0: Okay.
1: Dia tuh ini bentuk kolaborasi nih harusnya.
0: Oke, okay, apa itu?
1: Dari Naif.
0: Posesif.
2: Posesif.
1: Ini dia.

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Yes, siarannya baru masuk di jam kedua. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Jill sama Reza sampai jam 7. Dan kita akan ada topik, sahabat suara. Sebutkan satu lagu yang kayaknya kurang cocok ya dinyanyiin sama penyanyi lain selain penyanyinya lah. Jadi memang ada satu lagu yang sangat ikonik, ketika dinyanyiin orang, kok kurang ya?
2: Kalau menurut gue pribadi, rata-rata semua lagu, apalagi yang udah heavy rotation, yes, yang emang radio hit, itu udah nempel sama vokalisnya sih, vokalernya. Gak cocok dinyanyiin sama, kecuali beberapa lagu mungkin ya, tapi gak cocok dinyanyiin sama lagu sendiri, sama penyanyi lain.
3: Kalau tadi kan kita dengar lagunya Naif di cover sama Delantis.
2: Yes.
3: Menurut gue mah cocok-cocok aja.
4: Masih cocok ya?
3: Iya.
2: Cocok. Cocok. Apa tuh namanya?
3: Ya, nuansanya.
2: Nuansanya cara, masih sama. Tapi punya... Mungkin ada yang, gue lebih fans kalau yang sama Naif, yes. Tapi ada yang lebih ngefans kalau sama yang Delantis.
3: Betul, dan pasti kita akan ada perjalanan nostalgia. Kamu bisa ikutan lewat WhatsApp di 0816 1141014.

0: Pernah dia lagu kamu enak sekali. Dari tadi kita obrolin kalau lagu ini tuh sangat kena di hati, ceritanya juga enak, aransemennya enak. Kabarnya juga ini produsernya si Baskara ya.
1: Yes, India ya. Dan Bernadia
0: India
1: mau
0: Belanda tapi ya.
1: Bukan dong. Bernadia mau konser bareng sama Eddie Kemot lagi.
0: Keren banget.
1: Boleh
0: langsung.
1: Boleh banget lu, Mot.
2: Kemarin datang.
0: Boleh banget.
1: Ya, I know.
2: Kemarin datang. Tapi enggak bisa ketemu Wajil gara-gara dia ada jadwal lagi kayaknya.
1: Sombong emang dia, sedap. Jadi
2: temannya
1: kita bertanya,
2: itu
1: dia kan sore hari ini ya. Dinyanyikan kalau sama penyanyi lain selain penyanyinya.
0: Mungkin kita enggak usah sebutin penyanyinya siapa kali ya,
2: lagunya.
0: Iya, lagunya aja ya.
1: Iya. Kalau buat gue Bento,
0: ya.
1: Mawar Merah dan Sepia itu agak kalau gak mau dibilang almost impossible untuk dinyanyikan
0: orang lain,
1: orang lain dan dapet feel yang kayak gitu.
0: Iya,
1: boleh sih mau dinyanyikan sih. Boleh banget, iya, gak apa-apa kan.
0: Soalnya itu udah ikonik banget ya. Kayak
1: udah
0: nyampe banget sama penyanyi aslinya. Kalau gue tetap serasa loh gue.
1: Serasanya Christian.
0: Serasa, iya.
1: Yang udah dibawain juga sama BCL kan.
0: Iya, menurut Google sih infonya begitu Sahabat Suara. Cuman kalau menurut gue, wah kayaknya sih belum tentu cocok ya ini dibawain sama orang lain. Karena udah begitu sangat nyangkutnya dengan penyanyi originalnya.
1: Nah itu dia, kalau Average Joe bilang hancur dari

0: lagunya dia itu mewakili suara banyak orang juga tuh. Betul. Apalagi waktu itu dia ngeritik-ngeritik pemerintah. Betul. Itu kan banyak banget suara yang diwakilkan.
1: Benar.
2: Iya sih, sama kayak Mawar Merahnya Slang. It's a simple song, tapi maksud gue gini, semua yang bisa main gitar tinggal bisa plug-in main lagu itu, tapi tarikan
0: rasanya
2: dari kakak tuh agak bisa dibawain orang lain. Dan sering kok dibawain sama band Top 40 kan.
0: Banget.
2: Actually, terus orang singelong. Tapi beda lah.
1: Bisa juga mungkin perumpamaan gini, Kajil. Kayak aja lagu tuh kayak makanan. Siapa yang masak bisa beda rasa. Mungkin bisa lebih enak. Tapi yang karena kita cobain itu duluan, memorinya yang ketanem.
0: Iya. Jadi pas kita nyobain yang lain, padahal rasanya sama nih.
1: Sama.
0: Makanannya sama nih.
1: Iya nih.
0: Kok rasanya beda?
1: Atau mungkin lebih enak, tapi kayak
0: itu kurang sasa itu.
2: Masuk sasa ya. Boleh ya, boleh tapin ya.
1: Apalagi kalau misalnya contoh lagu kayak Sheila on Seven. Yang seberapa pantas?
0: Seberapa
1: pantas? Tunggu.
0: Gutung-gutung.
2: Iya kan, lagu-lagu Kakak Bung, Glenn Fredly, itu sulit banget untuk bisa dapet. Bukannya bilang nggak bisa dibawain orang lain, bisa, tapi rasanya itu berbeda.
0: Ada deh satu album yang mungkin kalau dibawain sama orang, ini sering banget pasti dibawain sama band Top 40, tapi rasanya nggak bisa nyaingin kasetnya.
2: Apa tuh?
0: Bintang 5, Dewa 19.
1: Album ya.
2: Itu sih
1: benar.
2: Itu sih sulit itu juga. Termasuk Lesson ya, Lesson. Ini aku mau menyapa Royce. Hai Royce. Dia bilang ini tadi sebenarnya dia masih menanggapi yang Gen Z ya. Dia bilang aku tuh selalu nyetel slow rock barat dan slow rock Indonesia 90-an.
0: I won't forget.
2: Nah, anak-anak tertarik. Nah, sekarang soalnya jarang ada slow rock. Sebenarnya ada, tapi mungkin keberadaannya
1: belum ditemukan.
2: Enggak. Zaman kalau slow rock 90s itu kan hair metal band tuh. Banyak banget sebutannya hair metal kan. Kalau sekarang gue rasa banyak juga, tapi mungkin invasionsnya nggak sebanyak dulu kali ya.
0: Penetrasinya nggak segitu kuat.
2: Itu sehingga, kata-kata yang saya mau cari, penetrasi.
0: Sehingga kita tuh belum ngeh tuh sama band itu. Padahal mah ada aja gitu poinnya.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Ini maksudnya dorongnya nggak dalam banget ya?
0: Di dalam dong.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Sobat Suara kembali hadir di Gias 2026. Wuling resmi meluncurkan Aira EV,
1: yes,
0: electric city car terbaru dengan tagline Fun Every Day for Everyone.
1: Aira EV hadir dengan 4 karakter utama. Pertama, artistik. Lewat desain neoklasik yang ikonik, ring light LED, pilihan warna two-tone, hingga interior fun pot bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman.
0: Kedua, inovatif, dilengkapi dengan DC fast charging,
1: yeah,
0: layar kontrol 10,1 inci dengan, yeah, smartphone interconnection, dan juga teknologi internet of vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis.
1: Ketiga, ramah, karena mudah dikendarai dengan radius putar hanya 4,5 meter, memiliki 4 pintu yang memudahkan akses penumpang, bagasi hingga 838 liter, serta biaya penggunaan energi yang hemat.
0: Dan terakhir, aman berkat struktur bodi dengan 60% high strength steel, Magic Battery Pro, serta fitur keselamatan lengkap untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
1: Siap-siap terkejut, harga mulai dari 155 juta aja untuk area Jakarta.
0: Yuk kunjungi Wuling di booth 9A Hall 9 Ice BSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung, dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling.
1: Wuling Aira EV, fun every day for everyone.
2: Itu
3: Bang Buring, Bang Buring,
4: Bang Buring, Bang Buring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Aku mau menyapa dulu tadi Juli di Padang.
1: Yes, hai.
0: Asik, udah ketemu sama suaminya, asik.
1: Tadi keren. Di perjalanan untuk ya, ketemu suaminya kan.
0: Reza Agoy, aku hai. Cerita tadi request lagu sama Iswara. Sekarang suami aku pengen request lagu juga, katanya Sheila on 7 di saat aku lanjut usia. Terima kasih.
2: Boleh enggak nanti kita telepon? Boleh enggak?
1: Boleh kita telepon ya,
2: perjalanan ya.
1: Perjalanan telepon ya, nostalgia ya.
0: Iya, iya, iya. Silakan loh. Kecuali kalau misalnya emang lagi mau melepas rindu iya. di dalam mobil secara suami
1: nggak
0: istri kan udah
1: diganggu.
0: Resmi ya. Tapi nggak apa-apa lah, boleh lah kita telepon ya.
2: Nanti.
1: Kira-kira Juli mau kemana nih abis ini nih? Coba wawa kita ya.
2: Nah, lagi kita bahas lagu ya.
1: Yuk.
2: Di TikTok malah bahas jajanan ini, makanan.
0: Kalau di TikTok kan selalu gitu. Apa bedanya kue pancong sama kue pukis?
2: Iya. Emang
0: sebel banget.
2: Sahabat-sahabat kita nih suka aneh.
1: Memang gitu TikTok.
0: Yes. Jadi kita bertanya, ayo sahabat suara, lagu yang akan kurang cocok dinyanyikan kalau sama penyanyi lain selain penyanyinya sendiri.
1: Oh.
0: Rame sih
1: gua,
0: dari tadi.
1: Gua ada satu lagi nih. Dahulunya The Groove.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di cover gitu ya. Kayak gak bisa ngebalikin si Teh Rika dan Mas Reza
0: itu.
2: Coklat pisang nih Kak Jil.
0: Coklat pisang.
2: Dia bilang high school in
0: high
2: Jakarta.
0: High school in Jakarta. Lagunya Niki.
2: Niki.
0: Kemudian ada lagi. Tadi ada yang bilang Ruth Sahanaya. Lagu-lagu Ruth Sahanaya. Ya,
2: betul.
1: Titi DJ.
0: Lagu Titi DJ juga. Ya. Gadis Malam, siapa yang nyanyi?
1: Krisya bukannya?
0: Gadis Malam.
1: Oh, Java Jive.
2: Java Jive.
1: Wah, itu juga gak bisa tuh. Na na na na na na na na na na na.
2: Enggak, bapak kayak, itu juga gak bisa tuh. Kayak rebutan hak asuh tau gak?
1: Bukan
2: rebutan harta.
1: Tapi ketika dinyanyikan atau di cover belum tentu cocok. Jill kayaknya masih sanksi tuh. Itu Java Jive apa bukan?
0: Iya kan.
1: Gadis Malam Java Jive bukan?
0: Iya Java Jive.
1: Iya Java Jive.
0: Iya betul. Klunya Syulit ya, mohon maaf.
2: Udah mulai sering bermusik ya?
0: Udah musisi.
2: Udah mulai sering bermusik ya?
1: Aku kan Loki aja selama ini.
0: Nih ada Fajar. Halo Kaija. Separuh aku dari Noah.
2: Boril ya.
0: Kayaknya kalau dinyanyikan orang lain feelnya bakalan beda banget. Karena suara Ariel tuh udah identik sama lagu itu.
1: Betul
0: iya.
1: Selamat sore juga untuk Dwi. Halo Kak Eja dan Kak Jil. Kalau gue pilih mungkin hari ini, esok atau nanti dari Anet.
0: Oh iya.
1: Lagu ini tuh kayak dibuat khusus buat suara Anet deh. Kalau penyanyi lain yang bawain rasanya bakal kurang feelnya.
2: Menurut dia.
0: Kemudian kata Uut, iya benar Java Jive Dani, iya benar karena suaranya tinggi banget.
1: Betul.
0: Inikah gerangan cinta?
1: Capung sama siapa tuh vokalisnya?
0: Fatur. Bebasnya Iwake.
2: Yes. Oh iya itu juga ya, Iwake. Yeah. Ya.
1: Wah Iwake juga sih benar sih kalau dibawain apa ya Malam Indah, Bebas Kerap Otak.
2: Kalau dibawain ayam goreng mau sih
0: beda,
2: dia.
0: Beda ya.
2: Dibawain ini dia mau.
0: Iya,
2: apa
0: kan?
2: Aja diterima.
1: Ya pasti.
0: Walaupun tadi yang kita bahas sebenarnya inikah gerangan cinta, tapi ada yang baca inikah gorengan cinta.
2: Laper.
0: Suaranya udah mesti kena gorengan. Udah mesti kena gorengan.
2: Apa kita cari gorengan dulu aja?
0: Boleh.
1: Ayo.
3: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masterpiece ini.
1: Lagu tuh emang punya kekuatan sendiri ya.
0: Setuju.
1: Bikin mood naik.
0: Mood naik.
1: Bikin bahagia.
0: Bahagia. Yang sedih bikin sedih.
1: Yes.
0: Ini jadi mungkin ya, karena musiknya itu dikasih getaran pakai hati dan keluarnya juga bergetar masuk ke hati kita. Apapun yang disampaikan kayak adem gitu.
2: Jadi kayak kita kemudi moodnya tuh naik.
1: Mudah-mudahan moodnya tuh naik gitu.
2: Oh, terkontrol dan bisa gitu, nyampe gitu.
0: Kemut dikontrol.
2: Iya,
1: bagus. Dari manusia biasa enak dong kemut.
2: Iya, salah.
0: Hey.
1: Mute mungkin ya. Kalau kemute nanti kita jadi enggak kedengeran.
0: Iya.
1: Yo, 0816 1141 1014, sebutkan satu lagu yang akan kurang cocok dinyanyiin kalau sama penyanyi lain selain ya penyanyinya.
0: Iya, tentu mah banyak ya lagu-lagu yang memang udah identik banget dengan penyanyi aslinya.
2: Tuh.
0: Dan banyak sekali juga, dan gak sedikit covernya justru lebih bagus.
1: Yeah.
0: Daripada originalnya.
2: Iya, yeah. Ada juga beberapa.
1: Tapi kalau kata Rinda, yes, yang langsung kepikiran Sial dari Mahal ini. Nah, itu iya, termasuk salah satu lagu yang menurut gue, iya loh.
0: Iya,
1: ini kan lagu boleh dibilang lagu baru lah ya, 10 tahun terakhir lah.
0: Yeah.
1: Tapi cuman Mahal ini yang ada karakter suara dan cara dia menyampaikan emosi tuh udah nempel banget. Dan
0: bener,
1: nempel sama Rinda sih sebenarnya.
0: Nempelnya di tembok ya, kayak Spider-Man gitu.
2: Spider-Man dong. Ada Uut juga katanya patah hati dengerin Glenn Fredly atau Sammy Simorangkir makin berdarah-darah.
0: Ih, bener.
2: Berobat.
1: Berobat. Glenn Fredly sih.
0: Pakein Betadine.
1: Tapi jangan, kalau lo patah hati, lo nangisin aja dulu. Itu abis itu lebih gampang, bukannya lebih gampang, lo bisa
0: dulu
1: melewati dulu. Iya. Lo nangis aja dulu.
0: Bener.
1: Wih, lo dengerin lagu Bung beralbum-album, lo nangis gegerungan sampai keluar semua. Baru cari
0: ada yang
1: bisa.
0: Bilang ini nih, Lenggang Puspitanya Ahmad Albar. Itu juga di cover sama Afgan. Menurut gue cocok.
2: Nanti masuk-masuk aja.
0: Masuk.
2: Ya. Enak
0: iya.
2: Aja.
1: Iya sih.
0: Afgan bukan ya?
2: Ya. Kok Bapak revisi sih? Mending gak, Bapak cari dulu deh.
0: Coba kamu cari.
2: Ya, Bapak validin dulu ya sambil

0: juga belum dibayar.
1: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
2: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin.
3: Buat kamu yang hobi nonton bioskop nih, wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, itu dapat satu tiket lagi. Tentunya dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
2: Yes, mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, ini bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin. Nikmatin cashback hingga Rp25.000, berlakunya sampai 31 Agustus 2026.
3: Lagi cari sepatu? Coba mampir ke Our Daily Dose, itu ada diskon hingga Rp150.000 ya. Dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
2: Main di Time Zone juga makin seru, sahabat Suara. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Desember 2026.
3: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
2: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
3: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa cek dulu promonya ya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
2: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
3: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh. Penasaran.
1: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Pemkab Situbondo dan Pemkab Serang menandatangani MOU program Anyer Panarukan 3R sebagai upaya memperkuat kolaborasi pelestarian sejarah dan pengembangan pariwisata melalui Festival Anyer Panarukan. Festival tersebut diharapkan menjadi agenda bersama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengangkat nilai budaya dan jejak sejarah jalur Anyer Panarukan.
0: Suara Fakta.
2: Malaysia semakin dekat menyandang status negara berpendapatan tinggi atau negara maju versi Bank Dunia setelah pendapatan nasional bruto per kapita terus meningkat hingga mendekati ambang batas yang ditetapkan. Pencapaian ini ditopang pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan berpotensi memperkuat daya saing serta menarik lebih banyak investasi asing. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Sekalian beliin makanan mungkin untuk orang-orang di rumah sambil terus mendengarkan 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Yes, Jill sama Reza masih ada di sini sampai jam 7 malam nanti. Dan pastinya di jam terakhir ini akan ada Rara.
2: Yes.
3: Terus udah gitu nanti akan kita telepon juga sahabat suara yang lagi ada di Padang.
2: Bener,
3: ya?
2: Untuk perjalanan nostalgia.
3: Perjalanan nostalgia.
2: Dan informasi dari BMKG di mana puncak El Nino 2020 6 berpotensi lebih dari level kuat. Waduh,
3: siap-siap ya.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita masuk ke perjalanan nostalgia di mana kamu bisa pilih satu lagu yang membangkitkan memori.
0: Dan
1: iya,
0: silakan.
1: Tadi sweet banget ada WhatsApp dari sahabat suara yang sering dengerin kita, suara santai. Dia posisinya di Padang dan dia lagi mengalami LDR bersama suaminya 19 hari.
0: Udah selesai.
1: Udah selesai.
0: Udah sama suaminya.
1: Udah ketemu.

0: Jadi udah apa nih Juli? Hai, selamat ketemu ya di udara ya Juli ya.
1: Iya Kak Gil.
0: Kamu pasti lagi sumringah banget deh abis LDR 19 hari terus sekarang sudah ketemu sama Pak Su deh.
1: Gila, lagi senyum-senyum sendiri nih.
2: Langsung ditomprok dong.
3: Jangan sekarang. Sabar dulu aja.
0: Lo enggak dengar ketawanya Juli? Dia ketawanya falsetto kalau kata salah satu sahabat suara di live TikTok, abis-abisan tuh pasti.
2: Maksudnya kan langsung dipeluk ya. Pas ketemu kan langsung ditomprok gitu, langsung dipeluk gitu kan.
0: Kalau boleh tahu, kamu ini akan LDR lagi atau ini yang terakhir atau maksudnya udah akan stay menetap di Padang atau nanti bolak-balik gitu kayak bokap gue gitu loh Juli?
1: Sebenarnya kita sama-sama stay di Padang. Cuman kemarin itu dinas paling lama sebenarnya. Sebenarnya dinas paling lama, jadi agak ini juga karena kan aku PT juga lumayan jauh ya. Setiap hari sama bocil ngurusin dia buat sekolah dulu. Pokoknya pagi-pagi repot kalau nggak ada bapaknya memang.
0: Iya sih ya.
2: Pasti.
0: Biar bagi-bagi tugas judulnya ya.
2: Terus.
0: Nah, sekarang ini kamu kan mau ikutan perjalanan nostalgia. Sebenarnya tadi yang masuk ada dua lagu, tapi sekarang yang kamu pilih adalah lagu?
1: Di saat aku lanjut usia.
2: Boleh gak ceritain memorinya?
0: Itu
1: suami sebenarnya.
0: Ini suaminya lagi di samping dengerin sambil misuh-misuh.
2: Kayaknya sih suaminya ngomong aja deh, ini lagunya tentang apa sih Pak Su?
4: Tentang persiapan aja.
2: Persiapan bikin martabak mungkin yang dibolak-balik malam ini.
0: Persiapan kan saat aku lanjut usia. Persiapan dana darurat kali ya Pak ya.
2: Terus udah gitu rencana kalian nih hari ini apa nih malam ini nih? Mau makankah atau mau kemana gitu?
1: Kayaknya mau ngajak anak makan keluar. Karena kemudian 3 hari ini Pak Sunya lagi sibuk juga sampai hari Minggu. Gimana ya?
0: Kalaupun dia sibuk, tapi kan senggangannya fisiknya ada deket-deket kita. Bener. Jadi kitanya juga berasa anteng gak tuh? Juli, terima kasih sudah menjadi salah seorang sahabat suara yang setia mendengarkan suara santai. Nanti Senin atau Selasa, mulai besok kita emang mau mengirimkan seorang kru dari suara

0: Udah berapa lama nikahnya?
1: Kita nikah udah jalan 14 tahun.
2: Wow. Untuk Uda Gestar Uni Juli.
1: Bener itu sebutannya kayak gitu.
2: Betul ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Iswara. Nah, ya.

0: warga Jakarta yang pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapetin promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh.
3: Yes, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
2: Mau belanja produk kesehatan dan juga beauty care di Watsons, bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000. Yes, berlaku sampai 31 Agustus 2026.
3: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit, BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
2: Main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo itu kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Yes, maksudku. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
3: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
2: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan, yes, BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
3: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa cek dulu promonya ya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
2: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
3: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kembali lagi di Rara di Suara Bersandiwara.
1: Yes.
2: Yes, kita hadir menemani walaupun beda selera musik ya kita satu sama lain.
1: Okay. Beda dong.
0: Tahu banget. Kajil tuh kayak punya indera keenam.
2: 7 8 9 juga boleh.
0: Oke, okay, boleh. Karena judul kita hari ini topik kita hari ini sangat amat musik.
1: Musik.
0: Ya kan? Karena aku tadi apa?
1: Apa?
0: Yang PDSM ya? Ya pakar PM.
2: Pakar musik di sini.
0: Ya, PM DS.
2: DI ada.
0: Pakar musik di ini.
2: Ini.
0: Ya. Jadi judul kali ini adalah beda selera musik. Oke. Okay? Jadi ceritanya Kajil dan Kaeja adalah dua sahabat Gen Z yang sama-sama suka musik tapi berbeda selera musik. Yang akhirnya sedikit memicu perdebatan.
1: Oke. Okay.
2: Ja, gue tuh kemarin habis denger lagu lama. Keren banget.
1: Lagunya siapa nih?
2: Ada lagunya Reza Artamevia, judulnya Cinta Kita. Kenapa lu senyum-senyum sendiri gitu?
1: Ya gak apa-apa sih Jil kalau lu nyatain duluan.
2: Lu pernah keselak souvenir wedding gak? Hah? Yang apa ya kira-kira yang enak souvenir weddingnya?
0: Mak.
2: Sumpit.
1: Jangan bocor dong.
2: Orang gua nge-share lagu lu malah kepincut.
1: Ya ampun, lu udah mikir sampai souvenir nikahan?
2: Pak Dalang, udahan aja napa sih? Baper banget
0: main aktornya. Main yang bener dulu, main yang bener.
1: Canda Jil, serius amat. Gua kurang suka lagu-lagu lama, musiknya gak modern.
2: Tapi musisi sekarang aja tuh banyak loh yang bikin lagunya kayak musisi zaman dulu. Kalau gak banyak yang cover.
1: Main lu kurang jauh, ada tuh namanya Hibdut.
2: Hah?
1: Tengsi, Naikila, Badah.
2: Hibdut apalagi sih?
1: Garam dan madu.
2: Oh.
1: Tau gak lu?
2: Enggak, gue taunya rujak. Garam dan madu tuh baru rujak.
0: Garam dan cabe, rujak garam dan cabe.
1: Garam dan cabe kalau rujak mah.
2: Oh.
1: Ya itu, ini soalnya bisa joget.
2: Oh oke oke. Agak gak cocok di gue. Udahlah, kita selera musik aja.
1: Kalau lu sukanya lagu lama gitu ya?
2: Iya. Kalau lu sukanya lagu-lagu baru gitu ya?
1: Enggak, aku sukanya.
2: Tolong dong, capek banget ini.
0: Gak bisa deh. Kalian berdua tuh bagaikan langit.
2: Itu dia kan.

0: Suara Jakarta Reza. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Serasa kayak Iswar lagi ulang tahun ya. Langsung berdua masuk ya. Keren.
2: Kita mesti naikkan semangat.
0: Harus.
2: Karena sekarang kan lagi dingin. Kita nikmati. Karena katanya mau panas banget nih di Indonesia nih.
0: Itu katanya ya BMKG ya. Ini ada puncak El Nino 2026 berpotensi lebih dari level kuat. Levelnya apa dong? Pedes banget tuh. Level ekstrim.
2: Bukan toprak. Sangat kuat.
0: Jadi katanya sih diprediksi puncak El Nino 2026 ini bisa mencapai level lebih dari sekedar kuat. Bahkan berpotensi ini masuk kirakan bertahan sampai awal tahun depan 2027.
2: Sekarang aja nih ya, akhir Juli 2026.
0: Panas yang, sumpah.
2: Yang katanya, walaupun kita katulistiwa, katanya kan summer-summer gimana gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi ini kan panasnya udah mati lah kita semua.
0: Panas kering.
2: Nah itu.
0: Edan.
2: Jadi karena dampak si El Nino yang sangat kuat ini, beberapa daerah di Indonesia musim kemaraunya tuh berlangsung lebih lama dan lebih kering dibanding biasanya. Sekitar Juli sampai September 2026. Astaga.
0: Gue mau cerita dikit boleh gak?
2: Boleh dong.
0: Ini masih nyambung sama puncak kemarau sendiri diprediksi masih lama.
2: Yes.
0: Jadi waktu gue ke Gunung Padang tuh, si Kunceni itu ngeliat bintang.
2: Okay.
0: Dan dia bilang apa? Wah ini kemaraunya panjang.
2: Kan.
0: Jadi kayaknya itu udah ketahuan tuh dari alamnya.
2: Iya.
0: Makanya si BMKG juga punya asumsi yang sama.
2: Jangan-jangan Kuncennya anggota dari BMKG.
0: Iya, kayaknya dia dari BRIN deh.
2: Oh. Kenapa jadi BRIN?
0: Badan Riset Indonesia.
2: Jadi dia meriset. Ya BRIN? Makanya kan.
3: Intelligent.
2: Itu beda lagi ya.
3: Pak.
2: Intelligent ya. Emang legend-legend yang masuk situ. Nah kita juga mesti brace ourselves.
0: Yes.
2: Kita mesti siaga lah ya. Karena kan udahlah kering. Tambah panas.
0: Yeah.
2: Sangat kuat. Jadi besar kemungkinan resiko kekurangan air, kebakaran hutan dan kebakaran lahan.
0: Yeah.
2: Kalau itu semua udah kejadian, mau gak mau sektor pangan dan energi pasti keganggu.
0: Iya, keganggu kan untuk apa namanya ngambil hasil buminya juga rusak gitu ya, gara-gara panas ya.
2: Iya, itu dia. Jadi diminta pemerintah sama masyarakat memperkuat persiapan menghadapi dampak El Nino. Boleh dari pemerintah dulu juga nggak? Ini kita mesti siap-siap loh.
0: Kayaknya perlu ini deh, apa namanya situasi cahaya, cuaca, apa namanya? Yang cuaca dibikin itu loh, yang dibikin hujan.
2: Modifikasi.
0: Kayaknya itu salah satu upaya dah nanti.
2: Bisa jadi sih. Itu satu, kita antisipasi kebakaran hutan, kebakaran lahan. Kita antisipasi air-air, apa ya maksud gue, waduk-waduk yang ada. Maksud gue kalau sampai dibilang Juli, September 2-3 bulan
0: lumayan.
2: Kebayang banget.
0: Asli. Ya paling penting kita sih jangan sampai dehidrasi ya. Mungkin kita banyakin minum, udah gitu olahraga jangan lupa. Pokoknya dengan udara panas gini kita mesti sehat nih sahabat suara nih.
2: Amin, betul, amin.
0: Betul.
2: Ya udah per Juli sampai September aku siarannya pakai bikini gimana?
3: Hah?
0: Ya,
3: nanti bukan kebakaran hutan.
2: Jadinya
3: kebakaran
2: apa sih?
0: Mau.
3: Kebakaran jenggot dah.
4: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye lipat banget sih. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Gue gak tahu banget lagi itu.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
0: udah
2: bukan.
0: Ada sih.
2: Udah salah, ada, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek. Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
0: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sampai kita di penghujung acara, kita nyanyi kemesraan ini yuk. Kemesraan ini.
2: Ini ntar Enau sama Aris mana ngechat saya nih. Mas, saya kan belum turun mas. Saya belum turun nih, kok dia penyanyi
0: masih
2: lagi.
0: Asik nyanyi oh, saya mas. Itu
2: iya, sabar kali mas.
1: Iya, lagunya bagus lagi ya.
0: Betul. Kita sudah selesai siaran. Kita sudah menyapa sahabat selama 3

0: Harinya sahabat suara, mungkin hari ini lagi banyak TikTok atau di udara gitu ya, jadi lebih menyenangkan gitu ya.
1: Betul. Buat yang minta sampai jam 9 sampai jam 10, yakin mau nemuin gua sama Beril. Ntar kita jadi karakowe berdua-duaan, iya kan? Ogah bulang.
0: Betul. Itu di.
1: Begitu ntar gua sama Beril tiba-tiba muncul-muncul udah tinggal besok.
2: Kok matahari terbit ya, Ber?
1: Udah pagi ya, kok gak berasa ya, Ber? Gitu.
2: Kok ayam udah absen ya, Ber?
0: Itu dia.
2: Jangan.
1: Jadi hari ini kita banyak dapat teman baru, sahabat baru, ada pendengar-pendengar baru. Besok kita muncul, tapi kita cuma berdua besok.
0: Yes, kita berdua doang karena Agoy ada misi ke
1: Padang.
2: Bukan, beda. Masih yang ngikut.
0: Padangnya si Dimpuan lagi.
2: Bukan.
1: Lo mau ke daerah barat.
0: Ada acara ya. Ada acara. Iswara actually.
1: Oh, sama lu Omin. Lu kagak cerita sosok su.
2: Besok kan sama Omin, ditemenin sama Omin.
1: Oh gitu, MC. Let's
2: go. Terakhir, bentar. Terakhir Kak Sheila, ada yang on cam, aku on cam.
0: Apa dong?
2: Itu disuruh tutup lagi.
0: Oke, coba.
2: 3, 2, 1.
1: Oh, aku yang diminta on cam.
0: Nyesel kan lo? Nyesel lo.
1: Aku yang mahal mukanya. Itu dia, gue bingung.
2: Masih ditaro brand soalnya, gak boleh.
1: Oh, banyak-banyak.
0: Agung Hapsa.
1: Oh, jadi makanya Omin hari ini hadir karena mau cek ombak sekali ya.
2: Betul.
1: Kayak Rizky Bang Sule. Cakep banget.
2: Thank you. Itu cuma setengah.
1: Gue tahu Eji langsung mau muncul.
2: Lepek baju gue tetep aja. Gimana sih?
0: Gue suka banget deh crowd di TikTok nih, sumpah.
2: Emang
0: lucu-lucu banget, parah.
1: Betul, tapi crowd radio, crowd streaming juga. Iya. Thank you so much.
0: Thank
1: ya, kalian
0: semuanya
1: sudah mendengarkan kami dari jam 4 sampai
2: Thank
1: jam 7.
2: So
0: terima kasih banyak.
2: Ibarat kata pantun.
1: Ape?
2: Ya, dengerin Iswara sambil minum kopi.
1: Cakep.
2: Sahabat suara.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Yo, yang sudah sampai rumah seperti biasa, atau mungkin yang masih di kantor, atau mungkin yang masih nongkrong sama teman-temannya. Nongkrong sama gebetan kamu yang kamu tahu kalian gak works. Masih ada Beryl di sini, sahabat suara. Yo. Menyiarkan konten-konten terapik. Sesi curhat dan titip salam. Jadi sebelum kita mulai siaran, mungkin ada baiknya lo simpen nomornya Iswara dulu ya. Nomornya di 0816-114-1014. Yang mau titip salam boleh lo, tinggal WhatsApp aja. Nanti gue bacain, tapi setelah beberapa hit dulu sahabat suara ya. Lo juga bisa request lagu, tapi requestnya yang orang-orang pada tahu juga ya, biar kita sing along gitu loh. Seperti biasa di awal jam siaran gue pengen ngajakin lo untuk update-update aja sih, kayak lagi ngapain, lagi sama siapa, lagi di mana, gimana hari ini, ada hal-hal yang nyebelin gak hari ini. Update-nya ke siapa? Ya ke WhatsApp-nya Iswara lah, 0816-114-1014. Abis ini gue bacain
1: dulu sahabat suara, this one is Kaucuri lagi.
0: Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam.

Rizky Febian kesempurnaan ya, siaran di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar kamu yang lagi di mobil atau pulang atau mungkin lagi nongkrong lagi pada di Senop nih guys ya, buset dah. Ini seperti biasa kita santai-santai dulu, mungkin lo yang pengen titip salam nih gue baca-bacain ya. 0852 sekian. Ada nih, malam bang, mau kirim salam untuk istri tercinta Dina Novita Sardih. Sorry, hari ini jemput kerjanya telat ya. Request lagu Shilon 7 Lanjut Usia, terima kasih ya bang. Lu tuh gak apa-apa sih minta apa titip salam sama Iswara, gak apa-apa. Sambil ngechat juga kali bininya, maaf ya, hari ini jemput kerjanya telat gitu loh. Saking SSTI-nya lewat radio gitu bang ya. Tapi gak apa-apa, semoga tidak marah ya bininya ya. Jangan lupa kasih alasannya kenapa, oke? Okay? Ini gue bantu kasih alasan ya, bilang aja perut lagi enak ya. Brojol, tadi brojol. Malam bang, dari Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Halo Suwandi. Dari Sampit, Kalimantan Tengah. Salam ya buat warga Sampit, Kalimantan Tengah. Ada Ardi yang laporan weather info Semarang terang benderang ber. Terima kasih Ardi update-annya. Iya ya, belakangan ini gak hujan ya guys ya. Padahal tuh kayak di rumah gue punya spot yang kayaknya syahdu nih kalau hujan gitu.

ada Sheila dari South Carolina. Hai Sheila, namanya keren banget, Sheila Hilton. Woi, South Carolina, apa kabar nih warga South Carolina? Anyway, sahabat suara, ini gue masih buka ya. Kalau lo pengen titip salam segala macam, ini gue pengen ngomong sama lo. Tadi kepikiran gue setelah gue muterin lagunya Rizky Febian yang Kesempurnaan Cinta. Di pala gue langsung kayak, emang ada ya hubungan yang sempurna? Karena menurut gue sih gak ada. Karena dua orang pasti pernah beda pendapat, sahabat suara. Mungkin pernah kesel, pernah ngambek-ngambekan, pernah capek gitu. Tapi mungkin ada hubungan yang bikin kita ngerasa kayaknya nih gue ada di tempat yang tepat deh. Kayak gini nih, she's probably my comfort zone. Anjay, he's my home. Ah, itu dia. Tapi gue gak mau jawaban yang standar ya, sahabat suara. Jangan kayak, iya harus saling percaya, hubungan yang sempurna. Jangan harus apa? Jangan yang kayak harus komunikasi. Enggak, itu udah template. Gue pengen yang lebih spesifik. Menurut lo, tanda hubungan yang sehat itu apa sih? Kayak hal kecil aja yang bikin lo yakin. Kayak di pala lo, iya deh, hubungan gue enak kok dijalanin. Nah, menurut gue hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang walaupun ada marah-marahnya, tapi lo berdua itu tahu gimana caranya untuk mendevelop waktu sendiri-sendiri gitu. Maksudnya kayak jangan, apa sebutannya ya, emotional intelligence-nya tuh bisa diatur gitu. Lo punya integritas, lo punya pengetahuan atau cara biar emosi lo tuh gak beledak-beledak gitu. Kan ada tuh orang yang kayak marah-marahan, abis itu iya gak mau tahu, setengah jam harus selesai. Tapi outputnya apa? Marah-marahan, emosinya naik banget. Menurut gue kayak gitu. Menurut gue hubungan yang sehat adalah gimana dua orang itu saling, kalau emang lagi marah-marahan ya mereka berdua tahu ini tuh kita harus baikan. Tapi along the way lo juga harus mengatur emosi lo, dan mereka berdua tuh tahu caranya. Sampai akhirnya emosi udah kelar, ngomong baik-baik, baikan lagi gitu. Kalau versi gue kayak gitu. Tapi kalau versi lo gimana, sahabat suara? Hubungan yang sehat itu hubungan yang kayak gimana sih? Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara 0816 114 10. Kembali ke Playlist dulu, sahabat suara.

kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Lo lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl
1: Warga Indonesia.
0: Sekali lagi gue di sini hadir nemenin lo yang lagi di mobil, yang lagi nongkrong, yang lagi di rumah. Apa kabar sahabat suara? Duh, gue tuh kalau siaran gak ada lo tuh kayak man, kosong hidup gue. Asik. Ini pembahasan malam ini agak serius sahabat suara. Dan gue gak mau jawaban yang standar-standar gitu ya. Yang kayak, kan pertanyaannya adalah hubungan yang sehat menurut lo tuh kayak gimana sih? Gue gak mau yang kayak harus saling mengerti, harus saling percaya. Ini gue bacain dulu ya. Dari Michelle, bagus nih. Michelle dari BSD. Michelle ini rajin banget loh, Shal. Ya ampun, sehat-sehat kamu ya Michelle ya. Menurut gue hubungan yang udah sehat itu kalau kita gak harus chat setiap menit. Karena gue yakin kok nanti pasti dibales. Ngerti gue, ngerti. Ada orang yang trying so hard untuk selalu ada buat pasangannya gitu, dengan cara balas chat. Tapi lu gak tahu apa yang mau dibales. Bahkan itu gak dari hati lu, ngerti gak maksud gue? Yang kayak untuk formalitas aja. Yang kayak ya berusaha nemenin tapi lu gak tahu sebenarnya tujuannya apa gitu. Nah, Michelle di sini membahas hubungan yang sehat itu adalah ya lo ada di situ, artinya lo harus bisa serve pasangan lo. Maksudnya dalam artian kayak ya berusaha jadi tempat untuk pasangannya kalau mau cerita apa. Sayang tadi aku di kantor begini, nah itu chattingan yang menurut gue sehat gitu. Ini yang Michelle maksud mungkin ya. Ini tuh namanya tenang menurut gue. Bukan kayak tiap 5 menit ke online tapi nggak bales, ya lo di sana tujuan untuk nemenin atau untuk nunjukin kalau lo tuh nggak percaya sama dia, ngerti nggak maksud gue? Ramah. Menurut gue hubungan yang sehat adalah kalau pasangan udah tahu gue lagi capek, cuma dari nada gue bilang iya. Nah di sini ini penting nih, banyak pasangan yang kayak udah kesel duluan kalau pasangannya bilang iya tapi jutek iya. Menurut gue, perbedaan hubungan yang sehat sama tidak sehat adalah hubungan yang tidak sehat adalah cowoknya bales iya, iya gitu doang. Ceweknya bilang gini, kok jutek sih? Gak usah jutek-jutek, apakah aku gak suka cowok jutek apa segala macam. Hubungan yang sehat adalah kamu lagi kenapa? Ada yang mau diceritain gak ke aku? Nah, di situ tuh poinnya. Yang kayak begini tuh bukan baca chat doang sahabat suara, tapi udah baca orangnya, itu maksud gue. Ica dari Bandung. Menurut aku hubungan yang sehat itu keduanya bisa meregulasi emosi, jadi merasa aman secara emosional dan saling percaya, juga terbuka dengan pasangan. Tuh ya, lagi-lagi soal emosi, meregulasi emosi. Jadi lo harusnya emotionally, kalau emang itu hubungan yang sehat, emotionally merasa aman sama pasangan lo. Ya, pasangan lo menerima sisi emosional lo. Jadi gimana pun, pasangan lo kan, lo bisa anggap pasangan lo itu rumah kalau misalkan pasangan lo tuh bisa menerima lo secara emosional. Mudah-mudahan lo ngerti maksud gue ya. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Ikutan jawab topik malam hari ini yuk. Menurut lo hubungan yang sehat itu hubungan yang seperti apa? Jawab di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok. Abis ini gue bakal live di TikToknya iswara.network. Kita ke Shilon 7 dulu. Sheila geng.

0: di Nongkrong Bareng.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif. Dan Niji. Ayo, ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest. Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Biru baru kalah lagi. Masih dengerin Biril siaran di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Hari ini pembahasannya, kita sebenarnya lo mau bercanda juga gak apa-apa, cuma kan masalah percintaan kan, it is a big deal bro. Percintaan yang sehat menurut lo tuh percintaan yang kayak gimana sih? Hubungan yang sehat tuh hubungan yang kayak gimana sih? Tapi gue gak mau jawaban yang standar yang kayak harus saling mengerti atau yang penting harus gampang memaafkan. Nah, ini nih ada dari 0812 sekian sekian sekian alam. Hubungan yang sehat tuh yang satu level secara finansial. Nah, ini nih perdebatan nih cuy. Menurut lo finansial di, apa setara secara finansial tuh lo setuju apa enggak? Gue nggak habis-habis ngelihat status di threads gitu ya, ngebahas soal setara soal finansial di hubungan kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang settle secara finansial pasti ya ada aja gitu permasalahannya. Gitu loh maksud gue. 0813, relationship yang sehat ketika kita sedang melamun atau sedang lelah aktivitas harusnya nanya, are you okay? Anjay, kamu lagi capek ya akhir-akhir ini? Mau aku bikin relax gak? Maksudnya cerita gitu. Kamu lagi capek hari ini abis aktivitas seharian. Bukannya breadcrumbing. Nah, gue gak tahu tuh arti breadcrumbing apa tuh. Apa sih artinya guys? Kalau kata coklat pisang, hubungan yang sehat adalah kuncinya komunikasi. Basic gak? Nah, coba lu elaborate lagi tuh. Kuncinya komunikasi tuh maksudnya gimana? Karena ada aja yang kayak, ya lu udah komunikasi tapi ternyata masih ada yang disembunyiin dari masing-masing pihak gitu maksud gue. Mita, di hubungan in this economy setara di financial sih penting. Iya sih, benar. Biar bisa saling backup. Terus ya biar bisa punya escape plan gitu kalau lagi pusing sih. Jadi gue ngomongin fakta, kalau lo di hubungan lagi pusing-pusingnya tapi lo gak punya duit ya, escapingnya gimana gitu kan, gak tahu. Sedangkan kayak liburan ya butuh duit, bray. Iya, coba. Gue bacain satu lagi sebelum kita kembali ke lagu ya, sahabat suara. Ini dari... Anjir, ada yang lewat. Demi Allah, di kantor. Oh, itu dia. Adit. Mana sih? Bukan ini. Sorry. Ada dari Nadine. Oh, ini gue. Anjir, ini. Menurut gue, Ril, hubungan yang sehat itu kalau lagi makan enak sendiri, yang pertama kepikiran adalah dia pasti suka nih makanan ini. Itu! Kalau lo punya pasangan nih yang benar-benar sayang sama lo, bisa dites dari situ. Tapi gue gak tau cara ngetesnya gimana, cuma paling gak si pasangan itu kalau lagi makan sendiri kayak, anjir dia pasti suka nih makanan ini. Yang kepikiran adalah pasangannya. Lily, semangat Lily! Yang lagi lost interest, kenapa? Lu lagi desperate sama hubungan lu. Abis ini gue bacain lagi sahabat suara respon-respon dari lo mengenai opini lo tentang hubungan yang sehat itu seperti apa sih. Lo bisa chat di nomornya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok karena sekarang gue lagi live di TikToknya iswara.net. It's from him.

0: Surabaya.
1: Selamat malam sahabat suara. Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Kita masuk di jam kedua Beryl siaran. Only on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Temenin lo yang lagi di mobil, yang udah sampai serumah, yang masih di kantor, yang masih nongkrong sama teman. Di jam-jam awal gue siaran seperti biasa, gue pengen ngajakin lo untuk update-update aja tipis. Lagi sama siapa, lagi di mana, posisi di mana, update traffic mungkin. Jawab di WhatsApp ya. Feast, bintang masa aksi.

warga Indonesia. Selalu fun kalau dengerin Terbuang Dalam Waktu tuh, sahabat suara, kayak cosplay gue jadi Erwin Gutawa tadi di TikTok. Hai yang di TikTok, mau nyapa-nyapa dulu karena gue sekarang lagi live juga di TikTok kayak suara. Ada Ute, ada Rina, ada Mita, ada MJ, ada SDR, Alfia, HV, HY. Kata SDR, efek malam Jumat kesambet kayaknya. Nah, aduh. Tadi gue habis, gue mah tenang, gue orangnya di TikTok gue gak neko-neko. Gue kayak penyiar-penyiar pada umumnya aja lah, yang kalem gitu loh. Gue kalau di TikTok kayak gitu. Makanya tonton gue di TikTok ya. Ada Iron Man juga, ada coklat pisang, ada toko buku dan mainan anak. Nah, buat kamu yang punya anak pengen beliin buku dan mainan, toko buku dan mainan anak aja. Aduh, ngomong-ngomong sih gue. Nih, pengen tanya-tanya dulu nih, tanya-tanya lagi. Jawab-jawabin, respon dulu dari sahabat suara yang di nomor WhatsApp Mei Suara.

0856 sekian sekian sekian. Hai Riel, aku lagi di jalan nih arah balik pool, lagi kangen sama momen breakbeatan bareng. Breakbeatan bareng sama siapa nih? Ramadan. Ada Rence. Rence ngirim VN ini. Ntar gue puterin ya, Ceh. Update traffic katanya, Kokas sampai BKT lancar jaya. Buset, perjalanan dekat alias Kokas ke BKT. Berapa menit tuh, Ceh? Penasaran gue. Katanya BTW gue happy hari ini, Riel. Baru selesai rapat kerja tahunan dan gue ditunjuk jadi MC. Seru juga ya, Riel. Iya kan? Seru. Gue dari 2019 gue jadi MC. Nah, buat kamu yang punya acara, kontak gue jadi MC, oke? Okay?

0: Anyway, gue lagi ngomongin soal percintaan atau hubungan yang sehat tuh menurut lo kayak gimana sih sahabat suara. Kita discuss ya di malam hari ini ya. Maksudnya versi lo, benar-benar versi lo dari lubuk hati lo. Karena kan di umur segini gue yakin lo tidak satu atau dua kali menjalankan sebuah hubungan dong. Ya kan? Gue yakin lo semua berpengalaman sahabat suara. Jadi menurut lo hubungan yang sehat itu seperti apa? Apakah hubungan yang sehat adalah yang tidak login akun satu sama lain? Zam, itu salah satunya. Apakah hubungan yang sehat adalah hubungan yang nggak setiap menit nanya kamu lagi di mana sama siapa? Pap, bukti. Nah. Apakah hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mengerti satu sama lain? Kasih tahu opini lo di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014, atau mampir ke TikToknya iswara.network because I'll be back.
1: Lupa nama.

0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
0: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Oguts. Ah, Oguts. Sekarang kita masuk ke sesi curhat ya, sahabat suara ya. Ngomongin soal hubungan yang sehat menurut lo tuh seperti apa sih? So ladies and gentlemen, please welcome BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Ada gak penyiar yang lagi siaran tiba-tiba pahanya kram? Gue. 08 38 26 sekian. Halo Ber. Menurutku hubungan yang sehat tuh yang cukup mengenal satu sama lain. Based on ceritaku sendiri sama suami, pacaran 7 tahun dengan up and downs, terutama buat mengenal emosi masing-masing. Terus pas nikah sejauh ini 5 tahun ya, kita udah gak berantem perkara moodinya aku yang lagi PMS atau diemnya dia kalau lagi pusing masalah kerjaan. Bukan karena mendem emosi masing-masing, tapi kita sama-sama tahu harus ngapain. Dan pada akhirnya komunikasi jadi salah satu pondasinya. Jadi sekarang aku sama suami lebih fokus ke tantangan yang lebih besar di kehidupan pernikahan ini. Tapi bukan berarti lama atau sebentarnya pacaran itu jadi patokannya. Lebih ke sejauh apa saling mengenalnya kalau menurutku. Thanks, Bear. Thank you juga, Mita. Kalau orang bilang hubungan yang sehat itu adalah yang penting komunikasi, itu benar, itu benar. Gue tidak menyalahkan, itu benar banget komunikasi. Nah, contohnya Mita. Dia ngasih detailnya gitu. Komunikasi yang seperti apa? Makanya setiap ada, misalkan lo ngasih jawaban gitu ya, sahabat suara. Yang penting komunikasinya harus sehat. Betul, betul. Tapi gue minta lo lebih mengelaborate lagi maksudnya seperti apa ya. Kalau Mita bilang, iya udah 5 tahun nikah, masalah-masalah yang mungkin dulu sering dijumpai pas pacaran kayak si cewek lagi PMS terus moody, cowoknya ngerasa kayak gak dihargain, itu berantem. Atau cowoknya lagi pusing kerjaan tapi ceweknya gak bisa ngerti, berantem dulu pas pacaran. Tapi sekarang pas nikah itu semua udah lewat. Mereka udah tahu caranya mengovercome hal itu. Dan itu hubungan yang sehat menurut gue. Seperti biasa, gimana caranya si cowok dan si cewek berkolaborasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi masalah-masalah moody pas PMS ya, si cowok udah autopilot aja harus gimana, udah tahu gitu loh. Mungkin kalau misalkan awal pacaran mungkin yang, wah gak terima, kok lu jutek sama gue? Kok lu marah-marah? Terus si cewek kayak, ya gue lagi PMS, berantem gede. Ngerti ya maksud gue ya sampai sekarang ya? Gitu sahabat suara. Satu lagi gue bacain. Halo Beril, masih bisakah kirim-kirim salam? Bisa nanti ya. Bahlil, Baba, Mas Bahlil. Gokil Mas Bahlil ini di TikTok namanya Mas Bahlil. Percintaan yang sehat itu tidak perlu terus membuktikan cinta. Kalau setiap hari harus menunjukkan ke lokasi, kirim foto, video call setiap jam, atau terus meyakinkan bahwa kamu tidak selingkuh, itu bukan kepercayaan. Itu kecemasan yang sedang dipelihara. Zak!

Bobby Lolil, bener deh. Itu kalimat itu, statement itu. Ini statement Bahlil yang paling baddie, jujur. Gue ulangi sekali lagi kalimatnya. Kalau setiap hari harus menunjukkan lokasi, kirim foto setiap jam, itu namanya bukan kepercayaan sahabat suara. Itu adalah kecemasan yang sedang dipelihara. Dan itu sangat amat tidak.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Sesi curhat dulu sahabat suara. So, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak, mari kita masuk ke segmen curhat BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: hari-hari mendengar curhat dari sahabat suara. It's mean a lot to me. It means a lot. Mari kita dengarkan nih, tadi udah ada dari, tadi udah chat. Sekarang kita mendengarkan voice note. 0815 sekian. Yang pengen ngasih opini mengenai hubungan yang sehat itu seperti apa sih menurut beliau? Masuk.
1: Hai Bear.
0: Hai.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Tadi kita bahas apa sih? Bahas soal
0: hubungan sehat.
1: Hubungan yang sehat itu seperti apa ya?
0: Exactly, Uci.
1: Ya walaupun gue sempet, bukan sempet sih, gue ada di tahap gagal dalam menjalin hubungan. Tapi menurut gue, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa saling respect satu sama lain.
0: Capsir.
1: Bisa menghargai privacy satu sama lain, saling terbuka, terbuka dalam hal apapun, ya kan? Dan tidak kepo satu sama lain, saling mengungkapkan isi hati, nggak ada tuh yang namanya silent treatment gitu.
0: That's
1: kan
0: right.
1: Terus kalau misalkan ada masalah itu langsung segera diselesaikan, jangan dipendam karena nanti akan jadi bom waktu.
0: Betul.
1: Terus apalagi ya, yang penting sih mood gue itu hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling percaya satu sama lain sih, nggak ada yang overthinking satu sama lain gitu kan. Ya kalau misalkan lo udah percaya sama pasangan lo, otomatis pasangan lo juga pasti bakalan keep rasa percaya lo ke dia gitu. Jadi ya udah gitu aja. Oke, thank you Beryl.
0: 100%. Makasih Uci. Setuju banget gue. Katanya jangan ada silent treatment. Nih ya guys, buat lo yang ada di hubungan yang kalau marah selalu silent treatment. Gua tahu gengsi lo tuh semua tuh pasti tinggi banget. Gua ngerti banget. Tapi kayaknya kalau misalkan udah di hubungan serius gitu ya, silent treatment tuh nggak baik. Kalau memang lo butuh waktu untuk nggak berbicara satu sama lain, komunikasi. Nah ini balik lagi komunikasi ya. Tapi tidak sesimpel itu. Komunikasi yang gue maksud adalah, ya lo kalau misalkan emang butuh waktu, ya lo ngomong sama pasangan lo. Kayaknya aku tuh lagi gak bisa mencerna deh kamu ngomong apa, karena aku masih marah. Boleh gak kasih waktu aku sebentar, kasih aku waktu sebentar, maksud gue gitu. Dah. Kalau orang bilang yang penting komunikasi, ya itu contohnya. Apapun yang lo rasain, lo komunikasiin. Kalau memang orang itu gak terima, ya berarti dia bukan buat lo. Ngerti sampai sini? Ngerti sama. Banyak nih sahabat suara mungkin yang berpikir kalau ya kalau marah silent treatment. Iya, sampai sekarang tuh sebenarnya gue masih menemukan teman-teman gue yang kalau marah ya diem-dieman dulu. Misalkan ada teman datang berdua sama pacara, kayak lu kenapa diem-dieman lagi marah? Iya, biasalah dia. Gitu. Emang agak susah dan gue mungkin tidak tahu. Gue enggak tahu ya gimana cara menormalisasikannya gitu, tapi kalau memang lo berusaha buat ngobrol tapi gak bisa, coba lo ke psikolog hubungan. And that's really fine. Oke, okay?

0: masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masih di BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Kalau sebelumnya aku bacain chat gitu ya, kita akan muterin voice note seperti talk sebelumnya ya. Masih ngomongin soal hubungan yang sehat, menurut sahabat suara tuh hubungan yang seperti apa sih? Rente.
1: Oh iya, gue mau join topik hubungan yang sehat. Menurut yeah. gue, in this era ya, hubungan sehat itu saling suportif. Terus ini susah nih, sehat dalam arti saling menjaga. Menjaga tanda kutip ya, karena menurut gue zaman sekarang itu pacaran meskipun mau sama mau, tapi banyak yang sudah kayak ya you know lah gitu kan. Menurut gue tuh gak sehat. Jadi yang sehat tuh yang saling menjaga sampai halal gitu ya. Terus suportif. Suportif dalam arti gak protektif. Jadi support aja gitu. Kayak misalnya dulu gue punya mantan. Tuh mantan tuh gak keterima lah di PTN gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak kuliah dulu. Tapi gue tetap mau menemani dia gitu sampai akhirnya dia mengumpulkan cuan dulu alias kerja dulu karena dia bayar kuliah sendiri gitu. Nah, support dong gitu, bukannya malah meninggalkan gitu. Dan kita sama-sama support satu sama lain.
0: That's right.
1: In sampai terakhir tuh kita skripsian bareng karena gue posisi telat lulus gitu. Jadi pas COVID lagi, jadi kayak lucu banget gitu supportnya tuh sama-sama kayak yuk kita selesaiin yuk kewajiban kita terakhir ini, maksudnya ya sama-sama sarjana yuk gitu.
0: Betul. Bener, kalau kata orang tua adalah udah belajar dulu, pacaran tuh saling support aja. Bener, itu bener terjadi. Gak yang harus melakukan hal-hal yang amit-amit ya guys ya. Nanti abis nikah baru lu galugalan ya. Tapi benar, kayak misalnya support aja apa yang dilakuin. Kayak misalkan kalau emang pasangan lu mau serius sama lu, dia udah kelihatan gitu loh visinya seperti apa nanti. Dia mungkin bikin usaha atau mungkin iya nih aku lagi belajar banget, aiming pengen ngelamar di perusahaan ini. Nah, lu support dari situ. Catatannya cuma satu. Kalau emang benar-benar support, give him or her full support dari segi apapun. Jangan yang kayak kamu kerja terus deh. Kapan ada waktunya buat aku? Ya selama bisa di balance, selama bisa di mengerti gitu ya, ya udah, itu bentuk support maksud gue. Ya wajar lah dia mungkin lagi kayak kerja sampai malam, mungkin dia sedang merancang apapun itu yang pengen dia tuju at the end of the day. Itu bentuk supportnya. Jadi maksud gue gak usah protes-protes buat pasangan yang salah satu pihaknya lagi merancang sesuatu, lagi mencari jalannya. Ingat kerja tuh gak cuma sekali dua kali tau. Ada orang yang kerja di perusahaan pertama tapi dia ngerasa gak serak, coba lagi perusahaan kedua, coba lagi di ranah yang lainnya. Jadi buat pasangan yang suka protes, waktunya suka gak ada buat pasangannya, dia lagi cari duit buat nikah.

0: Bagus sih covernya. Bagus, bagus, bagus, bagus.
1: Sekarang saatnya Be Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Sahabat Suara. Masih di BTS, berani terbuka sama Beryl. Di mana saya membacakan keluh kesah dari kamu ya. Ini gue babat abis nih BTS nih. Ya, gue bacain ya. Extend, gak apa-apa. I love you guys. Hai pendengar Iswara. Dan hai juga buat Kak Beryl yang kece malam hari ini. Oh, terima kasih loh. Ada siapa ini? Ada Diana. Hai Diana. Aduh, malam ini aku mau berbagi cerita dulu nih. Sebuah cerita tentang pencarian pasangan hidup. Sekaligus tentang sebuah jebakan Batman yang kayaknya sering banget dialamin banyak orang. Yaitu jebakan bernama jalanin dulu, mengalir aja dulu. Jadi Kak Beryl dan pendengar Iswara, aku tuh pernah deket banget sama seorang rekan satu kantor. Kantor lagi aja tuh. Kita berdua ini posisinya sama-sama jomblo. Awalnya benar-benar gak ada yang nyumblangin. Pokoknya semua mengalir organik dan natural banget. Kita cocok dalam banyak hal. Bahkan saking kompaknya kita sampai bisa bikin bisnis bareng di luar kantor dan tetap profesional. Dia itu tipikal cowok yang perhatian banget. Layaknya seorang provider lah ya. Nah, aku pun sewajarnya perempuan. Sesekali suka masak buat tim divisi kita dan makan bareng-bareng. Di divisi kita sendiri suasananya aman banget. Gak ada yang cie-ciein, jadi kita berdua ngerasa nyaman-nyaman aja. Sampai akhirnya badai itu datang dari divisi lain. Orang-orang dari divisi lain mulai menyadari kedekatan kita dan mulailah kita dicie-ciein. Dan disinilah plot twistnya dimulai. Tiba-tiba cowok ini berubah total, Kak Beryl. Dia langsung menarik diri, marah, dan bilang ke aku kalau dia risih digituin. Aku kan heran ya, yang nyorakin kan orang lain. Tapi kenapa marahnya malah ke aku? Puncaknya, suatu hari dia nanya ke aku, sebenarnya hubungan kita ini apa? Karena dari awal memang gak ada komitmen apa-apa ya. Aku jawab jujur, ya gak ada hubungan apa-apa. Karena selama ini kita temenan aja. Abis itu hubungan kita malah makin dingin. Singkat cerita, karena ada suatu hal, aku akhirnya pindah kantor. Awalnya masih sempat kontak-kontakan, tapi lama-lama dia makin menarik diri. Dan tahu gak? Sekarang dia bahkan sampai meng-unfollow Instagram aku. Padahal aku mah biasa aja. Ya terserah kamu kan. Nah, dari pengalaman ini aku jadi belajar banget tentang gimana sih cara mengawali mencari pasangan untuk hubungan yang sehat. Ternyata hubungan yang sehat itu bukan cuma soal kecocokan pas lagi manis-manisnya aja. Menurut aku pondasi paling penting itu ada dua. Komunikasi yang jelas dan kestabilan emosi. Ketika ada gangguan dari luar kayak omongan orang, orang yang emosinya stabil gak akan langsung kabur atau nyalahin partnernya. Mereka bakal duduk bareng dan ngobrolin itu baik-baik. Itu gue setuju banget. Itu adalah pengaturan emosi dari masing-masing pihak gitu. Kalau memang ternyata orang itu sumbu pendek, dia akan mencerna. Kalau orang lain, kalau ada masalah datang dari luar, ya dia langsung pointing finger ke pasangannya dia. Karena menurut dia pasangan tuh udah kayak rumahnya dia gitu ya. Karena ada orang bilang semakin deket semakin bisa terbuka. Nah, ini terbukanya terlalu terbuka, Mas. Jadi, baiknya kayak gitu tuh gak wajar ya, menurut gue ya. Harusnya diomongin baik-baik. Kita ketahuan lagi. Gimana ya? Kalau film-film bilang partner in crime, itulah yang disebut partner in crime. Diskusi dulu, jangan langsung kabur.
1: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

0: Dimuterin. It was sore, sahabat suara. Biril masih siaran nemenin lo sampai jam 10 malam harusnya. Tapi masih ada satu orang yang pengen cerita. Ini tuh saking sayangnya gue sama lo, sahabat suara. Ada orang yang pengen kasih pendapat mengenai hubungan yang sehat. Karena ini bisa, ini tuh serius ya, sahabat suara ya. Mungkin bisa buat, bisa jadi saran buat orang-orang lainnya gitu ya. Bisa jadi insight gitu. Hubungan yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah hanya dengan komunikasi? Oh no no no no no no no, tidak semudah itu.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, sahabat suara, ini adalah voice note terakhir. Mari kita putarkan.
2: Hai bestie.
0: Nah,
2: jadi menurut gue ada 3 kunci relationship yang sehat versi gue dan Gi. BTW, gue gak tau dia kemana, dia belum motor gue. Jadi tolong dipanggil anaknya kalau bisa dipanggil ya, tolong. Biar dia dengerin ini. Karena

0: buat dia juga. Dan siapa tahu buat referensi sahabat suara yang lagi butuh rekomendasi cara menjalin relationship yang sehat. Yang pertama, gue itu sering banget video note atau video call kemanapun kita pergi. Even itu cuma belanja bulanan, even itu cuma nemenin dia beli nas gue di depan kosan, apapun itu. Karena menurut gue, dan itu kembali lagi ke cowoknya ya, kalau emang cowoknya ngeprioritasin elu, dia akan melakukan itu gitu. Terus yang kedua, sorry suara bocil, yang kedua menurut gue sama G, yaitu ketika lu lagi ketemu, lu kurang-kurangin main handphone.
1: Betul.
0: Karena kalau lo cerita, lagi excited cerita, terus lawan cerita, lawan bicara lo itu asik sama handphonenya atau sama diri sendiri,
1: red
0: itu
1: flag.
0: Gak enak kan.
1: Bener.
0: So menurut gua,
1: jujur,
0: kalau pasangan, entah itu cewek atau cowok, lagi cerita, please menurut gue,
1: wah,
0: taruh handphone lo.
1: Betul.
0: Karena di situ ada banyak banget pesan-pesan tersembunyi, hal-hal insightful yang bakal dia ceritain juga.
1: Ya.
0: Meskipun cuma cerita receh, tapi menurut gue sense of excitement itu perlu loh, karena itu menunjukkan bahwa oh, kita interest sama ceritanya gitu. Dan yang terakhir adalah gue sama dia itu selalu ngutarain apa yang kita rasain. Contoh, gue kalau misalkan lagi kangen, gue ngedit foto gue sama dia pakai template CapCut gitu.
1: Kayak core, bikin core. Terus, bikin core.
0: Gue kirim ke dia. Terus gue bikin lah gitu, kayak beberapa kalimat, sepatah dua patah kata.
1: Oh sweet.
0: Menunjukkan bahwa gue merindukan dia gimana.
1: Ya aduh, meleleh gue sih
0: begitu. Dan dia juga melakukan hal yang sama. Dan bahkan dia itu peka. Saking pekanya, itu tuh kalau misalkan gue lagi gak apa-apa, dia tuh tahu. Cara taunya adalah ketika gue bikin status di WhatsApp, gue lagi dengerin lagu galau gitu, dia tuh langsung yang, are you okay?
1: Nah.
0: Call ya. Atau kadang-kadang dia gini, kalau misalkan ada apa-apa, telepon aja. Aku gak bakal bermasalah, gak bakal masalah kalau kamu gangguin aku pas lagi kerja. Gitu.
1: Gila, gokil. Gila. Respect. Gue akuin bener. Yang pertama, hubungan sehat adalah, ini gak cuma di pacaran sebenarnya. Kalau misalnya ada pasangan lo cerita gitu ya, dia pengen cerita soal hari-hari, lo jangan main handphone. Karena itu tuh menurut gue sakral banget. Karena apa? Lo tuh udah dipilih sama dia untuk jadi rumahnya. Dan gak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Susah anjir. Ada lo orang yang pacaran berbulan-bulan tapi dia gak bisa cerita sama pasangannya sendiri. Karena apa ya? Bukan safest place-nya dia. Itu penting itu, jujur. Sama yang kedua, ya lu kalau misal lu bener peka, lu harus pintar-pintar ngelihat atau menganalyze kondisi pasangan lu seperti apa gitu. Kayak itu basic banget kalau misalkan pasangan lu lagi dengerin lagu galau atau mungkin lagi posting-posting quotes-quotes galau, lu tanya dia kenapa dan lu kasih tahu. Lu kalau mau ada apa-apa, kalau mau cerita ke gua aja ya. Gue bisa jadi safest place lo, gue bisa jadi safe place lo, gue bisa jadi rumah buat lo. Nah itu adalah, kayaknya itu adalah porsi yang harus lo berikan sebagai pasangannya dia gitu. Itu akan menjadi rumah terbaik buat dia kalau lo ngasih disclaimer seperti itu. Keren. Itu gak usah pakai emot-emot ngantuk lo, yuk. Ada di TikTok Yukari, emot-emot ngantuk. Biasa dia mah, haters gue dia.

Suara itu sebuah insight ya. Ini makanya kenapa gue bilang topik ini serius, karena lebih kayak ke pendengar juga banyak ngasih insight dan opini, dan bisa jadi masukan juga buat lo yang lagi menjalani hubungan yang masih meraba-raba. Apakah hubungan yang gue jalani itu sehat apa enggak? Terima kasih buat kamu yang udah ngasih opini, ngasih insight, dan sekarang waktunya Beryl pamit, sahabat suara. Sekali lagi terima kasih buat lo yang udah dengerin dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa, besok gue akan konser di Mall Puri Indah.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin. Tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi.
1: Apa
2: lagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh Bu. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini di

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: udah dilututin
1: sampai sekarang udah non
2: aktif. Udah gak berfungsi kalau
0: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.